0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, bintang ku Sir Jackson Boson bisa mangga Magnificent 5. Ya, okay. Jadi mai menit lepas Singapore Core, mai isan-isan ke aku sama genang pergi kedak dengan Nadi mendek tempat kerja masing-masing sama kena kerja penura dengan Puan Kain dengan Nadi di tingkat tiga Adi akan kena motor dia Rani Saing Syamad Nega ke tempat Adi Erik dengan tujuh. Okay.
1: Ya, duduk balai dengan anda motak kita yang kekebon mak kamu terbantik masak bergubugo ya. Yeah. Masak bergubugo ya sebab onutih kadang-kadang putih kedoras kadang-kadang untuk hujan pakai yang penting kan standby payung ataupun bojo hujan dengan yo sagi dipakai ingan masa ingan palik sotoya ataupun sok kebon noh tiak
0: iya okey jadi menaga yen ngan adi bian urusan ngan ge di anuati kede urusan di tembit uri ka klinik puan ka dapat ngan doktor di anuati harap ye ngan de sarah anuburan de ge sarah jap ngan ye tinggal-tinggal ge ngan depo ka klinik kena kemayangan lagi urusan ngan di fasiliti penyihat lah sentanang di anuati okey tak berparik ke ruangan komen so dengan tak ini Angela enang aktiviti ku ujung minggu bus sebab berkewa kerja tiap pandu kamu itu bus aku di misis ayo cousin ku nak muak ke agik mana nak lah ok terima kasih and Angela di misis ya
1: ok
0: kak mana ke so Angelina Isidor enang pasal aktiviti weekend si pelada lepas mayang memang di nyetip mikolok dia aku anak baru dipenuh ke mall ke kemiris-miris barang kena dengar Madin Aun Sungguh Bor World Cup memang aktiviti awal-awal lain TV atik pun kajian ke second match anak ada komen ku senenang terima kasih so asyik dengar. Tengah selamat isan-isan lah di Yam Tan Sri Ellen dan selamat sasan DJ Kuti Ellen sok Kampung Ratan yang salam duduk rawangku anak di Kampung Madin salam sok Brunei request ragu doh ku an rebis okay terima kasih yang Yam Tan Sri Ellen J sok Brunei sama ngata aku rasa ia gigi dengar tak live lah so Facebook YFMD ya. Okay. Jadi menaik-naik topik tadi isan-isan nanti ini aktiviti yang diseru mengenai puan kadi rindu mengenai di tibut minggu bisa berkutuk ngaki di ruangan komen puan ka 2 5 6 5 0 nombor konti tak di isan-isan nanti 2 line ni dengan telefon ki di konti okay jadi cuba ngaragu peramun so Eliza Suzina.

0: tadi ya. Ponmu nek ya ponmu, mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak, tadi kebuli bukun kena dari tubuh ku puak teh.
0: Nya,
1: nyu tiak ni si doh je. Pernah pagu kamu, boleh aku tolong di kaki kamu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak, yo cek atau sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tadi di mid nomor, pada tu saat ini dia, atau melihat berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kadiban. Tempat tu tiban tu punya buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terubah. Ya,
0: betul. Gulu, ti.
2: Kenyam dah ibu tanya.
0: Kali kapal mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, turung Jess, turung. Tolong.
0: Dah tolong nih. Gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak olo nih. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinya sebarang je.
0: Iya. Enas sebenarnya lah iyo ti. Ko ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa nih. So lagi so enok gay mau umur yang ti. Ko rasa doyan di pesa atau pai ko rasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Dah aku si Ian na.
2: Kai aku ngecek kamu mati. Kai
1: nama si Ian.
0: Itu yang si Ian makmud noh itne.
1: Ayo mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau pakai mai.
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyobot dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyobot dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Sekolah na nurse check otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya ti. Dati ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyempak mu.
1: Ini nang lo.
0: Bak mu kaning ke dos. Waiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Bergolot lah.
1: Kena ragu lah.
0: Ini berkurang nih ya.
1: Bak bergolot.
0: Ngecit ya, ngecit.
2: So slow saja, relax. Relax aja, ada relax.
1: Okay, Mai. Ada lagi, ada lantai itu, Mai.
2: Ngecek adak, Mataya. Ngecek adak, mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah terlihat penuh iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok dengan semua enggak
1: ok mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklip tip kodoh di katoya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ando ando.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo ke yo, asal mulai mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mi tu urit dah sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dah kita ban ya tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor kita kot ya.
2: Iya, boleh.
3: YFM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi, YFM Bidaya gerak bersama.

0: Ni saya nak bara ni aktiviti dengan kedut sarunai di tibun minggu puan ka agi agi sen-sembran lanang seten tibun minggu de kedut saru i dengan naik aktiviti tibun-tibun buran lepas ini tibun-tibun minggu tibun-tibun buran mai sama tawan gina agi lah budget ni sit leni ni
1: okay, yeah. Naik aktiviti man sama-sama
0: okay jadi bisa telefon ke konti di nombor 2 rumah main 6 rumah kosong jadi bukan suara dapat ke komen ya dengan di bian media sosial dapat komen di ruangan komen Facebook live tak di Isan Isanati tengah selamat Isan Isan di Sandra Ninyong sok tim bermui candle Semedang sok kampung Semedang okay, terima kasih Sandra Puan Sandra dia lagi bisa mengatak live ke so Facebook okay, jadi tak tinggal dia lah si dengan tak di Isan Isanati
1: hello
2: hello Halo DJ Reni, DJ Masel, ngabar ingan duo.
0: Bagus.
1: Ingan eh?
2: Bagus. Tuh aku ni nak silam bunga, aku titik. Walau pun ke ijan, pak silam bunga ada dah boleh, kalau tak boleh.
1: Oh, lu ijan lah dik kan, ini kupak ingan.
2: Ijan, lu ngalam ni ngalam. Ku balik sok, ni lu nengak penutup gawi ada ting. Bukan dia ada tahu ngalam ni. Yo. Balik mau ijan lah, sili kupotongang lo, ku boleh ijan.
0: Okay.
2: Aduh, topik ingan lah dia tenang, DJ aku tengok ngojit dong bla-bla, gani sebab ku ngojit, aku dah toyak, dah tengok depan boleh.
1: Topik pasal, onik aktiviti dia suka ingan naik, juang minggu.
2: Oh, kalau no memang, mo, memang mesti dia dah dang otok kote ni memang bayo ujung minggu atau kota kurang nak onak kurang cucu kurang nang asal amok kaya jak tonek atau penu kaya nak maksud teh amok gaji asal amok gaji ah yang mau jak ngejak adopnya penu kurang kadang kau ada keserikin mau sebab ni mau ke pantai ting pantai sia ada lundu pak itu aku mamu kurang lihat aku sepu tolongan atau bayo lagi ombak dega nang agen lu ke tobat ni pasir panai morot kang turup panai turup
1: kau nolak tetapnya diki tepat di
2: sini aku dah sukun kena mamu memang aku dah tebing-tebing ada lagi batu aku nak mak jujua aku nang yo nguan ku sindok ya tapi kaget dia beraku anang pasir dia panai nyuwup morot kang piin turup kan
1: iya
2: yo kemukmuan ku dia penuh ngibut-ngibut kuda pasar nangnya tepat-tepat gedung-gedung pakaian penuh do sukun kudu ondak kure mau mawas cuma di ngibun barang di walaupun di nyemilih kayaknya meninggal areng kali mau di jok nyemilih si cae
1: cuci mata bi ini anang do
2: iyo iyo kan tau mua dio cuci mata si cae dio memang oge sian-sian tak bayar ninggal lo ga ada mua kia kuda nangnya ae mau nyot dio oh dio asal mau agak stok tu nya untuk bat ni pun nona tu akan nyawa dimbit tu tolong oh dano ini wah nak kira apa ni pun nona mau de pasar lagi ni nengak barang no ofo no pengumuman ke tapi nengak gale jak aja ada ofo no mungkin terlalu old stok dia alunya ya mondak mana pengumuman nengak dia oleh memang selalu agak jual no aktiviti di pokok aku selalu penuh nak undak aku pun mau ke pasar sedikit kan ni kadang petik ulang balik di ke lundu tengok no ni ada ni bau kat din no tepat kan no dia lundu kasi pak komut kok ada selalu kau di mau kan no tadi dia bau gini anaya no bagus dan mempantai no pak boleh aku ni kadang aku terik mamu kau tak DJ, ni lah DJ, dua DJ Masel, hai DJ Masel, dah ikut.
0: Hai, iya, ogi ku ngajit,
2: Ini lah aktiviti ingan DJ, ingan bajok minggu, ingan muka gaji, kerana nak syukur ku mau kaya apa tu, ogi, keren. Ingan mua-mua.
1: Di mua ke mall.
0: Okey.
1: Oh, dia lipat ke mall.
2: Oh, ya le shopping mall di je. Ya le aku ngaji ngibun shopping mall dan aku tu nak ke gedung-gedung mak no. Shopping mall mau mua ningat pakaian dah sari pun hari pun dia. Bagi nama nak share ni kada nang kau iratik. Boleh le mito ni nga kaya kung

0: no? Wak nak tekuk ni.
1: Ya.
0: Aktiviti ku dah kadang-kadang dah bokot. Memang kita yak dah dah bokot. Tayak kebun kuduas ku dengan lagi anak sawit ke istilah onak lah kebun dia bogo. Kira baru 200 tongon sawit ke anak kelamu.
1: 200
0: nah, lebih tahan? 2 bulan ada ngabok. 2 bulan nanti ni enggak asal usaha nak mujukut mau sepele ada babai ketek-ketek dia leh. Ah no ada ujung kerja rutin harian ada nyaman ada ujung minggu ningat-ningat. Ningat ni kebun ko ino asal rembo jukut mana. Ah no ada kerja ko ni. Nimbang tiga kelit-kelit ke ada ti ku. Ningat ngojit dengan oh ya suwak jadi aku ni ku. Pak aku nomor ni DJ.
1: Iyo ingan di sebungah saya pagi tadi telefon ko ti.
0: Ya nomor ni ku nyok ingan semati ku sinado ingan dia tok sinado je masih. Do DJ Leni nyame. Pada dengan pemaikol kaso-kaso ingan masa dia usah unduh ke ingan sepuk ke masa waktu yang gila masa aku sinado ingan bagusnya aku kakal ingan emang jadi DJ yo aku mesti ya boleh mesti lagu natok mu yo boleh yo
2: natok mu okay
0: yo natok ingan je natok ingan DJ si tidak DJ
2: okay terima kasih Sugilinas
0: yo DJ masih ada yo
2: yo bye bye
1: okay bye bye.
2: Okay, jadi menek meh angan bisa join topik tak di isan isan nanti tak tinggal dingi si dengan ta. Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello, Mr. Mr. Sam.
3: Oh, hello.
1: Hello.
3: Oh,
1: hello. Hello. Hello. Dah pergi ngocit.
3: Oh, DJ Masal.
2: Yeah, hello.
3: Ah, aku ansi kena nah, di DJ F ben dengar suara di ni udara.
2: Oh, gitu nah, gigi. Ai bayu itu ti.
3: Aku pergi dia cuti atau di mana sebab.
1: Itu you nak shift.
3: Oh, ya kan.
1: You nak duty roster. Asal duty roster yo kerja ngarom-ngarom.
3: Okey, okey.
2: Okey, we the same. Lagi dengar topik tadi sana ti.
3: Topik baru aku dengar topik pasal hujung minggu dia.
1: Iya, benar.
2: Aktiviti.
1: Aktiviti. Dia nak ingat.
3: Aktiviti hujung minggu memanglah hati kena andu ngana di ani enjoy.
1: Mhm. Enjoy dengan
3: ni apa ngaru dia ada. Mun andu minggu.
1: Mhm.
3: Andu minggu. Mun andu di adu Senin ataupun ada gandu satu memanglah ia manusia bantai tulang. Pak andu minggu ayo atau tindak individu particular individu lagi ya macam lepas semayang lagi ayah dia nyingok ayah ikah ni kapak dia ku sadi mun anu minggu aku completely aku dah mati-mati pak aku di raut dilepak-lepak mun dika dinai shopping spree ataupun ani jual mata kak mall ni mana ataupun di kak Lacau ke kak Sirian ke ataupun di kak Wanchan Pool ke mana ni tak kira kerja ni minggu sorry ya sorry ya dah aku kerja ni minggu jangan itu apa kata ya dia bisa larang lah manusia sebab pergi manusia lepas semayang lagi di kak taruna di kak ya ini mana ya tapi itu tidak manusia
2: yeah.
3: Iya aku sadi aku dah maki-maki anda minggu pun ketarun tak aku di enjoy di mana sebab di mana sebab tak mana ke kaedah aku nak Sirian ke kebau ke ataupun tak beach ke kalau Melano mana ya ataupun mun singare shopping spree mana jual mata lah
1: iya cuci mata
3: cuci mata cuci mata iya betul so bak betak bergorot benap menap nyamida ni ati piala dunia
1: dehar onden dua miti ingat dapat tadi cuci mata dengan ki sekolah kebangsaan bau Sarawak ya. Pasal program tentera bersama. Okey no okey program tentera bersama rakyat. Jadi ingat dapat tadi odiki sekolah SMK bau ingat lagi dapat mewakili Bau.
3: Sekolah SMK Bau.
1: Ya, Sekolah Kebangsaan Bau. Ingat dapat mewakili sambil lepas ingat mewakili no. Ingat dapat di kita si biru. Ingat dapat di keserikin kalau pas ino.
3: Boleh singarum, boleh singarum ni. Highlight.
1: Ido singarum si pagi, singonus lah.
3: Okay. Tidak gaya lah sebenarnya. Aku dah maki-maki mana appointment ku, monter gandala, besarlah ke mana. Sebab apa? Baru di minggu mesti di appointment.
1: Iya.
3: Di kamaki kah kemaki kah? Dia jauh nang muna ni minggu mana? Jadi SMK Bau bukan leka, bukan.
1: Bukan SMK Bau.
3: I see.
1: Semua doi aktiviti yang dapat kon lah, yang dapat di mawah ke SMK Bau, no dapat ni kan?
3: Jadi lagi chance lah dapat dengan
1: ini.
2: Gi rasa aku di jeli ni suak di kemana?
3: Muna di jeli masuk.
2: Hah?
3: Mun di jeli masuk. Gi kan meeting ya ke mana?
2: Meeting aku meeting di kemana?
3: Nai biasa bara di jeli WFM boleh ya gi di. Kamu kenapa muna? Iya nak kerja aku nak penutupan gawai ni muna?
2: Ya meeting.
3: Dahar. So aku angin salam ke angan dua di konti. Aku bada DJ tak di beket, di bayu di konti. Aku bada bada geng awah. Aku bada di beket. Aku bada sembuh glinals, sida L, sida Dany. Babai di ini anak. Di hari berpantu nani an kabut kuda ni kau mena bara di beken so harap so perintah di dalam senang keramai ada sudah dengi selamat aduh taruh okay bye-bye.
2: Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Jadi menikmati yang topik tak di isan isan nanti ngan bisa ngan ke ruangan komen puan kau bisa ke telefon di nombor 2 rumah main 6 papri 2 rumah main 6 rumah kosong

dan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosen

0: Okay, Raghu Brahman, so direct flight Raghu di Deh Kuan Rebis, ya. Jadi, menurut parik ke ruangan komen di Isan Isan nanti, tiki tanggit na selamat Isan Isan di Tedius di ngin selamat buruk pagi nak DJ dan konti. Harap awak stresen sebab tugas topik pagi ti ujung minggu ku kadang ngeban malah nak camping dak sungi tenang aseng enang kampung tebede paras nuti senenang. Ke mana ke Henry Bali enang ujung minggu aktiviti di selalu kunai o di kebun pembersihan rumah kadang-kadang dua kali setahun o di healing di pantai doh anak suku. On minggu selepas mayang o di kediaman kalau mi laksa. Doh o di shopping. Okay. Kak menaga Veronica set. Peter kila ni nang setiap ujung minggu ni santai-santai memasing. Kak menaga Veronica set enang aktiviti ujung minggu. You selalu terkuruk dengan madis-madis di beradik di Arun lah sekali berpajak Ramina berkumpul senang. Okay, kamu menegak Sebastian Lotai ni agak dengan dua agak kami kena program aktiviti anu minggu anu setu dah kerja ramak makak buas santai-santai di Arun. Muka anak anu minggu pagi-pagi mesti wajib di mun semayang. Muka anak anu minggu kadang-kadang ketayak puan ke kedai di ngupi. Okey, yang salam sok kampung seratau. Okey, terima kasih yang sok perengan adi lagi suak ngin komennya di isan-isan nanti dike kamu tinggal ke jamadin atau agi dem simang dua minit tinggal ingat tak pramen bersama jadi atas sobat tinggal dia lah hasil dengan tak di isan-isan nanti di drum talian.
1: Hello.
2: Hello.
1: Iya.
2: Selamat pagi DJ kedua-dua DJ.
0: Ya, yeah, selamat pagi.
1: Ingat.
0: Okey, gini dengan. Ne? Ada miyu. Agi dengan topik tak sana nanti.
2: Topik kan waktu.
0: Iya. Okey, terus.
2: Semua dua nak anda ingat komen dengan tidak.
0: Ah, dahar.
2: Muk grenas ngane.
0: Media sem.
1: Iya.
2: Media sem.
0: Iya.
2: Pak ngane tindak kura.
0: Iya. Terus.
2: Jadi ko parik ko minat pakai mendagi gemon emak manusia mendarat ngan nanti.
0: Iya.
2: Dan minat ko kamu ni anu nama pemun dan lo sebut ni minggu mana anu minggu nama kuat semayak. Nama guru di awal.
0: Ya.
2: Bete mun ya di perumahan si nama guru di awal nama gi awal nak dia gi.
0: Ya.
2: Nama nak samar. Nanu mun nanu minggu nare nak sama ane re guru nama nu nenem nakari wara dawet bandu.
1: Oh, nak pinguram. Oh, sedap.
2: Ah, nak samar
1: tu. Nak pinguram. Oh, sedap. Ah.
2: Nah. Bagi mana sambil nak kerakar dengan.
0: Iya. Iya. Ana ada aktiviti kan di
2: ana paling kuminat.
0: Ana paling kuminat lah.
2: Pak menati mendagi dan sebab dengan pun mejuak je pun meda ke berapa.
0: Iya.
2: Mana meda lagi ani terhad pergerakan bah.
0: Iya, faham.
2: Jadi nanti semua kadang-kadang semua dengar ragu ragu ada lah nanti mun barang yang ragu country ane paling peminat
0: smoky
2: maku hari ku berdago berdaya sedagi ragu country pak jarak dapat baru kudu nak kudu buah ragu berdaya sedagi ane
0: rentak country
2: rentak country ane jadi dapat mesti ragu kah dia?
0: Ani ragu.
1: Ya, ragu ni dekat ni kan?
2: Somewhere between.
0: Si penyanyi.
2: Dan penyanyi aku dah puan pak ragu hati ragu all this lah.
1: Oh.
0: Okay.
2: Somewhere between. Your heart and mine.
0: Tek subasiroh, ya.
2: Ragu hati aku lihat di media sem. Saya dengar mana ke Bapak El Mubrinas ni hati Ayang Boy.
0: Okay.
2: ni bara dah beken ba semuk ni semuk tasik biru ana
1: sinak dini
2: ini bara si X Dragon 1983 ati kemana dia dah dengar lagu radio aku yakin bergera dengar radio mama bergera mau pencen dok kerja
0: okay.
2: Jadi anak rak.
0: Ya. Yeah. Terima kasih Mr. Komik.
2: Kalau melihat nanti DJ 2 naan lah.
0: Ya.
2: DJ 2 dengar.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih dengan.
0: Okey, bye-bye. Okey, jadi benda yang kamu tinggal ke Jamadin. Okey, atas kita main minit tinggal dengan tak peramu bersama. Terima kasih kasih perengan. Adik bersama dengan K2 sok ke pukul 6 isan-isan je jah. Terima kasih ke dengan adik mukut dengan komen. Adik mukut telefon ke konti. Di join topik tadi isan-isan hati.
1: Benar.
0: Ya, berapa dengan wanita bersama dengan dengan pengurut kami di beken yang topik tak. Adik beken dengan isan-isan pagi dalam segmen Mekat Krimo Khas. Okey, jadi mereka mesok aku Marcel dengan terima kasih kasut perengan.
1: Doku di jalan ni.
0: Salam Malaysia Madani.
1: Salam Malaysia Madani. Bye bye.
0: Okey, bye bye.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan II Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai telah memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya cost dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge RM1 itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memasukkan RM1 itu.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan digesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor Barat Lembah Kelang. Sebab ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baca Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wang Kawah. Hala tujuh baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan sekali ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini dijangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baharu bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke saing Liga tertinggi bola sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024. Dan membantu Coventry mara ke saingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba melampau di Eropah, bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Sama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diare Barangandu Sepukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
2: Aku semang di minit berpukul pagi berpagi. Terima kasih dengan selamat berpagi. Negeri semua belah kita ada bersama aku dah berpagi ti. Berpagi yang taruh di anugerah Jun 2026. Bersama dari segmen yang ngantiar. Selamat kerja bagi yang boleh dengar kita ada nungka kerja dengan selamat berehat. Bagi belah kita ada mungkin mengkubosi pedar berpagi kita ada anuti. Lagi de nukar kerja, terima kasih yang memasang live FWD di nandingan. Ayo kita ada berbagi itu sampai di pukul 9.2 nalangan dulu. Ya, aku hari ngibur belak ini dengan lagu-lagu penghibur de drug sedia. Dan berbagi anu taruh. Ini masa belan kita menyangkau negeri beranjung.

Lagu Mesu Tony bersama dengan Peace Band, lagu berkenaan apa-apa. Ya, mungkin ada berkata ada jaga maka tembur pagi je ada berkata main bol Piala Dunia FIFA 2026 Norway ngalah Ivory Coast, sementara France ngalah Sweden. Taruh kosong Ivory Coast alah pada Norway 2-2, sementara France ngalah Sweden taruh kosong. Dan Danuti mati pukul 9 jam Malaysia balati era main bol pukul 9 Mexico era berlawan dengan Ecuador, sementara Congo era berlawan dengan England. Danuti ya. England berdepan dengan Congo pukul 9.02 terpengaruh mati, sementara Mexico dengan Ecuador pukul 9 berbagi tu. Okey, bagi para peminat-peminat main bol, kamu tak terbuk siaran live ada TV OK dengan Sukan Plus RTM. Boleh terbuk peminat RTM klik. Percuma kesemayang.

0: Ini lupa hanya kesan oleh sawah dah itu, dan ia adalah nanti untuk industri tinggi termasuk energi. Now we own the port dan kita dah jelas dah peres bayar yang pun aset. Nah mula tinggi juga bagi jelas tanya bagi tur 1 minit bila
1: bayar sini.
0: Perdana Menteri pun setuju kita mengeceknya 1.8 billion. Now, baku namin pot di dulu is yours.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Bila aku masuk Roland Lias, lagu dan Bujang Slow and Steady. Lagu dipilih dengan ibu, berapa lagi kita ada bersama aku di BIA segmen yang dengan tiara kita berpagi ti. Berpagi yang utaru, ni beran ju. Kita menyangkau ke beran bau, beran ju, ada sawah 2026. Nanti ini melebih setengah sewa kita ada biaya sewa 2026 mengenai ke pincun ataupun mengenai ke dengah kita ada sesuatu. Baik kita ada kerja kebun, kerja perintah ataupun kerja company. Mungkin kita mahu tubuh ke hasil-hasil kerja kita. Sekamu sewa 2026 setia. Pukul 9 mati kita bersama dengan ini dengan program podcast ataupun program Janggupi. Masin baru kita nyambung ke sini dengan lagu-lagu penghibur. Kita susun ke penghibur, lalu kita ada berbagi anu taruh. Jadi sebadi kita keraja, sebadi kita beri ataupun sebadi kita perimpu aseng, perimpu awang kita. Dah tudah minggu.

Oyo Sapu Tangan Biru, lagu mesu Ben Slider, Sengibur Beladu Kita Ada Sama Aku Ada Berpagi Ti. Kula semua hormati bersama dengan ini dengan program podcast Ada Berpagi Ti. Sebab yo kita keping program podcast kula semua. Keping lagu mesu Kumpulan SSP.

0: Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Mendani, selamat bidapod lagi Otto dengan di lagi episod program podcast Jangupi di YFM Bidoyo. Pagi ti do batu krakal-krakal pasal oni-oni lagi berlaku dan negeri Otto dan kupu Otto totu bogok perkara lagi berlaku sebab sekiranya tu ninggal dan dua taruh minggu itu sahaja ya, atau ninggal bogok dah program-program okey mengatur kepada penutup gawai ya. Katakan ni tu ninggal dan ondu sumi ya atau ninggal di bori YB to YB Dato Henry Harry Jinep pun okey genlai penutup gawai ya. Jadi osi-osi lagi adi dan ondu sumi ya. Tanya, aku memang dah dapat dia lah sebab usaha hondu. Okey, jadi dan tipu rami ti bogor deh otok ningga bara artis-artis atau budaya pun boleh tenang kira masuk lah sebab bogor terima pemogan dah di beragu katikani. Dua dan pagi ti aku doh, aku dah krakal dengan pasal ninaan artis atau budaya disukup mana yo binasib. Sebab bukan bogoknya ada dapat lebih mogan dan beragu di luar negara. Sekiranya tu nyoba pasal luar negara, tu tu ingat pikir nang odi ke Kuala Lumpur ke ataupun odi ke Thailand ke. Pakai madih tu itu ya di sama beragu di Kalimantan Barat. Jadi bersama aku dah pagi ti ialah bukan nyara bukan lagi ada penyanyi duo Raja Dangdut atau budaya Dino ataupun Calestino.
1: Yo, Dino.
0: Dino. Okay. Alright. Dapat mu cerita dia pasal rotop mu.
1: Okay, kalau biasa Dino memang sentiasa aktif dua lagu gadin. Bila lagi pemogatnya ake dah naik persembahan walaupun dekupuak ke saat event kawin ke birthday ke, ataupun saat event kuda keluarga memang sentiasa ake pemogat baik sindok ataupun juga Dino memang sentiasa memenuhi permintaannya ale sebagai nenang ya menghiburkannya ade miti adab ndak naik persembahan no.
0: Okey, jadi ngidi ataupun juga lah atau nyelita pasal pemono mo dan dunia beragu itu dapat dia mau nyelita osis sebenarnya Dino itu ya.
1: Dino ti sebenarnya memang kerana biasa ge nak sekupu dengan cita-cita ya cita-cita makono sebelum Dino aktif dalam bona aktif lagu Dino memang penari le walaupun Dino mau aktif lagu Adin pun jiwa menari masih tobal jadi Dino serapkan dua elemen ti menari dan menyanyi ni bergabung menjadi ni jadi no dengannya bukan setakat menyanyi tapi sebagai penghibur. That's why bilanya ningat Dino perform nya kadang-kadang pikir aduh mun Dino ti perform per kudu jam do kada lah dengan bitanda lagi dengan lagu do kada kawak. That's why memang kawak pak tapi ani ane
0: masuk rami do.
1: Yes, yo, sebab ni adap ni menghiburnya kerana keikhlasan nanti. Jadi bila nak kawak, bila nak rasa kawak nanti pun terasa doi ni rasa sebab ni ingatnya sama-sama happy, sama-sama enjoy.
0: Jadi so sini ya, mau pandai aktif dan ngabitanak dia.
1: Aku aktif bitanak pun ketika sekolah rendah no kira mau jiwa zaman remaja no kira no adit ni sebenarnya ni. No, masa no aku aktif ni.
0: Masa no mau dua grup ke grup kupu ke ataupun mungkin lagi grup di ni.
1: Menyentuh kupu emang lagi grup kupu masa no kupu biasalah masa no grup kupu mukono sekolah menengah waktu sekolah mukono adin pagi grup adop ku pakai kurang aktif kecuali betul-betulnya nang kulaan kumpulan ingan gede perform ini apa boleh buat kau perlu menunaikan hasrat dua pemindahannya adalah anda kau ini persembahan tarian.
0: Jadi tarian itu sebenarnya tu ogi nyenang tarian tradisional, tarian modern, tarian mungkin contemporary. Jadi grup Dino tu, yo Robi nuduh basakit tanak tu.
1: Kau i biasa naik persembahan tarian ke bahagian more kepada tradisional le, mukono sit to do contempt, no permintaan kebanyakan le. Kebanyakan pun tradisional sebab yo jarang kau ya soal tarian modern sebab kebanyakan kau pun memang masih mengekalkan tradisional.
0: Jadi apabila tu nyobot pasal kontem tu tado, tu iyo ane yang lainnya iyo ngubah ni sit lah tarian da asal tu so tu kada mu traditional do tu ya gi ngubah da da konsit mun gaya. Jadi osinya mah selalu aninanya naik ninya nang geographer sahan kumpulan penari mu tu.
1: Kuda kumpulan Dino ti di adon bitang sikora kai tubuh kan sawak 2004 sebenarnya kok iti sok kok sebab de ahli yang memang sok penari jadi kira leader ti memang adapku pak mukono su idea ante kai gabungkan di sini contoh banyak aku ke obo idea aku minta tu sikit dulingan kau ni lagi idea mau kau ti lagi ke step ingat bang nai talus talus step dia tu gabung eh ikut contoh baik kau lagi nom naan baik nom ni mau darab dengan talus mau bogo step pun tapat dia gabung eh jadi dah kumpulan tu dari dengan sebagai main leader kau ni ke suah sebagai sama
0: oh kerja kerja sama harus suah jadi biasa tarian itu soki dengan amit inspirasi bila mulai naik contemporary itu.
1: Oh, tarian contemporary koi biasa nenang inspirasi ti biasa koi kumpulan koi itu jenis ada bidan terjun. Maksudnya contoh banyak nang aku kerana sekian aku dah nang no takut kamu naik bersama masa kawin di tiak minggu di tiak contoh maksudnya lagi beberapa onu gede dia akan nog jadi penariku pun penariku pun kadang itu gede Sofi kau ikut berkumpul saat ni ngalom ke praktis anku tu kudu jam sebelum praktis itu pun dino atau dino akan naik sedia next step dia mungkin bila tiba-tiba kau ikut berkumpul dia mungkin di step tarian tu dia dia sesuai
0: ada
1: tune kau ikut tukar switch terus patino
0: walikas masa no idea no terus naik naik perubahan masa no lah. Oh, jadi dalam grup ingat tu kudu naan lagi dalam grup nanti.
1: Kau biasa memang kau ogi 4 ke 5 dayung, kau dari ogi talu ke 4 dari le.
0: Sama kau pas rapi dah.
1: Ido,
0: kolokon. Oh, jadi biasa bangan le praktis tu dia raki ingat di studio ke ataupun mungkin lagi di body dingan ke kan? Okay.
1: Kau itu biasa terlatih bukan dang studio, jadi kau ini latihan nanti secara publik. Contoh kena ada ting taman ataupun kali kawasan di publik publik kau tinol itu buka at least ni praktis nanti muka nak datang banyak kau ikut praktis ting waterfront pun kadang pelancong ninga atau ni pun kira semangat ni praktis nanti sambil nak menunjuk secara tak langsungnya ni praktis dengan gerak tari nanti pelancong walaupun dia pakai baju biasa pada praktis yo
0: alat nuna
1: yo macam rindu jadi ingat ada praktis
0: jadi bagi nyada mungkin kada aku tu lah mungkin apabila nang praktis di Jawin Ratus seperti no tentu lagi nyamasong rasa mungkin lagi kayak itu yang di so latihan dengan sa apabila dengan buah dak ditanda di Jawin Ratus ingat dari asong rasa ke ataupun lagi asong berani ke buat
1: anu lah maksudnya secara tak langsung itu nih kadi perasaan dasar nih perasaan deh ya gugup kelihatannya ai no des no nggak kau praktis dalam keadaan deh public the open saat nih mau biasa
0: sebiasa
1: mana praktis dalam studio tih kan adopt nih jadi dalam studio mungkin tiba-tiba dia nanya oni mun karena penonton kadang penonton tidak kau unik karena ya bukan jenis
0: macam-macam jadi no ni so minat mulai you know ditanda. Jadi aku puan nang mu itu pun ni lah anso nya ada cukup dan kreatif lah dari segi naik pemakai. Sebab aku ingat pun aku nang suak baju dipakai mu naik persembahan itu memang odop mu naik. Odop mu dicipta. Sebab aku selalu ingat ada Facebook mu. Mu senang otih saat dia pertandingan ti atau putih saat bersama ti. Jadi soki mu belajar ni note fashion ti naik baju tu.
1: Fashion ku belajar masa aku form 4, form 4 dating sekolah teknik matang Kuching sewa 2009 nok tahun 2000. Masa nok kan lagi masa nok masih sekolah teknik, ya ogi jurusan rekan fashion dan membuat pakaian. Dan sebenarnya masa nok bukan pilihan pertama kelasan buat fashion. Ya mode pilihan bokon aku mit no tuwi ku di pernah jiit pon ale jiit ne biasa de simple pak yo dan nang terlalu ya drastik jadi nai pakaian no lesuk pon nai jadi bila mau obok nanti aku pun obok sekolah tuwi masih kudang ni sawat masih alu pon nai aku naik kos dan boleh bukan aku masuk pia jadi selepas aku masuk pia fashion nanti aku mau lanjut kepada tarian no dengan dengan imo macam yogi connection sebenarnya tarian fashion dua lagu nanti ya. Jadi inspirasi baku naik kostum titi aku memang target dan di ondu na baku na untuk punai tang talu jam memang siap talu jam sebab aku jenisnya ada lahat benda no siap
0: rasa siap lah so ni hasil lah
1: sebab bila aku supiah supiah ni dan naikku aku tu jenisnya alega lamat mood ya no. Jadi aku kan kabuak no gobuak jadi jandi kostum baju aku nanti dia pakai aku belagu ke ataupun aku nak tema aku naknya wedding okay tema ke oni aku jadi benda noh mau siap siap terus sebab bogohnya sekian aku dia dapat ke mulai baju sana aku ini aku tu sebenarnya laan aku dah baju sana apa noh nanti bukan kerana material duo ane ane payment sebagai tukang jahit nanti dia penting dia paling penting bagi aku adalah idea atau pun sebab idea aku nak demah kena kena aku kan nang otok dan otin atau pun aku nang idea atau putih sebabnya agak nang baju muti lain paling lain di pernah aku ingatnya nih memang betul ya bab idea nanti idea aku nang sebenarnya yo secara automatic yo aku nak dating pemikir ku okon dedang otin ku okon delak degutin ke okon dah jadi okon.
0: Oh.
1: Waktu itu sebenarnya bukan yo. Aku dek aku naik sketch aku dek dia aku just imagine oni lagi what passion yang naik aku tiap. Mungkin no oni sesuai kedua aku dua event di tiap dua kawasan di tiap. Kadang-kadang banyak naik pun pakaian pun ya perlukan su aspek no.
0: Jadi roti ya mulai fashion di tiap. Yo itu hendak dari perancangan lah sebenarnya. Jadi apabila mulai oh kuliah naik gali ini no ani grene rati kopo gati wati no lah secara mula
1: iyo
0: oh
1: kadang jadi, baku guna fashion pun naik baju ku pun aku kadang pakai kain ku deh mau lebihan kain ku contoh aku tu malas kalau dikit kain ku rasa ku pakai ti macam cukup saat ku nangku mukono walaupun dia ikut kadang dia cukup saat di situ baju dia pun nua oh wati guna fashion ku titik nih dusai ketongan pak naik tanpa tongan. Kau dah naik fashion titi, saya nampak macam baju no, yo na, baju no sebenarnya simple pak, yo nampak mahal, no jadi style aku.
0: Kira main nopiak nopiak je, asal lagi kain nopiak, kena asal lagi kan nopiak. Oh, dino waktu pada hari, memang kreatif dino waktu sebenarnya, kira teringatan. Yo idea yo nok secara spontan. Jadi tiap menang fashion tu sebenarnya ialah pilihan kedua muda. Jadi pilihan nomor ni muna ni.
1: Okay, masa no, pilihan pertama. Masa sekolah adalah seni kecantikan pak ngam-ngam sawak no dari di tidak dibenarkan mit jurusan seni kecantikan kecuali ne pindah sekolah ke sekolah teknik Bokon. Pak aku memang betul-betul masa no biasalah zaman 99 kan ne faham ne mungkin mau ekonomi masa no. Jadi aku mau pilih rekan fashion dek sebenarnya kedua hone.
0: Roti minat berarti memang dari segi seni kecantikan dong. Berarti mu selain so ani fashion itu ya. Secara ani pengetahuan adop mu dan gonan mu memang mu puan wakil mesen join dayu.
1: Ayo.
0: Ataupun join dari.
1: Wakil mesen join dari join dayu. Mau wakil yang naik buak kopok buak. Wakil yang naik ane ne kota fashion masano ne.
0: Oh, roti yang mesti boleh jadi tukang gunting lah, gunting buah ke apa tidak. Jadi apabila nyanang, Dino, mau dapat mau make up aku, dapat ke mana?
1: Dapat.
0: Jadi okey lah nyanyi.
1: Pak cuma Adin dolek aku tak jadi nyanyi. Yo, dia suka aku. Contohnya agak bertanding saat pageant Ratu Cantik. Kau dah dengan aku tahun ni ke? Kau datang, aku muka make up artist atau mau dia? Aku nangis. Mau kan datang last minute pernah terjadi last minute dengan adopku yo bertanding a day before a final yo nang makeup artist ni dapat backup yo mau berusaha nang day makeup artist aku nang ku nang deh teku message mu oi ku nang sebab aku memang agi basic adop gue bila aku message ni yo time ku message ni pun kebanyakan yang ada makeup yo nanti so makeup artist dia profesional aku bukan profesional. Pak bila yang mau nyamo umumkan sebagai yo winner masa no, aku mau macam ha, ingku kuda tino. Sedangkan aku makeup okay biasanya pakai baju kostum tu pun ni lagi makeup tu pun ala kena makeup penari. Kalau dok pak dok sekali over jok net naik sesuai do oni mun watak iyo oni mun kostum dia pakai oni mun lighting tun stage dah sebenarnya.
0: Roti atau bar sih lah makeup yang bapila imat ke tun stage.
1: Iyo.
0: Oh. Jadi memang minat mo dalam bidang seni kecantikan fashion batu ningga baju dino dan pagi itu tu boleh kunang unik sebab doi tu dapat dibeli ke dia. Jadi sekira aku nyaman dino dari baju san ku pergi ya.
1: Okey, selalu nyaga sekali tino pak. Kalau datang jauh juga nang itu diketungang ikut jahat tino pak menyampuk rasa kau dok dia naik contoh do macam oh, lah aku naik bojo saatnya no. Ingku nang mungkin seodop ku no. Lah aku.
0: Oh.
1: Banyak bikin nang dapat ke ku dulu ga. Memang ku nang ahat ni ke ikutin no jawab jawapan aku ni.
0: Roti ya apabila nyadak mu mudik mu puan maki mulai tanah roga lah.
1: Iya, iya.
0: No, dia sebenarnya.
1: Iya, dia sebenarnya.
0: Bukan setegar ani na fashion kah ni kah pakai atau memang kegiatan dua apabila tu nak kerja kerana tu susah le nyobot
1: betul betul
0: kudu roga patut dicas. Oke, okay. Atau mau paham lepat no. Oke, okay, jadi bawa-bawa itu atau gini enggak di no post dalam Facebook pasal di ke negara jiran to di Kalimantan Barat dapat cerita pasal program no.
1: Oke, okay, program ti sebenarnya mau dia berancang dak warga kampung Badat Lama Kalimantan Barat nyamunok sebenarnya koda pinggir ni. Pinggir ni. Contohnya sawati ataupun bulan ti kupuk ti nai rami. Jadi nyawakan mogan kupuk bokon no ko dak contohnya kupuk ti kudunaan kudu ratus naan den dog yo pinggir ni jadi yo kan dog masa no aku odi boleh dingan ku do aku odi talu puni ban limo aku perform di kampung Tringus Nguan.
0: Okey
1: masa no perform nyamuna pun dog so Badat Bau, Badat Lama, so okey desa Sungkung yang menop nog ni. Pokok no kai kelakar sebelum ku perform ti kelakar dah boleh dia. Ya okey ni nak apa dari sekian ku. Di no 20 no bulan nuam free ke 22 bulan nuam mau free ke do ya leh 22. Aku nang free tarikh no yang ku nang Pak Yosina Indon deh walaupun yo bidayo. Ku nang free ya mau tangi. By free dapat ke mau perform nothing Badat Lama yang aku mati aku sikan tu ayu ada sama dia akan odi ku nang pak bila aku perform nanti ada ting teringgus nanti aku tersobot lah yang ku nang tadi ada seseorang tanya saya untuk adakah saya boleh perform di Badat Lama tapi saya rasa ada bau-bau lah saya dapat datang bila aku nak kunang ada bau-baunya saya dapat datang ke Badat Lama asuknya menuk riuh yang ada ting-ting dewan
0: masalah dewan kira-kira bau-bau janji lah masalah
1: aduh aku kena
0: salah sindah kan kena
1: itu gede salah sindah pak macam ogi insting kena memang ya kan dog kena kamu odi masa dengan aku naik open house ogi gayonya menuk nog sikit lagi aku dino dapat kamu nog bukan adop tuan rumah teh no tapi ke undog no enak aku nang sekian dia ayo dengan dia sama-sama undog no
0: kakak sebenarnya mau menyebut enak ada boleh ogit dog
1: jadi bukan no aku sekian lagi dia nyamu no sindik nge mulut ogit dah mulai sompri i semua lagi bulan nuam ogit dah mulai 20 bulan nuam okey bila 20 bulan nuam ngam-ngam pula aku dah sindak ke klinik siap-siap pagi dapat klinik bukan aku mau tuan sindak balik kupa aku nang no terus aku terus tuat dengan kiku puak yang kunang sebab aku titik terus mulut ke Indon yang kunang sebab terus mulut ke Indon jadi bila aku mau ya ponu ti ke ime ponu aku masih imagine dengan orang Nadio Nadio perjalanan ini orang Nadio masa aku first kau di kano bila aku di no de pas kena media sosial dan sebenarnya de terjadi ni tapi bila ni mau kerana keikhlasan ya di menghibur nanti ada walaupun mungkin mun orang no mungkin mun kawasan no mungkin mun lokasi no benda na ikhlas jadi benda no kowok ke ijan ke putiak ke memang ni redah aja terus pak memang perjalanan sangat-sangat ekstrim leh kerana otopnya mun pun memang ekstrim aku dah di Kusaka orang no buat ino 100% berubah coba bandingkan orang no reality bukan setakat di Facebook di post kuno ogi lagi lebih ekstrim masa aku
0: pun runyak
1: runyak lagi aduh dengan ne perlu motas ane ne ati boyat ya. teboyat ne pun ayo moti ani moti tayam moti sekarang moti no jare Dah sebenarnya
0: dah maunya ke
1: dah? Dah aku ti mau. Waktu jangan ingat ke depan mau nah. Dah kau tinggal scoop. Ada ni berdoa aja, jangan apa terjadi. Kau
0: jangan. Oh ya, tiap pernah tapan mata sikap pernah.
1: No, jangan pikir kau ni. Yang mungkin bila aku pikir nang bila nyamuti pun berani atau tidak berani, kau ikut dah. Yeah. Tapi no, jangan.
0: Anjak ni mab guyut ya lah, guyut ya jadu tumak muka sikar. Ade. Baik aku ingat dari ni no, video di post mo di Facebook no. Memang aku ingat oh tok ni no, ane jorak mana penuh
1: tu. Memang jorak. Kau nak ni memang no dari nang ya lubuh ke dalamnya apa gu. Yang aku rasa ngukas pun itu gua dari jam no. Nampak bila ni nak nanti dalek kau di kayo di pun masa nak ijan. Sebab kawasan itu kan tundurut. Ya. Jadi kawasan lembab. Jadi walaupun dia putih tetap mudut. Jadi yo memang sentiasa akan oke ijat nih. Jadi kain dong tek mau kawan mau ijat, kawan mau bisa. No kan no dengan piin pai itu pula aduh nyam mudut deh sangat sangat mudut nyam nih.
0: Pindorot.
1: Nyam nih mamu kau dana naik ane nih treatment atau mamu pakai air satu no nyam rasa nih.
0: Ya, udah pikir memang ekstrim betul
1: kan? Ekstrim, sangat ekstrim.
0: Ah, deh. Ya deh, kano, Yosina, buat ki, Yosina pakai Sina berjagoi ke?
1: Monyam nenang untuk mengerti, kau dah Sina padawan deh, Sina padawan. Kau dah main leman. Lagi,
0: Macam mana? Lebih kurang kau dah Sina tinggus lah.
1: Lebih kurang. Banyak munok memang. Yo, ogi gede pon naik Sina jagoi, bab nyamuno ogi bogo campuran ne, kawasan nyamuno ogi bogo leh campuran ne, masan ogi pat kupuak leh mogar masan no, sanggup gede nyamuno nog ne, walaupun jua memang jua ogi desa sungkung pun penuh on, perempuan kadang 2-3 jam sekupuak,
0: sanggup lah,
1: sanggup siapa yo no datangnya hiburan 2 ya betapa 2 balamadi ni sawat si dog kadang ogi lebih bipuluk sawak di tapot madi he. Ya mok nog. Memang aku niat pun ayo sembuk-sembuk dia munok lagi pakai ada pakai ini ring. Pakai no rasung rasung no.
0: Rasung ya.
1: Rasung. Walaupun masih tunggang penuh on. Memang selut dan yang munok.
0: Jadi apabila tu ninggal lah barada muti nai hiburan tu. Mungkin mon sambutan barada munok nudu muuras amota kada nyaluar de murat kano ali bragu
1: duh no ko su no danang aku sentiasa jobong tuduk kawasan no walaupun nya pedalaman
0: walaupun juga lah
1: walaupun juga walk
0: so ada
1: aduh mem ko walk ko nanti mo doi tadi ko puan kaki ko gan bila ko mau hibur nanti ne sebab aku mau hibur okey ngalang pertaman no masih ko free and easy masa 20 anu bulan ko just ponu mewaki boli kira mewati nol deh sebab nyamun ogi latihan ting dewan bila start si pagi 20 ni eno nyamun ogi kajot yo nyambut tetamu undangan nanya mereka dah nyandog nog itu dia parakan ni kira nyandog kira nombi lah yang
0: saya pokokkan
1: jemu naik parakan mulut ke dewan style nyamun ogi mulut ke dewan pokok nanti jemu Man lagi pengemana dewan kok manti yang bagi sina so Pak Kadus le ayo kepala desa le Pak Kadus kepala dusun ayo ada bokot lagi sina ayo tanah oni git akan berlaku ngalamti oni lagi aktiviti jadi bokok mana ti kira pukul 5 nyemunak balik ke boli mana beli madil le di mamu bersiap sedia pak bokok nak pukul kira pukul juga ti no tak apa lagi dewan lagi sesi kedak tarian kok oni ada bokok nak masa lagi sina ucapan lagi pak de biasanya muno yo sangat patuh tuduk sina Pak Kadus eh. Bila Pak Kadus senang pukul ju ataupun ketua panitia onya betul ngati engko da EJK le EJK jawatan kuasa monya na pukul ju Indonesia pukul ju le ayu nog memang suat terukup nog de boli pun kira nenang kira boli osat mo idogre pak ade so etlitang boli ente ogi penjaga bukan bukan suat ati ke dewan kanu dewan sebab no jadi hiburan tak ogi waktu. Jadi aku pun sama gaya masa no. De anu Jawa anu tiada cerita aku anu Jawa anu pun di nanti. Nyamu no baara muka no biasa lah tapu doba ayu mati ayu eh. Ogi kita ngapak. Kau dengan anu pun di no adalah acara utama le acara adat. Ya ogi acara adat eh. Aku start berlagu masa no pukul beli no pukul di pagi.
0: Non stop. Guyut dah.

0: Masa no, no pukul ni, pukul ni pagi, umur kuat no, pukul ni pagi atau pukul 4 adalah lagu request. Pukul 4 nanti aku sambung sekejap lah lagu. Bukan aku mau dikotaan, pia boos. Pak nyamu no, sambung lagi. Kan dia lagi dua, dua acara lagi. Sepagi lagi, lagi lagi, nyamu no, aku habis sambung, muka no, anu, ngalah menuju no, yang mau kira, rami pia buah leh. Rami pia buah, sebab nyamu lagi naik dua ngarom. Belagu-belagu sama lagi aku belagu. Aku di kotoran di kotaan dia nak kira aku lagu nak pukul kira nak pukul song dua ke bukan aku mau lepak kira lepak dalam dewan sebab niat tui tu dia tak apa kadang dengan aku semua tui dia aku tak apa dia sekarang ya ya ini ni menyapa orang tua tino bukan walaupun yang ada di pun sina sina Indon dia sina aja leh sina aja sina aja janji ni menyapa hanya paham sebab ni rasa pun kau tak kada aku pun adopt ni ge nyamuno ane ne menerima adopt ni. Jadi moko no si pagi anu ni no sepatut aku pali anu cu pak aku masih sambung no ni anu ni anu ni no nyamuno ogi majlis kira sesi perpisahan. Memang setiap event nyamuno ya mesti ogi sesi perpisahan. Ya bukan kada style banyak obok obuat nenai rami nak no, obuat lah dari
1: obuat supari
0: ah supari tinjau nak ogi biasanya sah ogi tiblang kau tempat kau di mana ogi tinjau
1: ya mana kira ogi ada nanya pembukaan atau penutupan
0: yes yo yo oh. Yo start aku mau pagi nak no, aku senduo ya kabar lagu ogi dengan ucapan masih dia bermuka lagu-lagu paknya mana sentiasa yo memang aktif ja memang ya nak no, kerak dan aku teh ya nak siapa kadus eh pak kadus senang ini kalau boleh setiap kali bunyi music ini saya enggak mau sesiapa pun boleh duduk, bisa duduk. Kalau boleh semua menari. Pak boda bo nabo. Pak train kerana no dengan jok setiap kali train setiap kali no nyam kapitan tak.
1: Oh jadi kiranya patuh lah
0: nolak. Yo patuh. Bapak kados pun yo sporting no gadin ogi ge yo ogi cetokku sepatu te yo dak kuno gono nom titis sebab yo ogi penutup gawe yo nang. Jenang sebab masa no kira gawia tinggi badat mungkin nak anunum titie adalah penutup gawai aku nang sorry pak engkau nang ya aku di kutungang nanti aku pun aku jadual odop pun engkau nang cok nang kirim salam tu warga engkau nang ya nang warga kata cukup jawab tu demu nang aku pun nang aku nang doakan aku nak bau engkau nang ya nang pasti kira nang odop eh best lah kata ni ni lagi ni odi kupuk no bukan kupuk no aja lah kupuk ada bukan pernah aku selalu kodi dine pernah dine sipot pilai
1: bekas aku ke pengumuman
0: sentiasa aku pengumuman banyak odi banyak kirinya juga tetap dah makan ke dino kalau belum makan makanlah ya makan banyak aduh mana saya mau letak perut di pak ikonang terlalu kenyang ikonang dalam pengumuman kanok kan ya memang yo memang ini nah fresh
1: pengumuman asal gitu
0: pengumuman fresh sebab yo elektrik pun ya pakai ini nah hydro jenis pin dek pinulod yo ogi pukul 5 ngumin pukul 6 pagi ja jadi suano yo fresh pengumane jadi cara masak pun kena to adop nege cara memang obuah dah asong adop ku lagi pengumane uno
1: apalagi mu yo bebas lagi sambal
0: paling best lagi event no tie biasa banyak ninga adop ne kawasan adop do event no EJK su banyak nyoba kadang golongan dek kira dewasa bahkan no ne golongan EJK yang Ya sobat kebagai ogi section atau apa leh. Baku ninga aneh. Aku nanti aku memang aku suka memahati leh. Baku nak punya best baunya mungkin ni. Kira nang adop nanti awak ni dek remaja nanti ogi
1: tugas
0: adop leh. Muka no. Dek baku nanti dek sentiasa menjadi ejekan suanya ada muda dari dayung semua muda. Muka nanya nyoma pun nyana nyoma bagian naik pengumuman, bagian adat. Dek bagian kira contoh keselamatan, hiburan. Oni sejak ada bukan su agak-agak muda.
1: Kira terukum, berapa dah umur?
0: Beliau bila ketua panitia moganya sa dewan, su alikan ketua panitia MTK odi ke dewan. Ya, wow. Ya ready memang kunang itu bukan kerana aku hanya memuji kunangnya muno sebab aku ninga mati dengan mata saya sendiri kunangnya cara yang mutik cukup besar kunang dengan anine taat teguh dua oni denang ketua ingan kunangnya. Wow. Emang best. Yo berhibur ke pak yo tugas ano tetap yo naik.
1: Tetap yo naik. Jadi kena band mengiringi mu no osi de main.
0: Aku kombo lah don band pak yo pakai organ tunggal duo lead gitar.
1: Duo ni je.
0: Yo.
1: Drum lagi lah.
0: Doi.

0: Ya, organ tunggal kan yang terus ogi dang setting kan. You
1: know? Oh. Kira-kira suara ni sidoh dah.
0: Iyo ni sidoh. Best lah kan, sangat best dengan sawiran lagi. Sawiran ni angin angin dadap ni. Sangat best lah. Memang memang stylenya muno sebenarnya budaya.
1: Budaya yo.
0: Budaya.
1: Tukang tukang ni nang apa pira yo ni kangin duit doh. Oh sawiran.
0: Yo. Ia menghargai adop ni. Jadi adop ni pun menghargai ia muno. Gede sebenarnya ni.
1: Dia dapat tulak tu.
0: Dia dapat, dia dapat.
1: Sebab tejurnya nak adop disambuh.
0: Ya betul.
1: Oh.
0: Walaupun kata ayu artis adop Indonesia dia terkenal pun banyak yang ingin sawiran pun tapi omit ke sebenarnya ni. Pak bukan adop setengah adop ni. Agi ia biaya ni ada terkenal. No yo agi agi pengawal pribadi
1: dia
0: tu.
1: Pengawal pribadi. Ya ada nyari bit sawiran lah. Nikon nikon nikon nikon lah. Karena mu nak ada konsep lah.
0: Iyo. Tang plastik tikuk pasal no. Plastik sawungot.
1: Plastik sawungot lah.
0: Iyo.
1: Lagi pun ada punduak.
0: Dia ada punduak.
1: Makos tiga dia kepuang lah. Wah. Jadi paling bogok ada sawiran tu. Kudu sawan bo.
0: Aku komut ya aku. Mas, kalau masih nah sawiran gue lagi nak plastik, Pak. Yo, kebanyakan soal rupiah leh.
1: Kudu 20 ribu, kudu 20 juta.
0: Ah, nge, kutik topal ti saya kuna. Dek kulah, dek ni ya, Pak.
1: Biasa, yo, kena dati seringgit, dan ni kudu. Dan ni kira biasa mau terima kudu 1000. Ni kipiang lah.
0: Hanya seringgit katik dah.
1: 2000 lebih lah.
0: Lebih kurang lah nuna mata wang.
1: Kakak Dani okay, duit tino dah duit Indonesia 1000, 2000.
0: Iya iya.
1: Paling pokok anda 1000 kan 2000 yang terima mo.
0: Okay dah 50 ribu.
1: Uff.
0: Okay.
1: Nak kira pokok lah no.
0: Yo, bat dengan so ayo ni pun selesai angin dia dengan 400 sekali edit ngin.
1: Iya. Jadi apabila nang nyadu nunak muti ya, kudu-kudu nan selalu nunak mu merot kan.
0: Dari sebenarnya muti ti adalah kira anu ne ayo-ayo nya muno ge sebenarnya ne.
1: Oh, kira nyari pengawal mu lah.
0: Itu do, nyade kira madi ayo nya muno. Kira kan no kan nene gara-gara no tak mau jadi sempadan so nyamuna muki warga Indon de ayo nuna aku nanti warga Malaysia kira sama sama adopnya
1: oh, sama adopnya muno gara semadi nanya semadi pali kupuak lah
0: iyo
1: oh cukup ngalami ke yo
0: rami sangat rami
1: bila tadi enggak banding rami dan ini rami dati kita lebih rami
0: aku nenang adop nenang pilih kasih teh oke
1: okay. Itu oke okay, sebab atau
0: rami
1: segini enggak atau dari enggak atau
0: rami otak hati yo modern rami kan ni sebab yo jarang ditemui jadi kau sebut dalaman kau tino adop nerasa sangat macam wow lah sebab yo bila ibu anang lagi indah ayo contoh dong contohnya si A ti walaupun ya sebagai penghibur walaupun ya nang atau artis pak punya yo pernah menghibur yang mana sentia ya akan terus menghargai terus support asal ya pernah menghibur aja
1: kira nya mato dah tidak kira bilang minggu nya nang bilang nyo minggu rami dan ni yo kira jarang-jarang
0: sebab ini sebab kau nak kan kawasan pedalaman yo tunduro jadi otot puan le kawasan geografi muka bumi watki susahnya ya nok susahnya tawan barang jadi yo watin aja le cara ini time gawai do Christmas paling no le paling rami
1: patut le sanggup penuh 2 jam penuh
0: kita yo sanggup nyamuno ne ya toban nak ayo toban boloh nyamuno dengan toban juah lagi toban dengan ambuk kokot nanti nang ale pakai ya toban enggak barang pinguman nyamuno lagi juah baga-baga lagi
1: jadi kada atau nanti toban back nya toban juah bertahan
0: memang aku baku ninga menatap wajah nyamuno menatap wajah kada nang adop nane kada nang dan ingat nyala nyoma muno bayo betapo da yo mati hayu dale bukan sinok kupuk nya muno cukup juga lagi muko ente ya sekupuk ente yo perlu kat tot pakai ojek dio ki contoh ya balik kupuk nya muno sekupuk nya muno penuh kupuk atau lagi pomo kudu jam dan dengan orang notino lagi no biar aku pikir te menyam nyala nyoma tunggang pakai ojek ke penuh on aku tunggang geng kunang ya pun kok kok kat
1: kipo ora muda ino banyak do nyoma
0: ino ada pikir ko nyadin. Jadi menghibur, no kenang menghibur titiknya bukan kerana selesa, bukan kerana niat perlu di agung-agungkan, bukan kerana niat perlu benda di liplap-liplap. Jadi hibur nanti macam ni ikhlas bagaimanapun nyangin adop ni mikrofon cikai ke speaker titik, no ke macam ni ponai wat ni menghibur.
1: Tetap rami.
0: Tetap rami.
1: Jadi kira dalam masa depan ti pada okey lagi program-program pada beranya penonton tu disapakan ni dalam lepuan oni program Dino Selepas Siti.
0: Sebenarnya selepas ti memang ogi ke sebenarnya perancangan ni pak pak alu dina ponai sebab adin jak net tiba-tiba nang tetap ni berjanji ti
1: jadi
0: memang ogi okay, sebab selain so kupuak noti ogi lagi kupuak bokon dia akan mukan ayo ogi aku di pano ni ada jawatan dari ti yo jaga kawasan seluruh entikong ini nang aku masa no yo kira ayu lagi pakat le yo nang mungkin dalam masa terdekat ataupun minggu tahun depan ini aku channel Dino bersama dengan organ tunggal yang kita datangkan khas dari Indonesia itu baru sesuai dengan Dino ini sebab organ tunggal Indon yo berbeza do organ tunggal adop nating Sarawak Malaysia ti yo style bab yo organ tunggalnya mana yo setting no, memang terus kita ini live concert style ini aku memang boleh pak engkau nang apa-apa update ataupun teruskan hubungi kunangnya.
1: Wow, jadi kira mau adin Dino itu sebenarnya ia mau artis antarabangsa boleh tenang lah sebab masih lagi peluang beragu di luar negara kepada Dino. Okay Dino, Dino tiada munang sebab letanon pasal plan selepas itu memang dia dapat sebab kata dia berjanji pakai memang ogi lah
0: sentiasa update aku memang sentiasa update benda-benda buat contoh dia confirm do akan do menyampe ogi aku kan sentiasa update ting media sosial ataupun
1: okey jadi bukan tempat semua di itu memang kupu-kupu ada
0: kupu-kupu de kuda ada dia ada ting jaga babang badat baru. Badat baru pun itu aku dijual sebadat lama cuma nolak tidak pejak pimon onen olat kena odi nanti.
1: Jadi titi bila nyanang okay Dino beragul lagi di badat ya mau odi lah.
0: Odi memang odi memang odi.
1: Sejak mau nang mau puan titi mesti pakai ojek mesti masuk tiboyan ti kadang muti.
0: Atau kali ti kali kedua ti aku mau puan onen mau olat jadi nasi gak aku di kemasan dan di ketahuan barang aku bogo sebab bila aku pikir oh kesendirian aku atau ti pakai 4x4 ke ojek nak tu tak pakai 4x4 lah menjahat aku mau. Waduh, nasib ku di ketua barang tradisional ku mau nyamai domo dengan bat lagi engko nang.
1: Bat dan muka nanti ya. Tolu jadu mata sikat tumpang ke kanan ke kois lagi. Aduh,
0: pas satu mak no ke mau biasa ya. Kan banyak mun dengan kecuraman nang kayo di kecuraman dengan ketinggian no tenangnya dengan seleko no tien nih no nyade ponai aja atau bat no nih. Kadang walaupun ponai tetap rabu kali sebab penuh ijat.
1: Juruat. Okey lah, sekiranya tak ada kerakal bungkuk lagi pasal pengalaman Dino di luar negara memang dah cukup taruh problem minat ya. Jadi aku juga terima kasih lah untuk Dino sebab orang mempukusi dato, dah podcast yang ngupi tu dah pagi itu pengalaman yo beragu di luar negara. Jadi harap Dino akan dapat dapat bungkuk lagi ninya lain jemputan beragu di luar negara do ketubu lah ninya stay humble ninya nange ketubu ninya kira dengan senang otin dia dapat beragu lagi di kupu-kupu saja pun nang orang jahat pakai tetap bersemangat. Okey Dino apa buat deh bagimu mungkin lagi nyaman dari tanon meluru para artis-artis bau tu adin lah pasal cabaran terpaksa menura saat pakat adopmu sebagai penyanyi dapat mu kusi.
0: Okey cabaran tu bara-bara badi-badi artis ataupun penghibur buangkan rasa selesa sebagai artis sebab kadang-kadang auto di depan oni mun lokasi tepat mukono oni mun suasana masana perform kadang-kadang biasa le banyak melangkap artis dia atau pikiran oh titik aku perform mesti sangon tepat mesti oni pak
1: kadang di hotel ada
0: di ne aku dah ni pikiran bogo lighting ke oni ke mun speaker mun sound jadi benda no ketik tepikan ataupun just not tobat keikhlasan teman lagu peluang jabakat na masa nak lagu naik ja sebaik yang mungkin sebab bila nenek pagu walau bagaimanapun sound dia pagu menyana ponai perform ponai menghibur jadi benda nya akan atong sampai bila-bila jadi waktu no dek lalu dino pun sebagai penghibur penyanyi kau ni ke aku memang diku pikir pasal selesa doh dia selesa benda tu jadi janji ku perform aku menghibur aku meluahkan anina hiburan kuno secara ikhlas. Jadi buat non non deganya asal pikiran jobong ni kun yang mau perform, jobong ni kun yang mau munti-munti batu pentas, jobong ni yang pakai pakai munti. Non dega dega selalu adop ku jobong ni sebenarnya. Kalau boleh nanti lahan ku lagi, lahan ku boleh boleh yandog lagi, yandog lagi. Pak nole gonan nendi ke jadin jadi kenangan no sangat-sangat
1: bahagia.
0: Bahagia. Jadi sekali lagi terima kasih kepada warga Badat yang akan melihat podcast ini. Suatu hari kita akan jumpa lagi, kita ada rezeki, kita akan jumpa lagi di lain hari. Kepada warga Badat, warga Badat Baru, Lama, Sungkung dan juga Cinggus serta rakan-rakan Dayak Bidayuh dari Kuching, dari Sarawak, Malaysia juga. Kita akan sama-sama bergabung lagi satu hari nanti.
1: Ya, terima kasih Nudu, Dino dah pagi itu sanggup pindah ke studio tu sana rakaman podcast tu sana program ni leh, so program di YFM Bidayuh. Okey, jadi terima kasih, ni kasih lagi.
0: Sama-sama.
1: Okey, jadi aku juga ingin terima kasih Nudu Sengen, demo moyak masa ingin hingga podcast dalam pagi ini. Dapat lagi dengan segmen The Bokon.

Nah, ini bersama dengan George Martin, tapi ini dengan podcast Variety bersama dengan Tino. 40 minit rima pukul semuang berpagi. Ayo kita sedang lagi lagu penghibur kita ada berpagi ti. Lagu masuk Division of Sin, Rindu.

0: Lagu Mesua Division Ocean, lagu penan Rindu Rindu Sayang. Terima kasih sudah kini ada terus bersama Hamid di segmen yang nanti Aaron. Berubah gitu ya ni Edwaran Ju 2026.
1: Bye bye.
2: Oi.
1: Oh, ni ni kena naik apa ini?
2: Masuk kok ni. Kena main bola nak.
1: Nak bye. Timbuk kopi ngalung nak bye. Bayar ke mahat kan dia? Tinggal sumbuk kali nanti ya.
2: Moti. Itu udah sumbuk mana?
1: Nanti dah botol modal ketilang. Jangan dia nama ad kait dah ke depan. Dong maat dia bang, maat dengan bol.
2: Di boli no, kaya kita pun dengan main bol. Sumbuk mu gasak dengan drama kili yang.
1: Yo ni ingat di TV. Oh ni gago, telefon nyatun meja. Ini guna.
2: Mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telefon ti pakainya telefon, kaya nya pakainya dengan TV.
1: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik telefon kan no?
2: Moti, mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dang dang tu.
1: Dah aku ingat gambarnya tu pak atik. Aku lihat ni, aku lihat ngajar moki wat gayang dan dapat ingat bol di telepon ti.
2: Yo mai.
1: Yo atik.
2: Dek dek dek dek bayar mai.
1: Doi bayar ni tiak. Tapak atik telepon kan no? Wati ingat cara. Katiknya tu ingat kan ni.
2: Moti.
1: Wah, ada pun dayung dah penuh-penuh leh. Nganti yo ke.
2: So.
1: Katik-katik. Tengok. Nga wati heh, nga buka iti. Telepon ngati, nga tekan Play Store iti.
2: Oh, ni nanya Play Store lebih?
1: Duh, saya sikit nga. Ni ngak ni ke?
2: Mesti lah sikian tak. Aku salah tekan tak, anu bukan. Nga mau doi tiak. Waki.
1: Asik-asik. Nyama hati, bih. Ni ngak di, yuk. Nga wati ngak. Nga tekan Play Store iti di, yuk. Nga, tengok bertimbul ngak. Lepas ini, nga type iti.
2: Ini lagi.
1: RTM klik.
2: Yo.
1: Ngatap ATM klik. Nah, dia pun tap. Nah, mau luah itu. Nah, kita hijau mula itu.
2: Yo.
1: Tekan itu.
2: Ah, mau tekan je lah.
1: Tekannya yo. Yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak.
2: Wah, ini tiak tangga wang mau paksa ganti ya.
1: Nah, tekannya aku tekan ya. Nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nah ya.
2: Yo.
1: Okey, boh. Siap tu mau download. Okey, baru tu buka. Nah.
2: Yeah.
1: Ingat ya.
2: Oh, watino padua. Patut ku ninggaknya, suaknya ninggak telefon tu, nya tiak ninggak TV.
1: Inoh lio ne, acak ninggak telefon tu, tiba nak gol ena inoh lio, ya ninggak bol semena dapat ninggak telefon.
2: Oh, patut le. Oh ni ada nanti ya, ni ada nanti ya.
1: Itih le, aplikasi RTM Click.
2: Oh.
1: Atau dapat ninggak bol cerati. Pun atau nang lodi kiti, dapat ku tiningak. Atau nang basio ke.
2: Ada beli, dah takal naik kerja sempagi no, di kira jaman tuntung dapat kira
1: dapat asal tempat tipon ya asal di badang dia mati gol ni pak mak bena ni le jak sembuh kogoh tu ya jak sembuh
2: hati no senang dia ya. Bisa jorak kuguru kati asal kuguru kati tiak token na bekas jak mino jiling jiling aku
1: ya.
2: Bulu dati dari milik kopi ya nanti
1: ya kuguru dati satu
2: bagus ku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
1: Yo. Nah, tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
2: Oh, yo.
1: Bogo wa so ino ngar pat ini enggak so. TV yo git ge, dati yo git nang ti yo git ge.
2: Ya lah, ya.
1: So, TV ti.
2: Minti-minti pali ti pon ah. Muti. Kre pali teban ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
1: Cuy, padunya.
2: Okey lah.
1: Kopi kita mau bayar ke bayu?
2: Mau tolong bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
1: Nah, menatik nama tu ni. Ya, penuh-penuhnya.

Aku lagi masuk di SIL bersama dengan Rahayu Kurnia, lagu Kenan Tetap Bersama. Bukan waktu 7 minit lagi pukul 9 minit berpagi. Masa dengan lagu-lagu penghibur kita ada sedia dengan semua berkat bersama anakku di berpagi ini. Lagu-lagu kita berdia. Nanti lagu masuk dengan

E logo começou a Chris McKenzie, logo pequenan Ben Alia. Kita melihat naga jam pegang masa segmen ini dengan diaran kita ada berpagi tu. Terima kasih dengan selamat pagi dengan semua belakang ini, semua kerja dengan selamat people.

Obian munduk nampunya aku tetap setia. Langsung dari TV Sukan Plus ATM masa ini Meksiko berlawan dengan Ecuador. Meksiko ngalah Ecuador 2-0 ya.

Oh, Yuri Petus Raya bersama denganmu. Lagu masuk Densa Band. Nanti lagu masuk KK Rogers. Suka sama suka.

Yang lagu masuk KK Rogers, lagu suka sama suka. Setakatlah Piala Dunia 2020 nanti, kita sanggup makan beras jaga berpagi ya, untuk match the berpagi. Pukul taruh pukul 4 berpagi ya. Dan masa itu Mexico masih berlawan dengan Ecuador. Mexico kalah Ecuador 2-0 ya. Dan pada Oktober secara langsung the RTM Click ataupun the Sukan Plus RTM ya.

Eu cinta 100% la masu Krista Pemuni. Dua puluh ni minit apabila semang ni berpagi dengan lagu-lagu penghibur kita. Berpagi ti ada kerajaan, nengka kerajaan, selamat kerajaan dengan ada mungkin mengenai nerangan lu. Selamat berehat bagi semua belakang ini. Ada jaga, mungkin ada kerajaan jaga berpagi ti. Karena saya tin berasa lagi nyam kita kangen.

Oh ya, terpaksa ni Jun Asing Bercinta. Aku masuk RDMD Band. Menghibur bila kita ada mungkin masih kerja dan nerang betul. Kerja dorongan sel, kerja ada ancah tenggen sawit kita. Ataupun kerja ngancet kabun kita. Terima kasih ingin masih setia bersama dengan YFM Media. Nerang betul.

Lagu Mesu Patrick Debeng, lagu dah berkenaan awal. Terima kasih Naga Atai dan bersama dengan kita ada Narang Ruti. Ya, lagu-lagu penghibur bagi semua pelakon yang ada masih setiap bersama kami dengan radio. Lagu pagi Anu Taruh, ini barang Ju 2026.

Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi enso Facebook Section TV RTM Kuching.

Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: Okay, lagu dari Gap Mesu Cikgu Darin bersama dengan kumpulan Uden Gang. Okay, terima kasih untuk ini ada bersama dengan aku masa pukul peri berpagi jen sampai dengan gemas hati. Harap lagu-lagu dan pula kita dapat yang hibur berlagu kita ada bersama dengan kami dan berpagi ini ada kerja dan benda kaya kerja dengan naik dan amin ataupun di tempat kerja. Ini biasa pukul 10.02 kita ada ke Miri FM kebing siaran minus nakayan. Dan bukan lagi pukul 6 kemudian mati dan habis segmen ngancang betul. Dengan saya ketik saja aku dapat nyusun lagu-lagu tenang kita berhibur dan berpagi ti dengan ngarap ni macam kerja tu tenang kita ada anuti ngaban hasil ngaban untung negatif kita dengan ngarap ada sekambuh anuti kita dapat doga jenaga dapat berkat masuk tempat. Selagi kita awak duduk beken, terima kasih dengan terus sabi hibur bersama kami The YFM BD.
1: Segmen Yengan Diare, Barangandu, Sopukor PI Isanisan, Nepukor Semengdua, Yunandu. KS di YFM Bidaya, Gerak Bisama.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

mau sengedau sang larah menitam le malang tek lenghi radio kayan Mir FM gerai ni dan unak lah ke berasa kena mendalok YFM Bidayu alang upa panita atau men pukul 6 jih madi atang pukul 22 blok daun ni alang anpah mau men RTM Kuching dan gerai ni dalam segmen ngelarah ngeluan dan hapan daun ni ji de bulan tusu duman 2026 beji dahik livan atau men pukul 22 ni atang pukul telok lebih na'a ok nun dengar kalau bakih-bakih le malang tekleng hire dia kayan jaka ani dan kalau bara dengar man ngavan kalau tinan pala Facebook page radio kayan te live Facebook tinan an kalau bara no no toge lundo hangavan kalau jaka ani nun dengar kalau ngedo ni kan nun hadui kalau ngedo ni ja si tampia pia po ai pagi sok ngejelo radio kayan Miri FM ya ai ampan tam pejo ngendap ke bara no program tamuna tino pukul 22 junang ai tam ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak lang mayak daleh tam dalam suara pemimpin orang ke pukun ji ngedaun kelenghi dengah ngedau alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur menu dengah ngedau peji ta alam program dahok doa ni dahok doa ni alang apili menita mihati marung dahok Malay ken okay, dahok Malay ni te kalau mate kata dahok marung dahok Malay ni tek leading Facebook page Radio Kayan aku basa lim kata halangan kelok menitam lim ya pukun ji junang pejita alam dahok tangan pukun ji 45 minit pejita alam dengan sukan pukun 2 lebih pejita alam kliah hadatasen norepah ngelung kelenghi takna norepah parap pukun 25 minit itam pejita alam info pukul 2 junang ke kelenghi long do ni dalam sejarah pukul 2.40 minit aku sang bara dengah menawang daleh no repa dengah suntana dahin segmen ngelarah ngeluan hinapa ni lah si te pukul telok lebih matoh man pukul telok itam peji ta alam segmen tamalan kedua eh hati segmen PDK peji dahin kelok Anonana lunano program tam ngedoni ngina limna dang an plaong nerepa dang an pa moden sayu dai lahu ngina dang apeji apo ai pakiso dahin kelo lim alang te paan sukung radio kayan alang pilih radio kayan jadi ji uvong nerepa jadi ji bakeh ngavan telo pahlaw papan kena telo lim putung-putung dau ya ita malang te ha kucing samarhan srian lundu bau sri aman nuna pelahu sematan dan kelangi radio kayan ngejelo frekuensi hangavan kelo nyati FM ji 06.G dahin FM ji 07.2 ya mendoan ni na kusang baratek joh lun kiok dau bi ampai nanan telok lenghi ji lagu alang kenan Dennis Lanjau lagu alang kumak urip hudik ya pedong te alam kelarah ta nerepa wita melok dap nutike na ini ta hituk te alam jaka tak nyam menu nak di nerepa jaka ta murip ha umaru nak dike nunuk kelok te ke kelok paan pelamana nerepa pikin te joh urip-urip ta maha umaru menu nak ya ok lagu ni han 7 menit tamlim alang te ujung alam alun lahuh nginah telok atang nihan sayu palangaban alang-an kelok 7.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kekerian sama lah apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kaya anak tapi tak lebih ngeluk antai ke nak kena nyon
1: berak teman tu
0: berak lem teke jaka ha berak teke jaka ha sayur pedong te pekabut amin tak kena panggil andi ke weh semua nak nanti
1: anak empat tu tu ngeliat keliar mana
0: nak nyon
1: dia payah untuk tuli rumah tu dah pemayak tu.
0: Jangan tahu liu mak. Sih, sebab tu mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah, mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, eksen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu, kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kurintam ni nere. Ubang kau tau tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelak daun.
0: Pelak daun.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun. Atang Pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
0: Okey, pejabat-pejabat telasan Radio Kayan Mira FM 40 minit lalu pukul 12 belak dah. Mengkelau alang maring peji. Dahik ngejala live Facebook hak page Radio Kayan. Nginah itam dang pia-pia puji. Kusi long kusi dengah ya ngejala page tamnan. An kelau bara dengah menaku ilang teh hak kunti ini jasa ku petira dengah lang an kelau barati. Menitam le malang teh kelang Radio Kayan ngedau ani. Ya, tini aku sang barate jo lunkyo da walang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalih Tam Sarawak. Ihati jarun darat telok dao donih atang dao lima na ya. Doni ji di bulan tusu masuk ta alam bulan alam ketusu na telok doni ji ma di ankyo usan hak kuri-kuri ngavan halam dalih Sarawak. Lebih ini na ankyo sang tek bahui belare jadi hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Malam ke ankyo sang usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jima dapat dua ada bulan tusu jima-jima ankyo sangusan ha kuri-kuri ngavan halam dalih Sarawak ni. Onan levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik malam ankyo sangusan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Doliman telok da bulan tusu jima dolima ankyo sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik malam ankyo sangusan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik lohka. Hanah lasuk dao jarun telok dao ni ankyo te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dan lao jarun telok dao ni ankyo sang te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik putung-putung dao. Yang nunana, kiolundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalih Tam Sarawak. Jarun darat telok dau ya. Dan ni atang dau lima na'a. Yang nunana tu gaya lundau hang abam ti nambah ke. Pia-pia peji bara dengah ti. Nunana pelahu mengkelok alang teh ha haudik ha umaru ka. Mentelok alang teh ha tubau, ha belaga, ha asap. Nunana pelahu mentelok alang teh ha telangusan. Alang teh ha tutok apo, ha lemakah ti ka. Mengkelok alang teh ha unuh dik ti. Mengkelok alang teh ha huang dalih lahu. Pia-pia peji pahabung ngejeloh radio tam. Radio Kayan Mira FM. Kerani telok dang kelanghi radio online lahu. Hati ngejelah RTM klik YFM Bidayuh Kayan. Antelok ilom bahagian radio dia we telok download aplikasi RTM klik kan ni win ajarun FIFA World Cup 2026 ni ka home te hang ta malang download aplikasi RTM klik menghapah World Cup nak ke mang telok sang uninstall nak ke bi pejoh na tu pakai na abin telok dang kelanghi lim siaran radio RTM nuna pelahu lim siaran TV RTM nuna pate lung alang habis lahu alang dang an telok nyinang ngejeloh RTM klikan ni. Okey, radio online tam di telok dang tepala RTM klik onang ke telok tepala ha bahagian radio onan tepala radio tempatan antelo nyilo nyinang ha radio tempatan nanandi te YFM BKFM YFM YBK FM Marana, YFM Dayu Kayan halana ya. Tinan telok dang kelengi radio Kayan ni atau man pukun 6 pukul 2 blok dau atau pukul 6 lebih. Ya. Amalai tanah kerai ni pakai telefon tu telok dang kelengi radio Kayan. Hinok-hinok tak pelahu, telok pa, alam telok sengit ka, alam telok duh ka, dan lo ka kelengi radio Kayan ni. Hinok-hinok tu, dan hiran-hiran jaka, matoh men pukul 22 blok dao, atang pukul 6 lebih, putung-putung dao. Ya, itam pejah kalah rata ngedawa ni, men ohanin pukul 22 junang, itam pejah peji ngelarah jaki, kelengi dihon kelunan ayak lang mayak dalih tam, ngejeloh suara pemimpin. Sayu ngedawa itam ni, menjilago lang kenan jenan ini, lagu Livangkoi mentelok lagi.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Eh, minongkrong. Sayu lang barang ak nani.
0: Kenu na nandu?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Kureumun kui lah hu nak tayo lubun akan.
0: Le, mang ima semasem. Skamer siya nandu. Kami nang kom landang na skamer kray ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nang kera. Inang lubun akan ku ni. Nang imrete. Sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk ke ni.
0: Kurito Anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni, dalok bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku yati. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak aku laan dalok bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhanan di padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan, nano pekan pesadahuk do. Tena tu habre pulis teh, tena repoti ke. Minatik si dalo pulis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Ay, nuna na kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusin na tegunah na.
0: Jah, tena itu si kah. Ika am jihad, nusin na ku jam laan. No kurim nanan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi

sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio,

Okey, peja-peja telasan Radio KL Mir FM. Kerana 35 minit lalu pukul 22 belak daun menadih tamu peji kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dalih tam daripada dahun premier tam Sarawak. Tak alam program ngelarah jaki dahin Radio KL Mir FM. Okey, tini aku kena barai tam lima lang teh ha miri ya. Ihati marung ji program alang matoh doni hatang 22 da bulan tusu. Ihati anah Latan Bolivet dahin ni marung program Test of Borneo Cultural Carnival. Okey, lang matoh man doni atang 22 da bulan a. Dahin te alam 22 daw ni kahum naan keluaan alang andahana pihak nak doni ke te Miri Division te ti alang unak loh pukun telok junang lewin a te Test of Borneo Cultural Street Parade alang anak dahin pukul 6.30 minit ke Miri Divisional Secondary School Cultural Dance Competition. Ah, mentelok alang teh Miri, telok dang teh nyenang lim keluan alang anak jarun dara 22 daw ni na ya. Ya, mentelok alang teh hipun anak alang yoh teh alam petading menari no repanyivan alang anak malam ni ati nyivan teh jo siku jam ke nun nyivan alang anda ha nanin a bi telok dang teh sukung dah anak telok no repada harin telok ka teh alam aktiviti no repah keluan alang anak. Okey, na lim ita malang teh hamiri ke dang nyukung lim-lim hadui lim-lim keluan alang anna te alam daleh tam ni. Okey, 2 de bulan norepa jima te Walk with Love Sarawak Chinese Charity Music and Dance Night Part Point Kusung lahu anna. Telok de bulan te seni budaya tarian Borneo onan 4 de bulan TOBC 4.0 opening ceremony. 5 de bulan ke te Orang Ulu Artistry Showcase. 6 de bulan ngarumpawon Voice of Borneo Contest. 7 de bulan te Rhythm and Warrior Night. Ha, kajau lim jam ni ha. 7 de bulan Malam Kebudayaan Forum. 7 de bulan Sound of Drum. 10 de bulan ke Miss Test of Borneo 2026 Competition. 10 de bulan Miri Divisional Primary School 3R Clothing Competition and Fashion Show. Oh, ini marung katalang anda ha kita semula ada ni anda ha nagaun dah jaka ni na dah te petulana no repa te bara basung lang anda ha na pakai barang kita semula na na 22 de bulan hati closing ceremony. Okay, nanji antam nyenang 4.0 ihati maksudna ke Test of Borneo ni pat hangguna dah na na te alam daleh tamiri ni. Ya, pihak-pihak tam nyukung abin jaga ni lah te akira amin norepa lepo-lepo haut bangsa alang te talam miri ni alang na pameran lah. Ya, telok dang te nyukung dalok alang te juan barang lah jaga ni abin kahom barang hadusu lang anda juan lah penguman norepa tak lah alang anda juan jaga ni na. Okay, nunana ji info alang norepa ji program alang anak hamiri ni matoh mandonih ji de bulan atang 22 de bulan tusu duman 2026 ni halatan Boulevard shopping mall di hangapan parking ayak alang dekaya anak dia wi telok lalo ha Boulevard di tek si telok nyenang kahum lepo-lepo di pa ayak nanan ya. Okay, hitam lima lang tek lang hiri do kayaan lah nyina hitam lima paan ala batong lang magih tu ada ni tak alam dun tu hadui lang antelok na hui nak mentelok lang nyadi bahat nyadi lasu menghadau duit atak lang cukup ya nana pido wan di redara lala ni ha amne nyemau ni ke menghadau bara dengah mengapan kelok tinan kelok alang tak alam hadui ke pelahir sayu tak alam hadui kelok nyina hala ong teh sayu tak tangka oh nak jaga lebih tika nurepa malam tika dalam hadir tu tibi menghadong larah menghadau kuman ngedau lah ho amin kerai ni ujaka kuman ngedau na ni bi dalam kuman ngedau tu lah ti mengkah lalek ala katalang manyi-manyi mih lalek ka nurepa katalang masin nurepa mih yak lalek lah ho telok lang paksa penguman hawi tak dah huku telok dah nyam telok lang piah kuman dah telok ti antara nyenangkah anak lang sayu menageh batung dah hati lah ho.
Okey, pejok larah tam peji kelang hiji lagu lang kenan rasa nak urai. Lagu alang kuma barik dah lakik. Mentelok lim hari dia kayaan Miri FM.

0: Demam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lalek.

0: Lantai Hak Baram Dahin Belagah Pa'an Lah Peji Dahin Radio Ta'am. Ngelarah Jaki Miat Pengjam Microsleep Nunkah Microsleep Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ngelarah, ngelaluan, ngelaluan, hapan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
2: Ngelarah, ngelaluan, hinapan, peji dahin, Radio Malaysia, Kayan.
1: Ngelarah, ngelaluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, Kayan.
3: Okay, ngelarang ngeluan dan hapan peji dahin radio Kayan Amiri FM. Tini aku ngena bara jidengah halang jadi dalam dalih tam Sarawak. Ihati jidengah man kucing marung skamer. Haut dau kalau radio Kayan ni peh tu kitam tak jauh skamer ni. Tak pas sketsa rindau baun di marung skamer lahu. Bi te lolo kitam alang kelunan Sarawak ni alang tega. Nurepa te kela kenan peluvat skamer ni. Alang naik man kucing tino ji lake kelunan umur na 55 duman lugi 227 ribu ligit men iha andaha peluva te jauh pelaburan saham malang amte wujud ke alang andaha iklan ngejelo Facebook ya. Kepala Polis Daerah SCP Alexander Nagacabu Bara tino bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching te terima leput bara marung dengan hani men lake ani nengenang iha andaha peluva kena tina lake ani ate nyibah ni hanya nang pelaburan saham amat hanya nang iklan ni ha Facebook ni pa tehang pu bulan telok alang uh ready dahin saham manan ke dah jaji sang mau utung alang kahom dahu matoh man bulan 4 atang bulan 5 duman 2026 laki ani ute masuk sin no repa perlu ji hangun ha ubayan te pala 6 account alang sekdap alang anda ha nyihu iha bayan ati alang melawin lugi 227 ribu ligi tani di belam hanuti ke men iha bayan kahum-kahum nunan musik ni hadang pahbong dahin kelunan alang nyihu ha bayan-bayan tuani di kes ni ansiasatnya seksyen 420 kanun keseksaan awin pamoh kelunan norepa peluvat kelunan dahin awi ha kelunan ni an menglan salah ke kelunan alan dang agak hukum jin nusi kurang manji duman dahin nusi hui man pulu duman dahin lahu dang Angelika ok nanji dengah alang naiman kucing ihati marung dengah dah alang gak peluvat kenan pelaburan alang tak wujud norepa pelaburan kop ya. Ok tam pecah kelarah tam pukun aji ngedau ni ay tam pecah peji tak alam dengah ngedau alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur menuh dengah ngedau ke tam peji tak alam segmen dahok doa ni lagu tak dan alang kumak sayulan mentelok lim hari dah kayan Miri FM.

and International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI governance bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data sistem MyMohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kula Segaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan setanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kula Segaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi Pilihan Raya Negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ini, kita akan melibatkan jumlah strength kita seramai bukan dalam 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya sejak awal, iaitu dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya hinggalah pada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak sejumlah 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pelan raya tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah, susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Sumut Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Lukan Isman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol, seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang. Selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ant International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kedaulatan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga.

0: ngelarah ngeluan dahin hapan
1: pakai FM di 0.7 dahin FM di 0.6.
2: Lutu semini lalau pukun jing edau. Sang edau sang larah. Hitam pejauh ke larah tam peji. Telasan radio kain Mir FM. Ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin liban jam tam alam kedua na ni. Dahin lahu jam tam alam kedua ni. Hitam menuh ni na. Pejauh peji ta alam program tam. Mihati segmen dahok doa ni. Onan ke dahok tangan pukun pukun ji junang. Dahin dengar sukan tek pukun ji 45 minit na. Ya mausa kena mengkelok limbake halang tek peji dahik. Matoh man pukun 22 blok daudi hatang kerai ni narepa te atang lasina program tam te pukun telok lebih anin ya kerai ni aku sampai jauh gede tam pelalau peji te alam segmen tam hati segmen dahok daw ani.

Segmen Daho Tamdo ni yati marung Daho Malay. Nun Daho Malay ni. Aku pesaya kaum ka menhang ta malang mengalai ke lenghi tejo Daho ni. Daho ni awita matai na te alam dahun Melayu hati biasa dengan norepa jina. Awi hata matai na te alam tulan ke Malay la ni te kanan. Nan kata Daho alang ante te alam kamu stam kayan. Then kata lagu nak loh menadi hati Malay lan ha dahing kame kan norepa te alam dahun orang putih na ke friendly. Mengalai na ha dahin dalo. Aku mak Malay lan ha dahin kame. Dua kata halang ante te alam kamu stam. Yati marung Malay lan ha dahin kame no repa friendly ni di. Alang kedua ke Malay iti kanan. Malay iti katike no si ha jera. Malay tu ha ngenap tu ha te kliah-kliah dahin kelunan no repa dahin ha nyam ti. Wi gaban alang aktete Facebook tu lo tinan. Yati ji nyam ok tebau tu ha kliah dahin itik na alang Malay nan di. Ya telok ti nyenang kata halang nei mendalok bakeh tam ngajeloh Facebook page Radio Kayan. Aku basa kata halang unak loh nei manharin telok bosikah du nerepa harin telok band ngau ya aku mak tini sayu lan lim dalok anak ka keduyu kena Malay lim dalok dahin kelunan Java anak dah balai di to aku tek kelunan kena tinan ya nanji kata dah halang unak loh nei manharin telok band. Lubun dua nei manharin telok subuk ngau subuk bara tenup Malay tu anak ok areh dahik bi kelunan hawang daleh dalok ke kena tinan ya tenup Malay tua anak ok areh dahik bi kelunan hawang daleh dalok ke kena tinan ke nunan langka dahak nyam Balai ya tenup tu dahak Malay teta bi nusita jamhi ha nusita jamhi nan taman na tim adang han nunan ka kelunan tek kalang musanan tek kalang takut pi halang kurin ben ngawanan di. Harin telah Anthony juk ngau laho menai katahna iha barat ini Malay lan bayar areh hida jabatan lusut tireh kena tina ya si jadi ni ya mengasang kelong-kelong lan pihak Malay jam nanti cita jam kena nalang tek talam kenap na wak ha bayak ti bayak nanti kena di pa nan hati aji kata dahau alang neman harin telah Anthony juk ngau. Alang kepat aman ben ngau loh kah ya aku ma Malay lan pah anak telihanan tek ika teka kelebui kena menaring hada ok ika na hulung iha ya kena tinan ya lan kanan iha tulan adang nunan keha menaring iha da ok lan ita tina keha nurepa tubuh ha nuti natang nagaya ke Malay lan ha hinta nuti ya. Kata halang kekurina lelo ben ya bara lekoh kui tengah sok dah kelo ja so anan Malay dah kena takut kui behi hamat danging kui ni. Ya saya kena panik ben dah aso alang jera aso alang sawih nang ita adang nutih ke ya ngendap dah nahong ta ngendap dah atta pedong be alam handuti ke pa antelo lava tawi jelang te aso wina aso alang liong mang telo nyenang ha Malay bi cita jam kena nalang u jadi te aso ati mina uga pa atta aso alang ute rebis ka nanalang anto anta lavat paan. Okay, harin telo DJ Rin laho menai kata dahok na marung dahok Malay. Aku ma Malay lanja mika ke hino tu pesuk ampayan na nih dire kena titih familiar laho ji dalam dahun orang putih na ya familiar na Malay lanja mika ke tenaga kurin DJ Rin na ni ya hino tu pesuk ampayan ni dire kena tinan. Okey, saya kena manika DJ Rin. Harin telok ben laho halang baik loh kuma. Nup, Malay tua anak pelaring areh daheke. Avin kui tutak maok iha kuman kurik kena tinan. Ya, lan kanan. Pedung kita maok seng ka sok ke kumana. Segut na sok anan di nai peji amin dah tak. Daripan nai hawa tetipaan. Avin iha Malay teta. Kira hama okso kena meta kati kurik ben. Hakiha Malay teta ti ama atita. Norepa ngenap kabayan dahin na seng talahu nuti. Nuna lan seng kalau ni. Abin kahum seng dah behke ni kuman-kuman dahin dalok segut. Dalok Malay dahin dalok seng kalau ni lahu. Segut kahum na dah. Wi kalau ngenap seng dan kalau barak aku ya. Dan kaku maok Malay ti abin kahum lan dalok titi. Abin seng habeh palahu. Nek
na dalam ke home sak-sak ke home te jen amin-amin kalau te. Okey, anak-anak ada hok alang apili menitam dan ni di nak usah kena mengkelok li malang te naik peji dahik nuhui nak mengkelok alang tem o kata ada hok ni di bersikadu subuk ngau Anthony Juk ngau nuna pelahuman DJ Rin alang hafah nem o kata ada hok te joh ada hok malaya ni di. Mau usah kena pelahu mendalak wakil tam alang te like te leading Facebook te ni lahu. Sayu kena man balan nanyi tamal lahong Kat Wan Tiat dahen Rita Lawrence lahu alang te apa ji dahen tam ngajelo segmen ada hok tam da ni no da hok ji ma pe apa ji dahen radio kayan Mir FM te alam segmen da hok da ni pukun ji 25 minit putung-putung dau an pa mau ngajelo segmen ngelarah ngluan dahen hapan. Ya, tam pejok larah tam, aku ingin apa pan telo tek ji lagu alang kenan joli jengan. Lagu non goreng kelo. Ah, lagu Livan do kayan mentelang usan kena dipahi dohan ni pa. Nya tebai tepurung ujung nah pada wak kurena ada. Ah. Okey, lagu ni han 7 minit tam 5 lang tek kelang hire do kayan dehen men ohanin ai tam pejok peji tak alam dahok tangan.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Tang pehitok ja telah am timah timah hujung alan alun nusih hujung alan alun tua pakai haruka aneh pakai motosikan telok ka indo tu apa ano telok te mang timah timah ya dan apalah ho jaka telok pano hui nak jaka dah nyam telok pano ha wa ke mang timah timah mang tu satu purung bahi tak te jatuh mepek na nalang nata kawah kawah te awi ipa dak ni una ateng te tasu ti nya te pa nanana nah berung na wita te mapakaya lan ti ya ke mang timah timah alam nun tu apa mang telo timah bi awi hate hadui alang perlu timah ke telo na ke timah bi perlu ha tenang lah ho ya ya tini aku ngena bara dengan halang jadi tak lam daleh tam Sarawak ji dengah men muka huna te telo lake kelunan daleh tam ni antahan men o dalo anya lemak tabin te alam hadui salah pakai dada ngejeloh ji hadui na bawa alang anna ha ala nalang ngebatok hati ha lirin jituan alan mukah tepala balingian dah lam di kepala polis daerah mukah DSP Muhammad Rizal alias Bara hadui na bawa lang anna te pukul 22:30 minit bulat daun ni anano kenanji pasukan pegawai dahin anggota alang nai menbahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah mukah dahin dalo te nebong apa nanan men o dalo nah hadui pick up dahin lahu te maklumat alang andalo terima te jo hadui salah pakai dadah ni ya kenalan men be hadui pelesa alang ana te dalo kelunan ni ya alang una lo umun 42 duman te an pesuk te ji unang kret stro alang nyepalah dahin te alam kret stro ni di te hipun kenun kelong-kelong batok putih nyorepa batoknya palah langan pesaya dadah naan metapetamin nyorepa syabu alang bahadna kusung puenji sayak gram manbeh hadui pelesak tek laki alang kedua nusi ketek dah pesuk nunun barang alang salah bi ujian atas sengit anak dahin na adalok telol ongklunan anilahu an menglan positif dada amfetamin dahin metapetamin ya bara dalok klunan halang unak loh ani an siasa tidak section 22 baka 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52 abin kenan ha hipun dadah dahin lahu section 25 baka G baka E akta lang piah abin masuk dadah alang bahaya te alam batung dalok dan nak dua laung laan ke ansiasan nyo section 25 baka 2 baka E akta dadah berbahaya pelupitan 52 Muhammad Rizal Bara tino dalo IPD muka kira ini alam tengah ayat dah nyekang hadis salah tejo dadah dan lahu akai kelunan bangu jama'ok maklumat dahok bara tejo dah alang tekna hadui salah pakai dadah ni pala lubun kusung saya pat saya tusuk ji 222 nurepa teleput pelalo pala anak-anak tua balai polis alang jelang lagi nanti dengar halang nai mana muka ngina ta mana kelunan kayan nurepa kelunan hudik amte tabinta alam hadui salah pakai dadah ni telok pejam dadah ni dang petasa urip kelunan wina mentelok alang ugian lalan ya tetang gianti nusina telok dang nyadui nusina telok tenang nah hadui telok lahu dan lahu mina dang telok kira ngeprah dah huang amin telok lahu habin telok ngenda pakai sin ngaban telok belek dadah ni di kanan dengar alang naiman muka dahin men ohanin ai tanpa ji tak alam dengar sukan biampain dengar sukan ke telok lenghi ji lagu alang kenan bahalan tigang lagu alang kuma pelipang ampain dengar lagu pelipang ni telok lenghi dahok bara nurepa dahok tangan alang naiman pemanca umik jenuh tejoh dadah ni deh menitam lim hari dia kayaan Miri FM
1: ane aku pemanca umik jenuh tek umat darok asap sengduan lah menlim telok kelunan daleh asap murum manih jadi tek jauh urip mariong daleh asap manih ajak lepak ke masalah-masalah letek jadi anih lepak melibat belia-belia alang jinun hadi jinun kerja jadi nenanim ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nah hadui yang jen marong, jam hadui pebelek dadah, ini boleh merusak dah nyam tam kuasa nasab ini. Jadi garap tam taman hinan, dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadi dadah ni. Awin ni ji penyakit nombor satu alam daleh kerana ni. Jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok tini. Yang tak kunan dan telok hinang salah hadui dah. Lebih nak kunan alang selap, kunan asing. Telok mesti nak laporan. Ipat pala dah polis. Supaya tidakkan dan anano. Awan telok membeli.

Debaran dalam dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan marah? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Tunghina Radio Kaya.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucingnya semarahan.

0: Dah dua lebih jam malang ketelok ngejeloh segmen ngelarah ngeluan hen hapan tam la Doni lehen lahu mau lebih sayu ngelarah man bersikah du nerepa man balan anyik taman lahung Zulkifli Abdullah Zul dahin sutuyut alang tenai peji ngejeloh live Facebook telok ya nona mau kelani dah silo kelani bara dengah mengapan kelok tinan komen ke tak leading Facebook tinan maha eh gerang pihak kita ni pa pihak peji tak lasan aji lasan geren hati-hati lah San Radio Kayan Mire FM ya. Jam tamalang ketelok ani menohanin aku sempapan telok ngejeloh program ada tasen tam. Menu program ada tasen pejita alam program info. Menohanan ke pukul 2 junang itam kelenghi long do ani alam sejarah. Menolong do ani alam sejarah aku sang bara tek joh dengah menhawang daleh norepa dengah usun tanah menitam lim. Program Radio Kayan dengan jeloh segmen ngelarah ngeluan hendak apaan telok ni lah si tak pukul telok lebih matau man pukul telok na itam pejah-pejah tak alam program PDK pejah dahin keluar ya ya mau sekenap Davin paan pilih Radio Kayan Mira FM wina man telok lang teh hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dan nampas sematan alang dan kelenghi ngejeloh frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2. Okay, ingin jelas segmen ada tak sentam lebih ini aku sempah pantelo kelenghi ji para paling kenaan meringjuk menlong laput nyina hitam lim hapan te dak parap nerepa te leken te alam parap ani dan lahu mentelok alang hipun parap nerepa tek nak ke dangkah kusi-kusi napa dan radio kayaan Mira FM ni jasi tam pia-pia kelenghi na ngejeloh radio tam okay, selvi sang lara hitam peja-peji te alam program adatasen hak radio kayaan ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan
1: ani radio kayaan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan.

0: Hanan belo ala pati man kan nan de boto
1: yang ange
0: Hanan te mu e ho me anan alo ka te pati
1: ngan
0: ne mengawi dah alang.

Okey, lagu Alang Kanan tuku kami. Halang kumak melak huma ya. Mentelok lima radio kayaan Mir FM. Mugeri telok tepala pukul 2.20 minit lebih. Saya lebih sengelarah mitam lim. Halang maring peji dah radio kayaan. Hindok tak pengawan telok tek jakani. Angin naik tamdang peji. Tek atang pukul 6 lebih. Wina mentelok alang tek kelenghi. Ngejelok RTM klik. Nunampak ngejelok frekuensi FM G06.G dan FM G07.2. Yang ngejelok segmen info tam Doni aku sendiri telo ne hituk te G de bulan tusu hati download goreng kelo ya G de bulan tusu anu ke ja itam hituk te jo hadui dah juru terapi pergigian aku lahu alah bahdi ngena mau sekena mendalok juru terapi pergigian avin kahum dalok juru terapi pergigian alang unai peji dah hentam radio kayan Mir FM wina ngejeloh segmen agih tamde okey dalok ni lang kahum ok info mau ka dahok bara menitam lim te jo agih ipak lahu dahin jam ke telok G de bulan tusu ha uduman tino dau G de bulan tusu ni an ukeh jaitam hituk te jo dalok juru terapi pergigian alangnya di juru terapi pergigian ni mentelok lang hipun anak ka sau telok ka inai mai telok ka harin telok ka halangnya di juru terapi pergigian an naket kuman sayu-sayu kalau malam ni geri dalok te kuman hawang pa jadi lem ka ya dan lahum ji de bulan tusu ani anuke jai tam barasa kenap tam dan lahu hituk anorepa maok penghargaan mana lim dah juru terapi pergigian ha Malaysia avin pa antang ayat avin pa antangan pejoh-pejoh te alam hadui dah ti maok pendidikan orepa maok pengjam te joh nyekang tubuh ageh alamba huina te joh ipa tam ni dan lahu pa anah peji dehen dah juru terapi pergigian awi telok hipun anak so dehen nore harin telok nuni dike paan telok tangan metang dalok nunutuk puboh agih pak telok nore pah agih te alamba telok tilaho. Okey, ha nginap kui kusi okidok te jo hadui dah juru terapi pegigian alang te an barat ini tino dah ni ihati maok pengjam te jo ageh alamba dahin lahu dalok ni ke nah adui pelesa ageh ba dah nalang na rawatan pergigian asas lahu dahin lahu dah ni na kira nyekang tek joh perah-perah marung ipak ni dahin mauk pengjam nurepa promosi ageh ipak hau maskulah nunampal lahu tek alam komuniti ane den nyawi telok te ha klinik ipa tim doni wi te menhang telok lang te klinik ipa doni dang maok samat hari juru terapi pegigian mendelo juru terapi pegigian alang te hau maprah nurepa klinik alang antelok palate tok telok ya mentelok alang hipun anak sauka harin telok ka mainai telok nurepa bakeh telok ka alang nyadu juru terapi pergigian meses dalo jakering avin telok ne hituk te ado juru terapi pergigian ani di antelok meses dalo selamat juru terapi pergigian kun telok ya lan petelok maring kelang hi te jo ado ani ke agana do inai do amai do do do nulaan alang antelok hituk te bi tekah do-do lang anukeh lahu piah do mendalok juru terapi pergigian ni do mendalok misi petek mendaha alang nyadu ya petek dah buruh dan ni ke hari buruh nan dahin lahu do sigu petek nah heran do DJ ni lah ok sudah jam ya ok do DJ hati do radio katu aku rek ya amin nan petok dalo DJ-DJ nan dapat kamek lang DJ nyadu ha radio lahu ok saya kena minta melim anu nana hitam peji tak alam program info tamda ni menghadau G de bulan tusu oduman hati G daw lang anu ke jatam ni hituk tek joh hari juru terapi pergigian. Apa yang telah pejoh-peji tek alam program tami hati halong doa ni halam sejarah. Belakang hiji lagu alang kenan Diana Nini. Lagu alang kuma dub-dub alam musuk dahin menuhanan ake pelalau peji tak alam long doa ni alam sejarah.

Okey, Man Adi telah ukulang hiji lagu Hindustan. Hati lagu Saruhan, dawa sonali lagu Merebe Bob Mare Sanam. Kena letih nak sikit-sikit aku jam ya. Okey, hai tam peja-peji tak alam program tam. Lebih ni hati dengah menawang dale, nerepa dengah usun tanah. Dengah halang unak lo, ji dengah marung tusah tanah tegen, alang ayana 5.2 te skala Richter. Alang unak tegen wilayah otonomi Haizi Mongolia dahin Tibet hak wilayah Qinghai hak barat laut China tegu pukul tusu 44 minit jihma anih di Nunan kurin dah pusat rangkaian gempa bumi China leput te joh tu kane tinok pusat tanah tegan ni andah nelana te 37.3 darjah utara dahin 75.43 darjah timur dahin tanah tegen ani jadi tak dalam nak 10 kilometer nunan kurindaha pusat geologi nanti. Okey, nan aji dengan halang naiman Beijing. Dengan halang kedua ihati man New York tino daha pentadbir norepa admin NASA jaji senggeri bun sipak te bulan awi Amerika Serikat norepa AS menang Piala Dunia dumana ni alang anjur alang andalo anjur peji dahin Meksiko dahin Kanada nunan kurindha agensi ala dengah Jerman barat te jatukan ni nah dalo baratinan kami senggeri bun sipak te ha bulan kurindalo tinan jadi okidok motivasi man Amerika Serikat hatini marung tu kan ke dalo ananah cabaran dalo kerena tinan ya dahin adalo pasukan Amerika Serikat sang mano hadui dalo awilalan Amerika Serikat ni menang te alam Piala Dunia dalo senggeri bun sipak ani te pala bulan pasukan ani te pala pusingan 32 jadi pemenang kumpulan D dahin sang belawan dahin Bosnia dan Herzegovina te alam pihlek pusingan 26 alang baik lo. Okey, AS nusi dalok si ke dalok pernah menang Piala Dunia lelaki te alam sejarah dalok ti bi pasukan wanita upat hangunah dalok ala gelaran norepa ala aran juara norepa menang te alam main bun sipak ni. Okey, dengan halang bayat loh ke man Pattaya Thailand, tengok polis Thailand nak manoh di siasat teka ji lake man Australia alang andaha kuma namate ji doh alang umun nak pelutusu duman hipun kaitan norepa tavin te alam dua kes namate kelunan ampayan nanidi alang ampayan loh andaha kap ha dalehanan kena dah penguasa balai polis bandar Pattaya yaitu kolonel polis Anek Stratong Yu iha bara lanpa amte bukti marung laki ni langarana Simon Peter Carman 45 duman umur na te dua kes anan bi hadui siasat paan anano avinte kes alang maring ni piah dahin dua kes alang man alang unak te ani di dan Carman ni an kuma iha nama te tu Tun Chanok Don Homla aman oh patai nak ni an pasuk te alam ji beg balun te be ngawan ano kereta api ha Pattaya pesunjih ma donam malang oh ready bi ya ni di aku make nusiha ana norepa nusi te sihat sihat tawin te alam kesanan Satro New ni bara tino te ada nyinang video na ha CCTV alang manglan polis ni bara dom hala ni tegem usu pegem usu dahin adoh ni te pegem usu dahin karmana ni hak lobby kondominium alang anak siwa hak pantai Jomtian pesun jihma do 6 do 4 minggu areh di hadah kuma ihat te ai hak ni tawin te alam kes alang piah lahu te dua kes alang ampayan ni di. Ya mitam lim nunani tam peji ta alam dengah menawang daleh norepa dengah suntana dehin dengah suntana dengan tam kelangi te jaka alang pihal anak lebih jima
Ya jelo segmen PDK. Ya segmen ngelarang lu anhen apa dan segmen PDK lebih naa pukul 4:45 minit hak radio kayan Miri FM. Peji-peji kelang hiji lagu lang kenal Rita Jog. Aku ungio Tuhan Yesus. Mentelalim hak radio kayan Miri FM.

0: mengelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep? Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat avin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua avin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep ga matan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Online Radio, man pukul 62 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh Kayan.
0: Okey, malak puluh minit lah telok sang tepan lah pukul telok lebih. Tidak matah man pukul telok lebih ni ay, tam peja-peji tak alam program tam alam kedua. Ihati segmen PDK peji dahin kelok, peji dahin Radio Kayan Miri FM tak atang pukul 6 lebih ti. Ya, maksud kena mengkelok 5 bakir halang tak peji dahin ngejelo live Facebook hak page Radio Kayan. Nuna pelahu man dalok bakir tam alang tak naik peji ngejelo segmen dahok tam da ni di. Maksud lebih man okojo bosikah du Gary Kit no nampa Anthony Juk ngau lahu da belan ke bajam balan anyi taman lahong Joseph Mering John Ngon no nampa man Petrus Wan Adiri Usun Kate Wan Tiat dahin Rita Lawrence alang tiap peji dahin tam ngejelo Facebook page Radio Kayan Mire FM Levi Ani. Ok dan ini tuan hitam peji ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin apa antam Levi Ani dan pesuk ngeluak tiap jakak lang habe dahin melahu nginah hitam paan alam batung alang mageh kenapa lang melu dahin Tuhan memberkati tamlim dalam nun tua hadui lang antelok na doni selebih senglara peja-peji dahin Radio Kayan dahin lagu alang maka pelasan ngelarah ngeluan dahin apa antelok lebih ni hati ji lagu alang kenan Alexander Lihan lagu alang kuma usu janatang mentelok lima kuih livan maksa kenap bye-bye pesung luak jima duji tilaan.

Ngarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: Okey, masa lebih dan lahu ma'ok sengarah mani tamlim kerani tam pejauh peji alam program tam alam kedua hati hak program PDK peji dahin keluar peji dahin ke DJ Baun hak redo kayan Miri FM. Jadi unah lah ma'ok sekundah man DJ Livan alam upah hapa ni tamlim matoh ma pukul 22 beluadau atau pukul na telok lebih anidi. Okey, mani tamlim poke puido dan perlahu mengkeluar bakai-bakai halam maring kelahi redo kayan Miri FM. Tengok dah ni hak naji dah bulan na tusu. Aduman 2026 hati gate adau telok. Jadi manita meletih hak kucing Seri aman terbeduk bau mengkeluh hadau pejauh peji kelengi redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM Jikusunom.ji dan lahu FM Jikusunji.tusu. Ok manita meletih hak pasanaya Miri kelu dan kelengi redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM Pita 5.tusu dan lahu FM Pita Nesayak.kusung. Manita meletih hak dalai hudik kui namun kelu letih hak telang usan lemting apa tuto belaga kelodang kelengi redo kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okey manita malahi pun My TV mengkelo hadau ne pejidahik ngejeloh channel My TV tu suji kusung napalahu manita malati halam dalai nur pahawang dalai jaka ani kelodang kelengi redo kaya Miri FM pakai radio online tam nurepa RTM klik dahi manita malahi pun Facebook mengkelo hadau ne mejeusu mau kaji pusat laman aku dan lahu mengkeluh hadau share live itam leviani dahin keluhu keledang naik penjadik ngejeloh live hapesh radio kayan. Okey dahin lagu ala bukan lasan taman adik aku upah apa ni tamlim tek leng hiji lagu ala kena denal bampai hati lengkuma doh iseng langin dahin man onin ai tap setek leng hiji dah hobara niu nak ring hanai tam pelalu pejok peji tek leng hiji lagu ala kena iba wajeng hati lengkuma spui doh spui ake.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Hanya di sini.
1: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
2: Busy ke? Ih, minong krong. Sayu lambarang akna ni.
1: Kenu nanandu.
2: Nah, terhak et ku alam ji grup. Tadah ni hukui, masparan kui. Kore umun kui lah hu nak tayu lubun akan.
1: Ne, mau ima semasem skamer si anandu. Kami nang kom landengnya skamer kray ni.
2: Nusi, lana ni. Ih, minong krong. Inang lubun akan ku ni. Nang imbretek sin masuk ke. Nah, delang matu masin masuk kan ni.
1: Kurido, Anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasi tua jam nado.
2: Baun, nunutok ani. Aku rasa agak kamoku ba. Tenaji hangun ani. Dalok bara imnaji hadu ya ni. Tenasin da ok aku ikrasin utung di lah. Kun hana aku eti. Akna na tua. Tenaji hangun ani di ne. Padalok na aku laan. Dalok bara im tabah laan. Jasi ke hum la anu tung alang kelam na. Ak nanak, beka uha nandi padek na dalo. Si ta dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, danyu ayakui. Ak telefon, nusi danyu ayakui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skemenan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habri polis ti, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
2: Ay, nuna na kurin dah hadi. Pekuli kunap, nusin na te gunah na.
1: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusin na ku jam laan. No kurim nanan.
3: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
4: Menghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Okay, mau saya lebih dan lah hama aw senglarah mani tamlim jadi madi tam utek kelengi je lagu ala kenan ibawa jangi hati spui dos spui ake. Okay, terlalu lagu nang geritam pala pelutus umine tepuku netelok lebih. Okay, tini bakih tam Asfian Mahyus. Kena tini mempawah Kalimantan Barat DJ selovi DJ. Dahin lahu selovi membakih-bakih hari doka yang mirip FM hino tua kelote. Dahin akaji lagu DJ hatih lagu ala kenan hetikos endang ihatih berdiri bulu romaku. Dahin nasa kena DJ sebetugas menikah leviani. Okay, sekena menikah lahu Asfian Mahyus ala unai penjedahik ngejeloh program PDK Lavi Ani. Napa lahu man abake tambo sikah duten tinoi hakira maje usugut manaku ya. Dahin natine kurma usu Lavi dan lahu sayu alabau mandala bake-bake ta malang ne pejidahik ngejeloh program PDK Lavi Ani. Huina man Raja Muhammad Fazli dahin abake tam keling temawai MJ dan lahu dahin harintam Eni abungan lahu. Okay, dahin natine aku na barap lalau ano program PDK penjidahin kelo megate G da bulan tusu aduman 2026 tino pukul na telok 30 minit ai tanpa G alam segmen surat terdengar Mun onan ni tampa ji te kelenghi long do ani alam sejarah dahin pukul 4 lewi itam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam. Jadi pukul 4 ajunang hanai tam te kelenghi dengah lewi lampah mau meredo kaya Miri FM mun onan hanaku sengkusi dengah men hawan daleh menitam lim. Jadi pukul 5 lewi tam te payang jaki te kelenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah klia. Dai mun onan itam peji alam program bis on air dan lahut tepat pukul 6 lewi tam lasi ngejeloh program PDK peji dahin kelok. Kena nanah ada program PDK lama toh mempukul telok lewi atau pukul 6 na'a ngena nak lim dan panau pahapan lahuh dan ma'uk info men itam lim. Jadi empan itam pujuh peji alam segmen surat adengah tetrok lenghi dua lagu hati je lagu ala kena joli jangan nusi kusawi dahin je lagu ala kena jirim bayak dahin tujuh laing murib ha'usun tanah ji hangun tua.
0: Aku irut ngau kelahinah Radio Kayan Miri FM.
5: Saya kena pan hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
6: Halo, aku Devan.
7: Hai, aku Daniel Ding.
8: Hello, aku Usun.
7: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai non dua telok teh. Dahin, cayong Radio Kayan, all the best.

0: tu nenek nak pekat test kah?
1: Bah, orang non eh melek nan.
0: Jangkah orang non tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat. Ini nerim. Ini imbek kena mengmelak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nak menikah ya.
0: Sayuka, jinu dah tambah puya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Ah, tukai ini saya berapa harga?
1: Piah-piah ni tam lawat inak tua itam tae, abin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tak nak kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati. Anana to kalang antam nginang kare ni daman oanan ho marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem dale-dale ya. Hello Miri SM.

Kedua, kalau anda kena menceburi bidang halal YouTube kan ni, full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar nak, aku idang nak, kalau idang nak. Jadi, tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize sekarang ni, kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tak tiki. 4,000 jam tayang, dah 1,000 subscriber. Anang kek maksudnya cukup syarat dah nan. Kita pun monetize nak, kita perlu isi borang cukai. Malaikat kek, tiba kalau kena hubungi aku, isi tenun. Aku dah offshare ilmu ni free tu, susah bayan. Kalau dah PM aku, halam Facebook. Jadi aku barang kalau lah, nurut tu guide nak, nurut tu cara anak-anak. Nurut, janggut 40 dan aku percaya kalau lah hudang nak lah. Bila telah komunitas ni, memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila telah komunitas 5 bulan, kalau lap nak, boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi, men telah alang nak pendidikan, ataupun main jam, muzik, ajak Al-Baraman Adi. Kalau rakan kalau sendiri, akan kalau post dalam YouTube lah. Baiklah, video kalau hati, maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah. Men telok lim lah, saya kira bangsa lah nonan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.

0: payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pergi tenggelo.
1: Okey, masalah video lah huma'u sengelarah mani tamlim. Jadi mani tam utai keleng hiji lagu pengakai bakih ta malang akai lagu berdiri bulu romaku ala kenan heti kos endang. Okey, tini teji bakih ta mihati ageri ala nelebong ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Kena tini selevi DJ lasu sayukah kameh ini leviani akai lagu anak uma aru DJ. Okey, sekurang mani kageri alang uhunai kusi aju lundau menakui hak konti ini. Jadi manita melatih notu ajakani mengkeluh hadoku si julundok loti menakui jasitam pepe jam hino ngawan lang usan hino ngawan lang taga ajakani lahu. Jadi dalam hanuti tindak kusang kusi pralau kelundau mandalih tam Sarawak darat lo dau ala akala menelaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, Dani hati ji da bulana tusu tino pedah lebih bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Te dua ada bulan tusu hati gate ada upat tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah lebih bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi te telok ada bulan tusu hati gate ada lima ani tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik pedah lebih bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hati hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi hanah dau jaru na telo dau ni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dan lahu bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hati hak dalih hudik. Okey, dan anak kelundau mandalih tam Sarawak darah telo dau din kena aku sendiri tam pejoh pelalau teklengi lundoni alam sejarah dahi menonin ai tam teklengi je lagu Rosana Urai hati anak Uma Aru.
2: Doni gak teji de bulan tusu dalam duman pelupitan saya pelupitan melayan banking berhad un hari nyadui dara 15 jam jido alak dang mei hawah men kluna leba alang pake bank. Teguan ni u leba nang ubung mariang an pake hak bank awi izin awan musang sin nurepa ATM alang antuk hak awang bank dahin pake sistem mude dahin demahi sin pake elektronik hak awan alang an ki EFT POS. Dahin tek nak hadiah ni deng na kluna leba bayar pake kad ATM dahin jana dah taran seng muyang sin laan. Hadui pejadi hangat awan melok sin ATM alang tubak lo hak bangunan Sultan Iskandar. Alang ngepelong hadui ani ihak na timbalan ketua menteri dahin ihak lim kahalang naib pengerusi bank tek bara tuju hadianan an pelayang jak deng mai tok sayu men kelunan bangu. Ngajelo hadui pake automated banking consortium ABC kelunan bangu dan pake perkhidmatan anan hak hui telok tu 40 ATM halam Malaysia dahin Singapura. Ihak lim bara bank tekna perkhidmatan auto debit alat dan bayar bil automatic. Bank anik lim dan na menbeh bagi hadui nak ngemaju ekonomi Sarawak dahin nak dahlok tekna pinjaman projek pembangunan. Dahin anik petula mebeng ayak hadui nak ngemaju sistem perbankan dalih anik.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan malang apa yang
0: nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka. Jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak kena nyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekahut. Amin tak kena panggil andi ke. Weh semua nak nanda.
1: Anak empat teguh. Teguh ngeliat ha. Keliar mana nak
0: nak nyon.
1: Dia payan untuk tuli rumah. Teguh dah. Dah pemayak tu.
0: Jangan tahu liu mak usik so tambah kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik-balik tu action saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung action lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu menjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutuk ubang, kutuk tenam.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Plak daun.
0: Plak daun.
2: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek.

0: O itam alang pek hak baram dahin belagah pa'an lah peji dahin radio ta'am.
1: Okey, masalah vi dan lah homa o senglarah mani tam lim jadi mani tam utek kelenghi aji lagu pengakai bakih tam. Dan nanti ni teji infos aku si mani tam lim huina mengkelo alante selapang mengkelo hado kira geri selapang kelo ngawan dah pelesak hak pejabat daerah Telong Usan amatoh ado ni hati ji da bulan tusu atau dua da bulan tusu hati mapuku na pita na junang jima atau pukul na telok lebih. Jadi mengkelolong hipun selapang ti mengkelolong ada geri buhub alisin selapang kelok. Dan lahu mengkelolong ada geri selapang kelok. Awi ada mengkelolong matan wakil tua. Awi ada nanti nanda kelok geri batung kelok sendiri. Jasi kelok jam nanti dah nak pelesak te selapang kelok. Okey, nana ji info menitam lim huina mengkelok alang te selapang. Abin dah sengenap na pelesak selapang ha daerah Telong Usan te ji da bulan tusu hati doa ni atau dua da bulan tusu mato mapukun na pita na junang jihma atau pukun telok lebih ha pejabat daerah Telong Usan.

0: 96. Online radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lewi pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Larajaki Radio Kayan Miri FM.
2: Perkara kedua yang saya nak sebut di situ bukan saja 3M2L. Saya telah membuat keputusan dalam kabinet GPS di mana disebutkan oleh Dato' Ahmad Douglas, ruang rumah panjang kampung ada masalah dengan jalan logging road. Kadang-kadang si dapat pakai jalan logging road, bukan saja jalan trok, tapi kadang-kadang susah nak pakai, minta permission. Jadi kita buat keputusan all the logging road yang ada menghubungi rumah panjang dan kampung akan kita excise menjadi public road tanpa bayaran. Dan keduanya, jalannya akan dibaik pulih. We upgrade the road dan ini akan dilaksanakan oleh kerajaan Sarawak.
1: Nun anda ok dengar darun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, Radio Kayan.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Tengah peji dahin kami, ha, pasar miri FM pitan 65.2 dahin FM pitan 21.0.
2: Kena naji lagu ala kena bila ing hati peji sayu piah pepeju tu lagu negeri hitam pala 6 minit tepuku nepat lebih. Okey, so lebih sungaran yang so pesu kemani tam limu yang nama keluar bake-bake ala maring kelengi redo kaya miri FM alavi ane. Dan nanti ni teji info aku si mani tam lim mani tejo uji bakat alam talian bintang kecil dan bintang piramli 2026. Jadi penyertaan na kira uun hat teng up matoh te 22 de bulan 6 di ateng 20 de bulan 7 adu mana 2026. Jadi manita minatama nawi anak lo te bakat menghadau nuh dalo tengio bintang kecil awin umun dalo tengio bintang kecil ni hati tu suduman ateng 22 duman dahnya mendaleh ta Malaysia dan lahun usi pernah jadi juara kemuncak bintang kecil empayan ani. Dahi dalam kedua hati bintang P. Ramli ani mendahalake mendalih ta Malaysia tua umun plus saya duman atau 60 duman dan lahun usi pernah jadi juara kemuncak bintang P. Ramli empayan ani. Okay, dan lahun manita malang kira berminat ngiyoh uji bakat bintang kecil dan P. Ramli 2026 ani mengkeluh hadau rekod video keluh secara melintang daripada horizontal dan lahu dahun lagu keluh ti mesti hak jelas dahin mengkeluh hadau rekod pakai format MOV dahin mengkeluh hadau kira kalau tena video berlagu keluar di Facebook dahin mengkeluh hadau metai hashtag uji bakat RTM Sarawak dahin mengkeluh hadau lahu kira maten video lagu keluar di tepala email rasmi pihak penerbitan hak section TV Kuching @gmail.com kalau teran keluar umun lubun telefon dahin lahu kira alamat tamin keluar di awi keluar 6 jam lebih dalam tejo uji bakat ni kalau dengar nang Facebook dan apa page radio Kayan. Okey, tini baketa Miguel Majo kena tini. Hello DJ Baun, nun dengar hak konti sengusan jam Doni hake HKL hati kampung lusut maksudku. Okey, lagu Klawing DJ, God bless sunya du DJ. Okey, sayu lebih menikel ho DJ man ai Miguel. Andi ni kan tanok udah ni ya. Ada hello sekena manika bin ukusi ajulun daw man kampung lusut lahu. Okey, panitam tekleng lagu pengakai bakai taman ni tetelok pejo-peji alam segmen pengjam tam alavia ni tetelok hitam setiap kelengi tejo itani pejidahin Encik Johnny Luhat.
3: Okay, peja-peji dahin Radio Kain Mir FM. Tam peja-peji dahin harin telo Juni Luhat. Ya hati ji pegawai pertanian alang nai peji dahin tam lebih ni. So lebih menikah Juni.
4: Saya lebih DJ. Terima kasih Abin Oh jemput aku ini besok lan.
3: Maksud kenapa ya alam meniha Abin ni abah nai peji. Dahin kalau RTM Abin ni ke kawasan Pesangun Tejo Hadui alang anda lo Jabatan Pertanian na norepah ihati itani ya. Mina tek kemenhang tam alang ujam kenunkah itani ya ni. Ya aku percaya kahum loh kahalang am jam kenun ka itani ni nun kala leti nak nun sayu nak ke manitam lem bialang unak loh ke Juni dang ka barang ke kenun itani ni ya.
4: Okey, itani ni platform alang mari an kalau Jabatan Pertanian nak untuk senang katalah ji cara untuk menyalurkan bantuan petani-petani telok lah kita ji platform digital yang jabatan kalau kena untuk menguruskan data dahin untuk memudahkan kalau menyalurkan bantuan pertanian petani-petani yang terlibat lah. Fungsi utama nak lah tepat orang lana kaya nak loh of course untuk kita mendaftar petani lah. Yang kedua kita untuk jasi petani-petani telah lah daftar senang untuk memohon bantuan. Jadi jawab dulu memohon senang dulu cek lah sama dah berjaya atau tidak. Bila dah berjaya dulu dah mohon uli. Mungkin te beberapa pembenka ataupun secara isi salah ke. Alam tenang, alam cun. So kalau reject, so dulu dah mohon semula lah yang keluar. Oh nanti jasi kalau jangan aktiviti dahin pengeluaran pertanian lang secara tepat lah. Jepat sebelum ini kita usi tek kita jadi usi kalau jam nunuk bantuan yang sesuai untuk petani-petani telur. Alang last lah of course untuk pengurusan data lah. Jadi jasi kalau dang memantau data-data lang tek khas Sarawak terutama Hamiri lah. Jadi contohnya jaman dahin sepi kumitang kalau kayak kuri kahum keluasan Pare Hamiri. Jadi melalui tani ni kalau dang mengecek lah kuri keluasan lang tek.
3: Jam ni tak bara awida hak kahi bantuan ke wina individu nunakum dang tama ok bantuan nyo katalang anda hai pun te pi ana luma dah ka norepa kebun dah nanti kom. Okay, nun objektif i tani ni halana.
4: Okay, i objektif alang lana untuk memudahkan petani lah. Jawab sebelum ni kita cara minua petani ataupun halang nak tahu di tubuh ni terpaksa teha contoh lah tapi halang kesih kan. Dia pernah nak bisi borang nak memohon bantuan dalam terpaksa teha tong lama. Bi kerana kita halang kesih te
3: online,
4: te online, te line, telefon. Jadi ada yang i tani ni dalam dang mohon halang kesih ta melalui i tani ni. Nah, adalah salah satu kelebihan lah. Alang kedua kata objektif adalah untuk pengumpulan data lah persepihan lah aknam ada jasi
3: melayan data
4: jasi tu melayan data tapi data ni kalau sang bagit apa betul jaya jadi kalau jasi selok jam data lang tepat men Sarawak lah and lang ketelok objektif adalah untuk penyaluran bantuan yang lebih tepat lah men petani telok udara mohon dalam sistem permohonan telok so orang kata nak pegawai kalau tecek laku si
3: ipun kebun
4: ipun kebun aja paham tecek kalau akan terpaksa reject lah jabat teke so kalau akan proceed untuk next step lah nanan alang kepat tu penyaluran tepat tadi secara langsung akan meningkatkan lah sektor pertanian hak Sarawak lah telah dang bagi menghalang langlan pertanian sebelum ini kita usi tak jambah telah bagi-bagi ta so dari itan ini telah dang meningkatkan sektor pertanian lang teh hamiri lah
3: awita bagi-bagi tu anu teke dah halang amnah di tubuh ni ke teh sayang pakai talang antar bagi teko
4: abin
3: lang kuri mana
4: lang kuri mana
3: okay itani ini ke hilang perlu daftar pakai itani ini Zika
4: alang perlu daftar alang nak loh ihak kena 18 tahun ke atas lah alang kedua ihak warga negara Malaysia yang menetap khas Sarawak bukan setakat dia meluk khas Sarawak tak ihak meluk khas Sabah pun dang loka ihak meluk khas Menanyu pun dang loka asen tak tanah khas Sarawak lah abin contohnya kita aku meluk Hamiri bi tanah aku ihak Kuching dang loka register Hamiri bi dalam bantuan adalah Kuching dalam bantuan mereka telan hihi tu alang terlibat dalam pertanian of course alang nahari tubuh ternakan alang perikanan dan industri dasar sami
3: nayap dan pun dah
4: dang loka walaupun ikan na hadui tubuh hal hal orang amin pun dang loka ika register abin si tak jam mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang ika akan terlibat secara lebih agresif dalam pertanian so ika dang loka dia register abin aku pi contoh te telo Amerika contohnya kata hal orang amin tetap dalam pertanian
3: jenama amin
4: bidang ham menjana pendapatan lang lumayan lah
3: hoi nak halang na hidroponik kan ni kom hidroponik kan ya apa am te tanah lang sayu ke bi sukun sistem nanti kajau kajau lah ke tubuh nak naik kom okey andan hati te jo hilang perlu daftar i tani ini di aku ngina mentelo alang te kelenghi radio kayan te nah di tubuh nah hiap na uting tendang uting
4: na uting
3: oh tendang lim kau na uting
4: ni
3: nak kue lah saya telo register ha itani ini Evin ngejeloh itani ini tu ada ha kahi bantuan gorem ni kita situ saya teh opis
4: buat masa ni pendaftaran tua untuk memohon skim masih secara manual lah
3: oh teh opis lah kan
4: teh opis lah kabi jawa 20-30 kalau target usi na secara manual ah semuanya di hujung jari pun ada
3: nah telo melayak panelan ya Evin itam ni kita lekoh lelan uhat tempendong kita ayo lekoh lelan uhat kita ha opis ni kahom kelunan keren ha balai pendong tiba nana sayu itani ini awi kalau register man kerai ni ke nun jam tak te bantuan-bantuan alang anda hak tawarkan dang marung te hadui lang antelok na ti ke lalu kat nakum te ni ta kahi okey nun syarat-syarat mendah alang nak register itani ini di
4: okey syarat nak lo nak lo ya perlu te terlibat dalam pertanian lah, biar walaupun ikat na hal orang amin tu ah, dan lu ke register lah. Abin si tak jam, mungkin esok lusa ikat lagi berminat dalam lebih dalam lagi untuk menjasikan nanda kayak lagi ngapa pina halau ngaminanan kata harap penting kak untuk register ini adalah untuk permulaan tu lah. Okay, selain itu ika memang una mau usahakan lah, kak memang terlibat dalam pertanian, so wajib untuk ika register itani lah. Contoh anak hari ini jawab agak skim, salah satu syarat kalau anak lah ika mesti te itani. Nah, jawab kak mesti ika wajib register. Nah, tapi jawab kak agak skim contohnya lah. Dan langal banyak loh jawab salah satu syaratnya adalah kak perlu te Sarawak ID ataupun Sarawak Pass ke langkah lainnya. Sarawak Pass ini ala aku percaya lin-lin telah otek jabat telah otek Sarawak pakai Sarawak P hi kalau langgak skas
3: skas
4: maksudnya kalau otek Sarawak P men hinan taman telah lang te Sarawak kenyalang goldi adan otek Sarawak
3: otek pelalau
4: otek pelalau cuma lembeza nak kerana ini mungkin telah oh hadau password telah ID telah bijabat hadau kata te pala telah Sarawak servis lah te cek nun ID telah nun password telah.
3: Okey, anankah ayo nak itani ni dia lan pita nah jenamin amin tu nan ya. Kan manika ke juni kan dona lang melai antak nubuh jenamin amin puja nusi ke hadak layang lalai ke kan dona lang melai tak tubuh orang.
4: Setakat ani lang paling melai lah kalau na urok lah tanam sayur macam tersa daun nan antak. Kaya contoh nak urok mani kita just telok tucuk tate tanah jangan tahu menjaga nak memang akan sayur lah.
3: Sebeh dona nak
4: sebeh sebeh kira agak susah sikit lah.
3: Win perlu lah yang panggil jipa on nanti kom. Liak kan hukurik?
4: Liak pun dong lah kah. Yes. Kakung dan kah lang paling melai lah. Mula nak halau ngamin tu.
3: Tak pernah aja namin admin ni ke awi kehiban tuan ke perlu lah ke kam ni memantauan nanti.
4: Jabaka memohon, jabaka gak kalau pemantauan kalau sang ni ngecek sama
3: lang kasi dang ni lah ka. Oh, okay. Hayu ni jasi dalo alang te na kebun ha hamiri ni ke even home jak kan halang na kebun ha jenambin ni pa. Oh, ni ke te na dalo juan na haliri na la. Nanti dia jasi dalo register ha itani ni. Ya, bi nak tuk cara register nak ni. Okay.
4: Pihak aku mama ade asan tau telah tek Sarawak pas ataupun Sarawak ID kena sebelum ni. Telah pakai nan tua. Abin lim servis kerajaan Sarawak sekarang ni perlu Sarawak pas nan. Sarawak pas nan im login pa masuk ke dalam Sarawak ID. Konon ke TK masuk ke dalam portal rasmi kerajaan Sarawak ni ataupun Sarawak government ni kan. Im ilo alam pendaftaran petani. Oh kat masuk ke dalam yang kita im isi nama maklumat ke ti. Lim berkaitan macam IC ka rumah alamat amin ka. Jabat ke te pasangan. Ia masuk lubun IC doh kalau ho. Bi jawa masuk barong IC pasangan ni. Bi jawa ikan ngah wadah hawang dah leh. Dalam sistem nan just sihatkan untuk bagi single tua. Abin jawa kau mete ubur kahwin kita akan perlu kahi bun pasport doh ka. Abin kerana ni si kalau pain tang support IC hawang dah leh. Jadi digalakkan nan unan lah. Bi ini ni lah ke memang kekala. Oh nan ke imisi IC si ke imsahkan sama dalam imisi anan tenang atau si lah. So kat sahna so imatan tu pengah kalau luluskan tu alat
3: pakai Sarawak pasan ni tu
4: pakai Sarawak pasan
3: oh di situ apps itani sendiri
4: tanggal ho bi ika kena register login pakai Sarawak pasan
3: oh alang data no depa maklumat alam ini di ke pelalu otomatik teh itani tewi tana buka itani lan okey nun lim dokumen alang antak perlu sika
4: untuk pendaftaran ini senang tu antara yang penting kata IC abin kalau sang api gaben IC telon abin kalau api gaben and upload pelalu. Abin jawab
3: kita sendiri mentai nak.
4: Kalau pigaben padang loh kah? Pigaben tak. Abin jawab kalau pigaben tak. Usi tang teh next step lah nana. Kau sebut telefon, email ho.
3: Dah lah buku am teh email nana.
4: Jawab terus teh smartphone. Jawab kalau am jam email kalau kalian nang alam Play Store kan hadir.
3: Play
4: Store. Teh nanti email terus tina. So tang pakai nana loh kah?
3: Ataupun nak pakai email dah anak terus kom. Dang ya?
4: Jawab ha am pain pakai dang loh kah?
3: Okay, ano nak tuk marung pihak sijil may gap ni ke nun pa ni?
4: Anan usia compulsory lah.
3: Oh, sika. Ini dokumen mendahalang ote to lah.
4: Mendahalang ote dan masukkan. Jadi jawab kalau lang register dahin PPK lah. Kalau dang upload te lubun PPK kalau lah.
3: Okay. We ha tutam dalam Sarawak ni ke kuri lah orang register itan ni.
4: Itu seluruh Sarawak kira ni alam 22,000
3: yo, dokter ni pula oh. Oh, hitam mudik ke? Oh, register dah lo. Harap dah oh register ke tu aku.
4: Ngirah tidak dah kelangi dah untuk ani lah.
3: Dah hina we dah lo. Hina taman tu am jam nak ke? Ngirah dah dang metang anak dah sahur dah kan nanti kaya. Dah hina aku ngendap ku metang ke nun sayuna ita register ha ita ni.
4: alang lana tu itu tengaran marong ni mah. Jadi yang tu nulang lah. Jadi dah jam kena kebaikan ataupun kelebihan itu ni.
3: Jadi hat tengah ya misi nak kum.
4: Alang nak loh. Jadi dalam alang jadi di tubuh sama dalam pertanian, perikanan, ternakan, dahin, industri asas tani dapat akses kepada bantuan kerajaan lah. Melalui itu ni dalam alang mohon bantuan untuk bahagian tanaman, perikanan darat lah. Dahin pelbagai komuniti projek pertanian, dahin pembangunan produk lah. Alang ni andung untuk dalam alang itu ni lah. Okey, alang kedua pihak tu Mam Adi jimatkan kos dahin masa usik perlu tak teha opis pertanian lah. Terapun tu dulu telah register padang loka hosking padang loka asal situ rasa telah nganan tebusang jadi sama namin tak asal tu hati internet lah. Nanti kelebihan lah jadi jimat kos dahin masa amin telah dah mohon secara online alang ke telah data kalau lebih sistematik lah tak terrekod tanaman kalau dahin hasil dan kelolok lah berdasarkan alang petani UIC dalam sistem anan. Dan ini memang of course dia akan memudahkan perancangan kalau lah untuk by scheme men dalam alam terlibat dalam pertanian. I mean kalau mohon kuota men HQ kalau adalah berdasarkan permohonan-permohonan dan nilim lah. Alang last law adalah untuk peluang pembangunan. I mean disebabkan ini adalah untuk pengurusan data yang lebih sistematik kita jadi kalau dalam plan pembangunan pertanian yang lebih mapan yang lebih sistematik
3: lebih
4: sayulan lah berdasarkan cara yang sebelum ini lah.
3: Kenapa matang ke we dah alang te alam masikan repa tengah jalak te mukat nanan ke dang dah isi anan te alam itani ni ya.
4: Dang lah kah jabin kalau memang salah satu yang terlibat dalam pertanian
3: teks perikanan lah perikanan. Mina teks si dah balai lang teh hapan repa te am jam nanti ke dah lang ilah hagan na ilo masik ke ne juan ha miri repa juan dalam kapung kan nanti perlu isi itani ni lah ho dahin nun ke peranan itani ni te alam pembangunan halam dalih tam Sarawak ni.
4: Okay, peranan nak alang nak loh jadi teluk jam hi alang nak kudu itu bu. Kira ane dalam kata lain kami kalau sang naji pemutihan jadi kalau jam hilang aktif jawab dah isi lemin maksud naik hak aktif lah. Jadi kalau jam nak pemutihan sama ada hilang register itu ni memang dalam memang terlibat dalam pertanyaan lah. Bin jawab dalam terlibat dalam pertanyaan of course dalam boleh dikatakan wajib lah. Aku cuma wajib abin by 20-30 mestinya tak secara mental so lim permohonan skim bantuan
3: telefon
4: ya pakai telefon lim mohon secara online. Alang kedua jadi kalau jam kena nalang an petani ngap. Kena petani perlu akan dang jam lah melalui tanian ni. Alang ketelo jasi kalau dang buat dasar pertanian ni lebih tepat lah. So perancangan kalau adalah akan berdasarkan permohonan dalam sistem itani lah. Jadi kalau akan bergantung harap kepada itanian ni jasi kalau dang na planning kalau okay. Untuk pengesahan kalau teh feel untuk mengecek lahan ke usik ni alang nak lo jasi kalau untuk mengelakkan pembaziran sumber lah biar lang kumam adih na pemutihan jasi kalau jam kadang-kadang kita jabat isi secara manual ni. Dah lah om tak apa isi lo kah anak dah nak tolong isi. Jabat melalui tani kita jadi hi tolong isi ya lang gak.
3: So awi lang benda nak dek hi to ara dah lang tak hau maru ti tak ok lem
4: dek om.
3: Bi om tak na balai. Lada nanda. Okay lahu mina tak harapan ka norepa dah ok ka alang bayat lo ke menitam kelunan hudik wina ya bin mina te nyelado te kira mu oh tu sudah teh itani ni deh aja si dah teh pengjam dah ke ne isi teh jo itani ni.
4: Kau ingin lah terlalu maru abin terlalu hudik atau mana lah abin tipiti utama terlalu adalah pertanyaan. Jadi kau ingin lah terlalu untuk mengisi lah wajib untuk isi lah abin terlalu terlibat dalam pertanyaan. Jadi kalau jam kerana keperluan kalau alam pertanyaan jadi kalau tentang bermain kalau alang berdasarkan keperluan kalau alang lah lah. Secara tidak langsung itani ini boleh menghubungkan petani dari pihak kerajaan lah. Karena salah satu itani ini jasi jalan tengah antara petani dan kerajaan. Alang kedua lah jasi telah dah memodernkan pertanian telah lah. Yes, abin itani ini adalah salah satu cara untuk menyokong seruan kerajaan untuk mendigitalisasikan semua perkhidmatan kerajaan.
3: Anana harin telah Juni Luha talang unai peji dahin telah lebih ni pesanggun norepa bara tek joh itani ni dahin aku ngina ita malang tek lenghi radio kayan alan petelok am tek nah hadui tubuh mina tek dahin nan taman telok ka dah harin telok ka alang tek nah hadui tubuh ni bi nasi tek dah register ni ke an telok bara dah jasi dah ne register ni dahin pihak kurin Juni man andi ngejeloh itani ni ke dalok dang salurkan norepa maok bantuan tek joh hadui tubuh na hiap ka na uting anandi mentelok lim hui nak mentelok alang teh ha umaru lah okey bauso kenap an manika junior bin hawah ne peji kusi jitu kalang sayulan menitam ngejeloh radio kayan lebih ni dahin aku nginah ke tokani dengan pelong ni sayu hui nak teh hang tam masyarakat orang hulu dahin ho teh jo etnik tu sendiri etnik kayan telok lang teh hau dikti nginah tangan-tangan ke telok ngisi itani ni okey saya kenap dahin pesuk luar.

0: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Okey, mau selebih mani tamlim kena terlepas jumpa ji alam segmen surat alam segmen dengah menhawang dale. Okey, terus dengar langun Allah ala nama na Karachi tina pala ung dah nyamatai dan te kuri-kuri laan kira tega menuji hapau hapusat tuition swasta kira te legak hapasan Lahore timur laut Pakistan tak dau dua de. Dan lahu menteri ageh wilayah Punjab ihati Kawaja Imran Nazebara 32 laung dah nyam dengan hak selamat dah hente 5 laung laan kira andha naban ha Umapra. Jadi Umapra akahna mengelan te pelupitan laung ihati andha geri te palau Umapra alam gaya alang emmano dahin melim anan te pelupa laung mengelan matai. Jadi umur dah halam matanan di hati tehang tusu atang 22 aduman dan jidoh guru doh umur telok pulu aduman lahu ala ngetega. Jadi dah berkuasa penyelamat lahu pesaya te tusu laung laan dah nyam kira akalan alam ngawan nurepa te hapau alang apuva anan. Jadi polis lahu kira utahan dua laung lahu melavin daha alang hipun pusat tuition anan. Okey, dengar halang beloh leneman Colorado tino telo anggota bomba matai tegu marem tusah tutung tuan alang tengana ha hang tanah Colorado dahin utah bahagian barat Amerika Syarikat te dau 6D. Jadi te jerakaman do dua di nujo ihati te apui alang saknai bing delahu petasa ngavan alang jeleng Estrozen Boulevard dahin Hancock Motorway ha Colorado Spring. Jadi kekio jatuh 10 kilometer tepala selatan tenok lisun alang kapan nginang saknai bau ha Biole Valley atang na langit kira pekalui lah nak tepala jingga pitem. Jadi telah anggota bomba na matai menu dalam tekalan alam tusah tutung ha barat Colorado. Dan te dua laan anggota bomba kira tega menu dalam napas menu pasukan penyelamat kira pakai kemah pelindungan kecemasan tegu apuanan kira sa nai nganap ya. Okey, nanti dengar alanai man Colorado. Okey, menitam li manana kuri-kuri dengan menawan dalih dan kusi menitam li melebihan ni. Dan lahu dengar menawan dalih dan hitam kelengi te jaka alampia. Lebih jima di kerana aku sendiri hitam te kelengi je lagu ala kenan Deli Amera ala kuma aku ipaan nyalam te Yesus.

0: matinya di sini.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam. Kuri-kuri naan anyi, enhajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan, anyi si pinem te vitamin E, dahin nusiha salad ngelurek. Anyi anyi lahu, dan entam sapun dahin salad. Anyi si pitusu te esit lemak, dahin ngawan tamat nyaga. Anyi si pisaya nusidang pakai ngeluak, dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahi salad masak.

0: murid saya.
1: Kena naji lagu ala kanana Deli Amerai hati aku pa'an nyalam tak Yesus dalam lagu Negeri Itam pula 52 minit pukul 4 lebih. Kena menitam lima tini teji infos aku si menitam menitik joh barang regata 2026 sendahana te 20 telur atau 26 dah bulan tusu domana ni hak marudi waterfront. Jadi batang dah naik hati peace, unity and progress. Lelahu tini nak aku barang kuri-kuri ano program tejoh abaram tino daw alang unak lo ihati dahaseng berjuan penguman dan ada usu tek hadui petula pembangunan tek petading nganan haruk dan lahu tek bintang baram regata 2025 peringkat separuh akhir dan lahu tek petunjukkan bunga api alang dahana tek pukul 10 malam anak tek daw alang unak lo dan tek daw alang kedua ketelok kepat nanti aku kusina menita Amlim dan kerana aku sengkerita te kelenghi jidah hok baranu nak ring i hati dahin hanai tampa jauh perlu kelenghi lagu la kena dianan ini hati lagu Livang Kui dan pukul 5 levina itam pelalo te kelenghi dengah men angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, selebi dahin senglarah men itam lim.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Okey, masa lebih adalah Hormat Osteng Larah Mani Tamlim kerana tam pejok peji ngejelah program tam malang kedua hati program PDK peji dan kelo dah hingga ni itam peji tak jam tam alang ke telo. Okey, tini bakai tam taman ngoding kena tini selamat jema menasau Bahamas DJ suka lundau hak Bahamas ni du ikupi jema ni empayan ngilehnya dui Cukwu Gozi kena tini okey sekena menikah taman ngoding ala ukusi aju lundau men hawang daleh jaka ani alam hanuti pilihai im amanau hadui ka alahu ya. Jadi menitam ni dapat lahu mengkelo bakai-bakai la one majausu ngejelo live ape shredo kayan nanti ni kerma au selebi man Anthony Jukngau Andy nge Andy Petrus Wan Miguel Majo Ulo John TFTF Lohong Jau dahin man bakai tam keling temawa MJ alang unai pejedah ngejelo program PDK lebi ani dahin nanti ni te dua info aku si menitam li menitejo program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 alang anhana hak parlimen P2 Kusunam Tanjung Manis. Jadi man ita melandap angiyoh program mani eh hanya umun kelo 26 meduman berhujung amte alisin driba dan leho amte saman dahin kalung pita melandai menjepij dahin manita malang melok hak parlimen P2 Kusunam Tanjung Manis. Okey, dahin leho manita langanap alaboran ni kedang alaborang hak pusat ke mak pusat khidmat Parlimen P2 Kusunam Tanjung Manis Sarikai dilahu hak institut memandu Sarikai. Jadi menita melakukan laboran di mengkeluh hadau maten borang kelok empayan telok di bulan tusu duman 2026. Okey, info yang kedua ni tejo program bantuan lesen memandu BLM Melisin Motosikan kelas B2 ala anhana hak parlimen P2G Pitan Miri. Jadi manita lang nak panggil program bantuan lesen memandu BLM Malaysia Motosikan kelas B2 ani makelo hadau hati mandalita Malaysia umun 26 meduman berhujung delahu alang terima tulung pelitah awi IKC STR dan golongan B40 hipun batuang alam mage delahu alang empan hipun lisin driba dahin amtek kalung pitem mahkamah JP General PDRM. Jadi manita mli mawi kelongan nundi ala program ani dipanggil program ani mengkelo hadau ala borang penyertaan hapus sakimat rakyat parlimen P2G Pitan Miri dilahu mengkelong ala borang ani di mengkelah hadau matang borang kelo empayan pelupitan ada bulan tusu aduman 2026. Ok, nanti jauh program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 ala anhana hak parlimen P2 Kusunam Tanjung Manis dan lahu hak parlimen P2 Jipitan Amiri. Ok, nanti dua info menitam lim dan kerana terpejuh palau kelahi aji lagu ala kena nini ubit hati long bawang nuan.

0: Widya, teh tu alasin PTPTN deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah PTPTN deh.
1: Batin lah, aku ipah ujianan sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Wuih, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel tiba ke. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hade yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin PTPTN tak ni? Hak keguna sin PTPTN ti pa, awan tak melek hade kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
0: Ai, marong kah kurib nan?
1: Jah, saya oge ka ujam nan ga. Sin PTPTN ni gunana awan tak melek hade sekolah. Bayar yuran sekolah. Tahu ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Kedengar kli alau nalah la nama Bintulu tino Ye Chu Ming alang jadi juara alam kategori net kejohanan Piala Presiden dan lahu penghargaan khas golf 2026 hak klub golf Bintulu KGB ujung minggu alang lalau di. Jadi behman ohanan alang lubun dua atau lubun pitan ihati Li Ka Tiong, Sarbini Mahdi, Tang Chung Hui, Gary Ting Fu Han, Li Ka Sing, Abuspia Bagat, Tommy Lee, Dato Awangku Muhammad Reza, Dahin Jerison Jun Ngau. Alam kategori gross, alang lalu bunji hati Tiong Kung Min, alang lalu bun dua atang lubu lima ihati Dennis Sabarudin Zaini, Aaron Wang, Ao Yongzi Jigin, Dahin Bernice Huang. Jadi alang ala lubun aji alam kategori Bulls Eyes ihana awang

0: selaku Muhammad Zulfatli Dahin Unang Bundan. Jadi alamak Pride mendahalang menang ihati Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang alang lahu Presiden Kelab Kelab Golf Bintulu dan lahu Setiausaha Kehormat Ngu Ong Chai. Akan kita dengar alang unalo alnai man Bintulu. Dengar kli alang bayaloh leneman Kuching tino atlet lontar peluru Sarawak ihati Jona Chang dengar sejarah menuiha aji rakyat Malaysia alang unak lo deng na lontar peluru 10 meter menuiha dengar rekod maring ihati 10.2 meter alam kejohanan Memorial Kusonov Ha Almaty Kazakhstan Tedawa 2D. Jadi ihalahu anda opingat Perak alam acara lontar peluru lake alam kejohanan World Athletic Continental Tour Bros. Yalho dan namai sayu rekod kebangsaan nai hati telok puji sentimeter ngejeloh lontaran sejarah anan. Jadi langala pingat emas hati Gorgi Muzarit Manegorja dinoi hadang nasu pupulupitan puempitan-pitan meter atlet Kazakhstan Ivan Ivanor dan ala gangsa dilahu dang nakalung pulusaya puenam tusu meter alang Melavin pelupitan laung kelunan. Jurulatih olahraga kebangsaan yaitu Mansahar Abdul Zalil Kumat tino anan hate anan hena jituk alang sejarah man olahraga daleh ya. Okey, kita dengar alenai man Kuching. Okey, menitam li manana dua dengar kli ada kusi menitam li melevi ani. Lelahu dengan kli'a dan hitam kelengi tejaka alampiah lavi ajima.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Hen kerai ni petang pajak peji tak alam program tam lebih adi hatam pajak peji dah hen hari enteloi hati Selina Wan. Okey, lanpa aran telnak Selina Wan bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya tak menikah asis.
1: Terima kasih lah.
0: Ya, dah umaru hinak kan ni.
1: Menlung mirih ku dia.
0: Okey, bi kerai ni ke melok hamirih ni ke kalau.
1: Melok hamirih.
0: Dan ni kawak seng apa sangun atai jauh hadiusu. Dan ke barang matoh menduman hiran ni ke oh tapi tak alam hadiusu ni.
1: Menduman 2027 ni ringkui na lah na ok-ok nuti. Amin berminat lah dari hadir long nunan. Sampai tak melok-melok di nana kering tanyam ni lah ok ni. Nunan lah hadir ngeluan-ngeluan nunan ke na ring nak ba. Teh nak ke teh piti ni tak kawan tak. Ni tak dong tena tangkerai ni mah.
0: Oh, pejoh-pejoh na tangkerai ni. Nanti dah hin lahu te alam hadiu sulang imna ni. Kita kena lim naan hadiu sulang imna.
1: Teka ku na rantai tam orang ulu lahu. Susun manik na te. Kira black manik ti kita apa? Na susun-susun na kek te ni lah juan. Na kira ke lang pali kaum lah.
0: Oh, na kira
1: pali kaum. Iya, bin susah na.
0: Alang inu-inu ni dike mina waktu nana tiket tanah ke home plan lo nanti. Oh ya kira ke tukan hadui ya ti oh ke orang kita dang juan nana ti. Okay, tejo hadui inu alang imna ni hino nanti dah harga ni kat tejuan juan nana ti.
1: Tegu te event alang anda habara baraman kami. Abi nak kunyau dah persatuan DBS dah hitam persatuan dok ayan talang usan lah. Tek jumpa ku terlibatin dah.
0: Teka pos TH Awang Sarawak ni awi dah order teka.
1: HKL tu akah?
0: HKL tu. HKL boleh.
1: Dah orang ulu lang melo-melo hitih lah lang tete main dan ayo di Sabah.
0: HKL di Sabah.
1: Tinggi kawan ku lah Sabah tu.
0: Dahin dangka bara hiran ka mato na kirap ani.
1: Ku mato na kirap duman 2000 saya.
0: Lebih men oh hadi sulang abi.
1: Amin. Aku itai akin nang dah nudi tai ni ban kita nono dan nak kata ni nudi ngam ngam pat di kawan ku lang nabi anak ku matangi ha bin ha te nak kelas lah aku matangi ha dan ku nak belajar nak matang ha aku te belajar ai dah nak bi nono pa belajar kat nuni usi ha dang sang jaki bin ka humlan tok tok hadui nang nana bi sayu nak sedia na wong-wong atike aku belajar na sabong-sabong na to na bintang umlay ti una na na tulong-tulong na na anaring-haring ko eh ngendap na hadikirap ni bin man minat ka takatil ako na jiji hadiyati
0: ka na nike na manika to haring na ka
1: aku na na manhanyam nike bin te dah anak tangan-tangan sang temayin kita dusipan nuna sayo tangan na pijam de na ke na na jibaw na nike tay na dah jam-jam de unan de handan yun naring-aring kuy na juan-juan ok-ok ka sika nono kahong talang yun natin kaya na abin ha kahong lalan ha di tusah na natin mahan ka ok itasang pang-una.
0: Okay, tak alam cabaran ka te na ha di usu ni ke kendo na lang cabaran ka lang im telunga te alam pelaong ha di lang im na norepa te juan na ka natin
1: cabaran naman kawangan lah ibin si te piante bantuan lang anda ok
0: abin
1: ay sendiri lim bi abin lan piha amnuno bab laga na ke bi kahum lalanuwong na alang awan tak sang pakesin na mesti
0: tabile na
1: pi haman haman ka belaja
0: okay abin dah order kahum nun ni ke nuno anda ha bayar nuna ke ataupun haun ake ha dah bayar na nanti
1: haun awre dah bayar na bin lokok kwe ala sin tau na amin dia takut bahaya amdang
0: oh nut
1: eh nut oh
0: matang tejo luben telefon minat dah halang kenap matang ikak marung kirap ka marung tabang ka deka nan dak ka bara luben telefon ka men kulo nan bangu lang tek lang hire dia kaya nabi ni
1: ni luben telefon ku ya ti 0 jipitan 3 3 5 6 2 7 4
0: Okey, ana lubang telefon ha. Kalau kena WhatsApp pihak kan, kena telefon ni ha, matang kirap ni. Facebook ka ke hinak dah senginang hadu yang imna ni.
1: Selina Wan tu akaran Facebook ko deh.
0: Selina Wan. Okey. Okey, ana na ngaban lang dengan telo pala, nerepa awi telo ngenda pipun kirap, nerepa tebang adu sulang anak na ni ke. Kalau ni nang nah Facebook nanti tu ada hinak hate lang ngenda kelo ke. Telefon nerepa WhatsApp ha pala lubun Kusung Jepitan telok-telok 562 tusuk pa tadi di. Ikete dah ka alang kira dah tangan ka menhihi tua lang nap tabin tak lama di usu ni napa nakirap ka ataupun dah nyam kere ni ke alang kere ni bin dap na bidang lang nap dah napa bi bina te balai lang nap tabin tak lama di usu ni ke te dah tangan ka menlah.
1: Alah tangan ku men itam le musik ka men dah nyam ta menit menitam dah indan ok lah alang berminat nah di sore si peha nuno salai tam sang nah di kat lang nuno ni pa abin ngio hobi tam ka re bi sayulan pe tam sang pejo ani habin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ja si ha am tai nuno de tai pade
0: lepaan tam pakai
1: walaupun ni ha am original la anawi ha biang bulok mandok menona ni ke
0: kerana ni senang
1: kalau bisa yuloh kita menalang nuti kira nun deh tenaan gaya-gaya naan dah nyam tam tinggi nang kan awi lengan ceng nah aduh tike men nun deh nana lalan lah tutui ya ngaman penambah nana ok ngaman temble leh ya udah gula lah sih ha kahun tike bi bersyukur lah awin ya ha teh hadi lengdang tak nanuti
0: menutam lo tua ni menutam lo tua ni kong sikira halam pasan
1: hau ma pendak na ni pihak da ok nyam na ke lan pihak awi tam ku ma ha sang nun di lewa lega na awi ha tergumpul di lim lega te kejak pa
0: saya kenap saya lebih pasuk lo peji ta alam program Radio Kayan Miri FM

0: Malaysia, Wah Anin Radio Malaysia, layan-layan.
1: Okey, mau saya lebih adalah Homa Osung Lara Mani Tamlim jadi Mani Tam Utai Kelengi program Based on Air Hati Tejo Hadi Usu Dahin Kirap Alang En Salina Wan. Nah, okey, adalah Homa Mani Tamlim kira malak tiap puji minit telaan 4.6 lebih tini aku nak berasuk kena Mani Tamlim alang tiap puji dahi kadara teloja Mani Di dan lalu sekena Mani Tamlim lepas suku redo kayan hidup pengabai klote jaka ani. Jadi dengan itu nak program PDK Tam lebih ani Man Onin A hanya dalam YFM membidayo pejo ano program dalo. Jadi lagu lengkap pelasan tam leviannya aku sengri dua, aku seng apa pani tamlim teknik dua lagu. Hati ji lagu Beautiful Sunday dan jilaan lagu lekran iduat nyipai hati longkuma menpuyang. Okey, selovi dan langsung larah men itamlim.

26. Kerani Radio Mesa Kayan dan Ankerian pakai FM G0G.2 dan G06.G menpukul pudak ngada watang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan lengkah dan Ankerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dan FM G06.G putong-putong do.

Raga Brahman dari Dr. Baru ada di Velo Amu Dayung Bidia Hakuan ya. Proso Praga Bisingan Adiki bersama KDY FM Bidia RTM Kucing bersama ngaku Jawa Bertugas Junai Labarik Puan Kadi Cilala dalam segmen ngancang petak tayan Anwati Andu Taruh ni Anuburan Julai 2026 mah matinya nyami tak mah merata kaburan naju Puan kaburan Julai sewa ati ya sewa 2026 dan kudu-kudu berat dengan tarenda kapan ben sewa ati sewa 2026 puan kasawa kuda ya. Ngana aku harap ke so perangan adra membuat senang rada bisingan adi agi bisa mangke madinati di YFM dia di kibrang kayan ngan adi agi bisa mangke harap jo praman ne kapina ban segmen ngancang peteta hari pasati tereda pada sama-sama ki dengan agah di nombor 2 adra pemenyu biatah ke hari pasenaga discussion ya dapat tereda sama-sama ki dengan pukurjo singaram drama pemenyu bukar sadong. Hari pasal kau buka sadong atau lepcu dengan peraman adapta di YFM Media supaya tidak dapat sama-sama dengan gaya nota yang nanti. Info dua puluh pada jabatan meteorologi Sarawak. Hari pasal gaya anda atau lepcu dengan peraman ngan dengan atau sama-sama kedengah ya di dengan program mana program jawab penuh-penuh di dua puluh ngadok susun pada penerbit Mildred Anin. Hari pasal program jawab penuh-penuh atau lepcu dengan di YFM Media nekak pukul prei singarum supaya tidak dapat sama-sama kedengah agak di dua puluh. So pusar berita radio Kuala Lumpur ati nak perdingan ya susun atau program tapi tu itu jam tapi sama di YFM Bidia dalam segmen ngancang peta anu ati nu tarun ni bulan Julai 2026 bisa mengaku Jabar Bertegas jenai labarit pengkati cik lala.

Piju nga aga. Rebis 40% ngeradi kemas SPM samun STPM so kawasan dun katibas mujur piju belajar di institusi sekura taka bigatung IPT sewa preja. Adun katibas lidam asan kidanang ati asir penekan tunu penyekembang

Pendidikan di kawasan ana. Arong 150 anak sekolah mujur merat IPT so 240 calon SPM ka STPM dikiati makirin pemujur adi adu bitambah di kawasan ana. Pemujur ana do gerak berada kerjasama rapat di asas sekolah, guru, pimas samun sokongan so pusat hikmat dun katibas. Aikid anati di RTM repas rakaman program randau pemansang YFM di Kuching. Sedanana lida masan kidanang pusat hikmat dun I nitah arong RM100,000 yang disewa nganyukong berang masam program pendidikan. ATP berat nyedia pengakas sekolah, komputer, bahan rujukan pengatur program motivasi samun aktiviti akademik ka insentif meret IPT. Ayah menega ngatur sesi taklimat wisama institusi sekolah takah bigatung samun agensi bipawut. Atia netu nang nak sekolah ka pimas yang penerangan dibetul bipawut nga peluang yang berjuu belajar ka institusi bigatung. Ayah sabah nang pendidikan ina orang sekasan kena yang katuh takah pimudip komuniti sepak pasar. Pemansang projek dari bawah program transformasi sepak pasar RTP di kawasan Dun Opar Repcu Dog Prati. Adun Opar Bili Sujang Kidanang, pemerhati projek-projek adi perungun ni poin ni taruh juta ringgit anak yang netunang tiap projek kemas tuna spesifikasi. Ayat anati tipuh kenu kerja nemi ka projek RTP di ka kudu-kudu tepat di Mening Lundu. Kedak so projek adi ayam rawat ina projek berkena sistem parit kapung tebaro fasa ni adi berga RM150,000 ke projek berkena erat bitaya kampung sebiris adi berga RM100,000. So dua projek kena ina kerja merawat adi semengas yang berarti kawasan samun penyeguna pemansang I. Adi agi ke ayah merawat ina projek berkena sistem parit kampung sepadah fasa 2 ke projek naik erat meret samun kalvet nuju ke dewan berang masam guna kampung sepadah bau. Politeknik Kuching Sarawak PKS RPJU bedak beke dingi mekanisme pemerhati ke kerja ngurus asrama institusi ana. Ati ia netu nang pemuda dok sedia ditakah dikenal samun dapat nama pemite. Tunak penerang media PKS kida anang, pitak I meh doga kidaan tembit bat samun mitem af tunduh penyimar adi dok nurak beranak skura setegar gaya asrama adi kurang kena. Yang sesi akademik 2026-2027, PKS nyedia pemuda asrama yang 1,600 na anak sekolah, so 1,660 taruna anak sekolah bau. Pitak pengurusan PKS menegah temit kudu-kudu rakah bigaut, nimu nepakai sepenuh I tepat ke pemuda disedia agi di asrama, nyedia pinamah pengekas asrama dalam pitakah samun miki ankah gati perabot. Kapasiti asrama PKS keus dapat napung arong 50% soprungun enrollment anak sekolah. Ninaan pencen peritah biumur 56 sewa rugi sekiang RM106,000 ripas jadi mangsa sindiket nipu pelaburan derem online. Ketua Polis Gedung Mukah DSP Mamat Rizal alias Kidanang, pitak I menerima report berkait ngaharana arong pukul 2:20 sengumiendu meja. Kerjanya saat mengatur nang mangsa biminat nga iklan pelaburan derem Facebook nga 22 Disember sewa preja. Suspek dakwa nang pelaburan anak dongurus pakai sistem dagang automatik pakai kecerdasan buatan AI dikida penyit nutung bas drum pitak derem tipuh purok. Nga bedak mangsa Sabah dingi, suspek berkirin utung pelaburan adi ayah kida anang mebi tambah rebis mai puru peri ribu ringgit sebayu haya mite bege masam pinambah penyibayar. Bisaya nga jaminan nang duit tenerik dok ngen pari bisama nga utung mangsa mehnai mai puru mai transaksi kak taruh berdua akaun bank adi beken-beken. Mangsa keseredan nang adep idok nipukan ayah deh mujur siun pari duit mudah samun utung adi meh dok janji. Kes dok nyasat dari bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan Amai Nipu. Ngangemas segah paribasa puun-puun ni. Peritari Sarawak mestuju rumah Sarawak jadi puun opis MSS. Liputan internet di pesisir Sajaya redognai bedak kena dingin.
Sarawak netap ACICC beramah dengan penyekemang industri kreatif. Ati ada gaso YFM Bidaya Dok Nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi se-section berita ehwal semasa RTM Kuching. Kadok nukar kapnya biata bedah Hazel Dius. Salam Malaysia Madani.

Regan Roman dari Dr. Bahan pada Chris Wooden Gun dengan Alan Kayan Ngunci Cinta. Riba berpat minat rupa asal pukul 6 seminggu. Riba saya dengan pekerja sengaram agak diskusen dapat terus sama kita dengan ayat dalam minyak buka sadung sebaiknya tarif cu dengan Praman Adapta dengan Rago Praman sebaiknya terus dapat sama-sama kita dengan agak yang seminggu hati. Dengan nak istirahat seminggu terus so perkembangan terima kasih revisi dengan Adi. Lagi bersama ke di YFM Media. Kita berangkat dengan Rabi Bisingan di Earth dalam pemenungan Madinati dari pemenungan Rimaat Karamin Arat kedai Earth pemenungan apa ke arah nadi dengan apa kai Madinati badeg ngana harap so perengan bersabar ya ngana kita nak terus ramah tadi kita nak tapi saya pemenungan selamat naga tepat dari 2 ke 7. Terima kasih di berangan lagi bersama ke di YFM Media RTM Kuching.

0: Bila engkau hanya kesel dengan pesawat dah engkau, dan ia adalah nabi untuk industri tinggi termasuk energi. Now we own the world, dan kita dah berkeras dah peres bayar yang pun eset. Nak mula tinggi juga, tapi berkeras tanda bagian tur 1 minute delay. Bayar sini. Perdana Menteri pun setuju kita mengecepnya 1.8 billion. Now, Baku, Pot, Bidulu, Isyaw.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Regu di Dr. Muhammad Alin Seyesi Sobat Segumi 26 menerpa sepu kerja singgara. Selamat malam, terima kasih di barangan lebih singgan adik bersama ke di YFM Media RTM Kuching. Bapak bersama ngaku Jawa bertugas di Jelala. Jadi bersama ngaso perag berata neka pukul Pri Singaram ya. Terima kasih ke dengan adi agi bersama ke apun kadi murah temi station YFM BD ya. Harap ke sopra ke perangan nak dalam bahasa narabi singan adi an bego madi nanti sama kenang bego nyadi pengumuman ya nga abruman singaram aku nak kita songan kata imah apun kah an abruman madi nanti ya selamat abruman selamat nurak kerja pengenai dengan adi kerja kedai kerja shift ngarep madi nanti nurak kerja pengenai dengan adi keberangkat dengan adi kini Hawaii FM Media Abjur Paman Nekap Neben Segmen Ngancang Pertama Tayan Dan Watino Tarun Di Inuburan Julai 2026 Sebita Abjur Nga Penyebesan Adik Gido Pahit Bada Beringan Di Awal Facebook Tadi sama-sama dia Ninga Keraan Gaya Anu Tayan Anwati Puan ke info cuaca ya Di Dogus So Jabatan Meteorologi Malaysia Gaya Anu Pitu Semang 2 jam ya Na seluruh negeri Sarawak Bukat Kuasa So Pukul Pat Singumi Anu Anwati Di Julai 2026 Jaka Dulu Kijat Di Kena-kena Tepat Di Kapit Nga Dimili ya Yen Abu Kero Mati Kena Mating Ujen Jaka Di Bigian-Bigian Di Beken Nina Kucing Serian Samarahan Sibu Mukah Bintulu Miri Limbang Kucing Serian Samarahan Sibu Muka Bintulu Limbang Seriaman Betong Ngadi Sarike Kenakah Engar mati ya Jaka Ujen Di Kedak-kedak Tepat Di Kapit Bintulu Miri Ngadi Limbang Meting Ujen Jaka Di Kucing Serian Muka Samarahan Seriaman Betong Sarike Ngadi Sibu Dan Gerumang Gerumang Bigatung 0.5 meter Sebab pos Barat Laut Raju Semang 20 km sejam Suhu Puan Kata Kaparas 24 darjah Celsius Tina Beringan Keraan Gaya Indutayan Anwar Hati. Info di depan pada Jabatan Meteorologi Malaysia Petulis Meng 2 jam ya, seluruh negeri Sarawak Bukat kuasa so pukul patah singgumi Anu-anu hati di Julai 2026 Selamat Berapa semangat terus so perangan Selamat Berapa detak dalam segmen Ngancang petak tak Yen anu taruh hati di Julai 2026

0: Sarawak is one of the few in the world that can be categorized as enterprise state yang boleh menjanakan elektrik dan juga yang boleh menjanakan daripada petroleum dan gas. Kita dua-dua. Ya, sebab ya World Economic Forum mengistikakan Bintulu sebagai new industrial cluster. Dunia lihat kita. Amin.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Okay, jadi kali ini kita bersama dua ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ia no Encik Fo Kadun. Jadi, kita akan ngajit tadi seyo. Seokey yo ninga FIFA World Cup.
3: Okay, memandangkan adit na World Cup mau start main, aku selalu ningat World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mungkin peluang dia aku ada ningat World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
2: Kali ini tetap bersama tua Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian saya ingat. Soki ingat ningat FIFA World Cup itu?
4: Yo, aku pun ningat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: Anih katonahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar.
1: Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu sekejap ku mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawang obetek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
1: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek, sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka sini kamu. Buka. Dari na. Bau muto muya tu lagi temengen bikilat pak biet mabawa kamu kai panai masak muto puatmu wong ate prambur simpang pasang si ganelamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam puatmu ya masak muto munginya dengan nyap kala.

Raga Pramansa Jackson Boson Donguru Bada Magnification 5 Band Bintangku Tebana Tak Marin 40 Minara Pasa Puker Ju Singaram. Terima kasih di barengan Adi Bestia sama KDW FM Bidia RTM Kuching Rebisi Berdingan Tadi Gip Samanga Tadi Awal Facebook Ya, saya mengharap di Paul Sekin ya. Adi agi bersama ngata ngermati kunaga desus panas. Agi ge bersama ngata ngermati ingin punya pesan tudu so program kenging awah PPSM BK Senina. Kunaga medesem semangaram ya tudu medesem agi ge bersama ngata angin salam tudu so program di kenging awah FM dia Senina. Kunaga semangaram ge tudu dengan Tanurul Atika tudu apa tu kilan Jenny Lelon agi ge bersama ngata ngermati Henry Bali semangat cepat. Oni abar ingat na DJ Senenang kena agak DJ ya. Assalamualaikum, salam sayang so kampung Bumbok. Minta lagu cinta di Tasik Biru kan so pinggul jatuh by family. Terima kasih Henry Bali, selamat seminggu ke tu Nurul Latika. Selamat seminggu DJ Lala pinggul by family ya. Selamat seminggu ya. Selamat berpaman tu so pergabarangan nanti bersama ke di by family ya. Minta lagu nak apa Senenang ya. Selamat ngarem. Terima kasih ke tu dengan Rachel mereka nanti ikip sama ngetak. Salam manis so siburan Senenang. Selamat ngarem ke David Ikom. Selamat bertugas DJ Lala. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Ya, terima kasih. Selamat ngarum ke di dengan tak Nicholas Teres. Selamat ngarum. Selamat bertugas DJ Senang. Terima kasih. Selamat ngarum ke di Roy Kuang. Kunaga duduk dengan tak Durin Gubes, Charlie Chung Tizan, Lime Sos Minyak Selangor. Minta lagu Jobeng, saya Liza Suzina. Terus so, adik ke dengan WiFi MPD. Kunaga selamat ke menu. Gah tu Mami Cikgu Esther. Terima kasih Mami Cikgu Esther ya, gib sama ngata ngermati DJ Lala ya. Ya tanda hati. Terima kasih ya Cikgu Esther. Kunaga Jackson Ritan, selamat ramah tanda Dian Sopra kepada pendengar setia WiFi Media Sinang. Salam manis ke ada Maisa Roso Kampung Mambang Penrisen. Terima kasih. Kunaga selamat ngaram gah tu Ji Chun Fo. Lagi gap sama ngatak ngermati Derek Olsen. Lagi gap sama ngatak ya. Kena sama dengan tadi gap sama ngatak ngermati lepas itu tiap cuy dengan ingat abar dengan tadi beker nanti gap sama ngatak di WiFi Media RTM Kuching 42 menerima pas pekerja sengaram yang dengan di Bruman sama Bruman yang dengan di Anurak Kerja Perkenaian sama Anurak Kerja Perkenai. Terima kasih di barengan di sentiasa gap sama kisah sentiasa nyukong station WiFi Media RTM Kuching.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kena naik apa ini?
1: Eh, masuk pun ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bay. Timbuk kopi ngalung nak bay. Bayu kau mat gaya ni. Tengah sumbuk kali nanti.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mula. Eh,
0: nanti dah botol modal kita lang. Jangan dia nama at kait dok tepan. Deng mat dia bang mat dengan bol.
1: Eh, di boli no. Kau kira pun ngah main bol. Sumbuk gasak ni drama kiri yang.
0: Yo ni ngah di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja. Ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ke? Tripon ti pakainya tripon, keginya pakainya ngati bi.
0: Ati, ingati. Ketemu kati tripon kanu?
1: Eh, muti mak sebarang gong triponnya mana? Sama sam dang dang tin.
0: Eh, dah aku ingat gambarnya coba kati. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dah dapat ingat bol di tripon ti.
1: Yo mai,
0: yo hati.
1: Dei, dei, dei, dei bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati tripon kanu? Watih ngah cara. Katiknya, tu ingat kan ni?
1: Eh, muti.
0: Wah, ada apa dayung dia penuh-penuh leh. Nganti yoh ke.
1: So
0: katik-katik ingat, tengok. Ngawati, ngabuka iti. Dia pun ngerti. Ngetikan Play Store iti.
1: Oh, ni nangnya Play Store lebih.
0: Eh, dusah sikit. Ni ingat ni ke.
1: Mesti dah sikian te. Aku salah tekan te. Anu bukan. Ngamu doi tiak. Waki.
0: Asik-asik. Eh, nyamah tibi. Ni ingat di yuk. Ngawati ingat. Ngetikan Play Store iti di yuk. Nah, tengok bertimbul ingat. Nah, lepas itu ngan type iti
1: ini lagi
0: RTM klik
1: yo
0: ngan type RTM klik nah dia pun type nah mau luah iti no hitam hijau mau nak iti
1: yo
0: tekan iti
1: mau tekan je lah
0: tekannya yo yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak
1: wah ini tiak tangga orang mau paksa ganti ya
0: nah ingat tekannya aku tekannya no dia mau pusing dia dia tengah download itu no yo
1: yo
0: okey mau siap dia mau download okey baru tu buka ingat
1: ya.
0: Ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon doi nya tiak ningat TV.
0: Inoh lio ne, acan ningat telepon do, tiba nak gol na inoh lio. Ya ningat bol semena dapat ngas telepon.
1: Oh, patut le. Oh, ni ada nanti ah, ni ada nanti.
0: Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ningat bol cerati. Pun atau nang lo dikite, dapat ku teningat. Atau nang basio ge.
1: Ada beli dah takal-takal naik kerja sumpagi no di kira jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal oh. Dapat tipon je. Asal tu dibadang jaman tu gol ni. Pak mbak pun nak ni lah. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua.
1: Wah, tino senang lah tia. Bisa je lah kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Token lah bekas aku. Nino. Ijiling-ijiling aku.
0: Ya.
1: Guru dati. Dari milik kopi ya nanti.
0: Ya. Tengok guru dati. Datu.
1: Eh, pagu ku balik ke boli. Lek-lek guru di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tengok mau git ya. Tiak asa git pol ngetikan pati tiyo.
1: Oh, yo.
0: Bogo luas so ino ngar pati ningak so TV yo git ke dati yo git nang tiyo git ke.
1: Ya lah, ya.
0: So, eh, TV ti.
1: Minti-minti pali tipo na. Eh, muti. Kena pali teman ke boli tak. Ni main bol di boli tak.
0: So, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi aku.
0: Nah, mana tek nama tu na. Ya, ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pati masuk susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.

Ada cara geram dari Dr. Bahan berada. Tony, peace bay. Napa? Dalam masa peraga lebih sengah tadi sama kita dengan FM. Bidia, ya, yeah, apa, napa, ya. Yeah. Lebih sih, ya, yeah, dengan Madinati kedai nanti dengan media sosial dengan amanya ngapa-ngapa, ya. Yeah. Maya bergerak iklan di media sosial dah iso peraga betul. Kami dah bersaya, ya. Yeah. Kami dengan ragu-ragu sengkering nang ngiklan-iklan di media sosial manya terus klik apankah di link adi agi idog sedia maya tina ni so apankah kedak so modus operandi ya sindiket adi dah betul jawab ngan nipu mangsa nyebut ke pasal sindiket apankah skema ti ya ni nana pencen peritah adi bermur 56 sawa adi merugi ya sekian RM304,000 lepas jadi mangsa sindiket nipu pelaburan derem online. Ingat kes Madinati nah do kenyasat di bawah section 420 kanun keseksaan amai nipu ingat aku nak gaya nak pribahan soprak ya. Mangsa ya sa mangsa kirin utung pelaburan nanti ayah kita nang agi bertambah habis my property RM1,000 apunkah mangsa ya mangsa doga doga beda naik transaksi ka taruh perut dua akaun bank adi beken ga ia menai mai perut mai transaksi ya nga kemana ke pada ia merugi sindak ni juta ringgit pun kapi itu semangpat ribu ringgit kiang duit adi sukup bege ngana berhati-hati ya ia dengan revisi sopra kepada tak adi gian akaun media sosial mana manya udah bersaya nga tada-tada iklan revisi digi dogna di media sosial rebasa tiba ringan tak dapat sama-sama dengan program meja penuh-penuh di dapur ruangan Dok Susun bedak penerbit Mildred Anin sebagai nak tak cuci Praman ada tengah ragu Praman pemitik sedingan tadi give sama ngata di awal Facebook Eliza Suzina ngaragu di dan cobang.

0: Okay, selamat pada dapur kita ada berpagi di WBC program cak penuh-penuh. Dan berpagi di tak di kawasan Jalan Punca Ponyo. Tak bersama dengan ketua kampung Encik Austin Anak Mapus. Biar sama-sama sekunci dengan pala kita Encik Pemancang-Pemancang kampung. Dengan lagi kita rampuan infrastruktur-infrastruktur dah ada di kampung ti, masa lagi masuk segi sosial ekonomi. Dengan lagi kita rampuan lagi ekonomi ya, dah ada natur dengan kampung Semedang Jalan Punca Ponyo. Okey, dah berbagi ti kita cukup itu bah ni kita dapat mati masa bersama dengan ketua kampung Encik Austin Anak Mapus. Kita dah berkenalan saya dengan KKT Merkudu Tuhai KK Merui Ketua Kampung.
1: Go, aku jadi Ketua Kampung pergi Mei Sawa.
0: Mei Sawa.
1: Astas Sawa 2009 Mei. Andak Sawa 2026 pergi Timur Laster pergi.
0: Tak boleh akan perbedaan pasal asal-usul dengan sejarah kampung Kampung Semedang ni.
1: Asal-usul Kampung Semedang nanti yang dah so Minang di Paro.
0: Okay.
1: Dia sendak so dapat mekabu. Jadi dia dapat mekabu nanti tahu ya dia pergi biar buah-buah kerming rumah panjang. Jadi apa dia ini rumah panjang dari seorang penyu untuk nyau rumah panjang ana jadi anundi selamat. Jadi kumno bara berbalam tenunan dombo bersamuna bara pindah ke pandi ati kapong Semedang ati jadi di stasiun kapong Semedang ati dong badilah di titik.
0: Okay, mana kampung ti pikanan Semedang? Ini maksud Semedang di?
1: Semedang ati sebab sungai ati dan sungai Semedang. Jadi otomatik kampung ati sebelah itu kapong Semedang.
0: Okay, ada masa itu nak kudu kihong inya ratus dengan ada kampung ti. Jumlah penduduk kampung.
1: Jumlah penduduk. Nanti nanti penduduk ini 754 kenan. Gomu remin lagi 140 remin. Setakat Madin lah.
0: Okay, boleh KK peraan ini jawatan kuasa dan mantuk KK ngurus Pemancang Kampung.
1: Oh, jadi jawatan kuasa PJKK dan kami lagi biar semua lima JKK, biro-biro JKK.
0: Ya.
1: Biro namun di ini adalah biro kewangan.
0: Ya.
1: Aku lagi biar sekretari kampung. Aku lagi biar biro belia, biro pendidikan, biro ekonomi, biro wanita, biro alam sekitar, biro tanah, biro tanah ya.
0: Okay, ada kampung ti, aku tepuk kampung ti cukup bahas.
1: Ya.
0: Ani, kemarahan infrastruktur dari de kampung ti.
1: Dari kampung ti infrastruktur ni, namun dia lagi biasa suara.
0: Ya.
1: Balai raya, lagi ke padang bola sepak ni. Kena ini biar library. Kena ini biar bara tempat-tempat man, man kedai kopi.
0: Yeah.
1: Kena ini biar bara homestay ini tempat homestay ini. Kena ini biar tempat untuk daya bekela-kela. Ini dua tempat yang bekela. Kena tarika lagi juga tarika.
0: Ada tadika. So ada sekolah lagi?
1: Sekolah lagi St. Patrick. Ya, yeah, St. Patrick. Primary school
0: saja. Okay, Martin nak kaya-kaya dia nyebut pasal homestay. Ini tarikan dari kampung Semedang tu.
1: Homestay namun di kura-kura homestay.
0: Ya. Yeah.
1: Kura-kura homestay itu di segan darat, di yang tarun. Jadi fokus dengan para pelancong-pelancong so overseas. So, race Belanda lah. Sebab Belanda suka tempat anu di nature, anu di jual so kapung jual. Jadi, so homestay itu banyak pakai arun. Anu bediat yang Semedang, jadi ke homestay, jadi anu ndi homestay. Homestay tinggi adalah dan homestay masa. Homestay masa tapi ia juga dari campsite. Sebab ia tunggang kereta para student-student, termasuk juga klien untuk Australia di lima penurunan dahulu. Jadi barang yang dari camping di Padang, homestay pun homestay rapat masa. Tung homestay rapat limu tapi ia juga dari depan para pelancong so West Malaysia. Mula indai penuh-penuh kampung, penuh jungle trekking. Di tempat homestay di nang homestay Semadang Kaya, ya biasa ya kita yang para klien top di ano di Pekaya, ano di the ano di hotel, yang di Semadang Kaya.
0: Semadang Kaya lah. Okay, jadi semua homestay ti buka tiap pandu?
1: Setiap pandu.
0: Tiap pandu buka.
1: Setiap bulan, setiap bulan.
0: Setiap bulan, setiap bulan lah. So sekali dengan sambutan ini ada ganti di kampung ti dengan dari homestay ti lah.
1: Sambutan kampung memang kena sebab kampung ti memang darah menggalakkan entrepreneurship. Jadi bisa. Anda bukan tunggang tunda, jadi galakan memang kena.
0: Okay, nyebut saja kita pasal kemajuan masuk segi sosioekonomi Matina. Kita rempuan lagi sekali dengan kemajuan pendidikan bala anak sekolah masuk kampung ini.
1: Kemajuan di bala anak sekolah di kampung itu setakat Matina berbentuk kepada Emerald University. Di Unimas mungkin partneran di YPM mungkin dari permohonan, jadi bega-bega tepat-tepat pun. Jadi memang membanggakan.
0: Membanggakannya. Okay, ini kerja sosial ekonomi de natu de kampung ti.
1: Di kampung ti kerja ia berbeza-beza berdua. Juga masa juga masa kerja. Lagi anu kerja di pasar Kuching. Kerja di swasta, kerja di kilang. Lagi kena di kerja dengan kerajaan, perintah. Lagi kena di kerja di kampung, dia usahakan kebun sawit barai. Lagi kena di pun bara housewife di kampung, bara yang dari part time. Contohnya bara di kolaborasi dengan SBC. Bunga Taang ni pun projek tinggi yang yang dari candle berembui itu. Selain itu lagi yang dari produk-produk krepek besar enggak lemang. Lemang.
0: Ada kena tunda setiap pandu?
1: Barang ia liburan 4 kali.
0: Liburan 4 kali.
1: Sebab barang yang dari weekend. Semasa weekend.
0: Hujung minggu ya.
1: Hujung minggu. Jadi jualan memang selekira ini memang laris lah.
0: Laris ya. Selain SSN, adakah di kampung ti guna kerja kemenyang berkelompok? Penanaman berkelompok?
1: Penanaman setakat ti? Setakat ti bergegi. Sebab sawit yang adalah berkelompok ia di bawah skim MPOB, jadi tanaman berkelompok lagi ia 22 anaan kumno tanaman getah risdam itu paling menyampa getah ni lima suah ana pun tanaman berkelompok
0: kedua orang peserta nak ada sebut ti ada tanaman ni
1: betul-betul super kapung super lagi. Jadi ia pakai dan individu, jadi mungkin garu dan untuk pakai madin mungkin garu taruh atas nak anda untuk pakai dari tanaman kelompok.
0: Selain masuk sawit betul ada kupi yang kan
1: kupi tanaman kupi? Tanaman kupi
0: ada lagi
1: tanaman kupi yaitu
0: secara individu atau
1: berkelompok? Yo individu anda di famous madin pura-pura kopi. Jadi tanam kopi taruh eka. Jadi yo kopi itu yo proses menjadi madin buat viral kopi pura-pura. Pura-pura kopi.
0: Kopi kura-kura ti proses sedap ni ya, dia punya proses na.
1: Ada pergi proses sebab benar yati so Norway.
0: Ya.
1: Yeah. Mr. Lars.
0: Okay.
1: Jadi Mr. Lars tapi pergi pengalaman jadi barrister dah.
0: Oh, okay.
1: Di hotel.
0: Ya.
1: Yeah. Ya memang expert di kopi.
0: Oh.
1: Jadi anda pergi Kamboja ini bara pelancong dok Semedang.
0: Mm-hmm.
1: Memang antara di itinerary warai adalah jadi nak kopi kura-kura.
0: Mm.
1: Tujuh sebelah rakyat.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi dia jual juga di Kasepa, di Kofi, dia jual online. Sama di airport Kuching, di Kubus, dia jual kopi pura-pura tu.
0: So, nama promote lah kopi di.
1: Very well established.
0: Okay.
1: Jadi, lagi kena dipun pisang.
0: Oh, pisang ti, pisut ti mati nak purun di kampung ti lagi?
1: Purun-purun di kampung ti,
0: adakah secara berkelompok ataupun individu?
1: Yo berkelompok, yo rimo naan. Yo kumpulkan tepi yang dari skim so risda. Yo purun khas untuk krepe pisang.
0: Okay. Pisang jenis ni dah purun
1: en? Pisang hotel. Pisang hotel.
0: Hotel. Hotel. Okay.
1: Jadi pisang hotel tadi pakai bara biro wanita tu yang dari krepe pisang.
0: Masuk hasil pisang tu mati na ada keuntungan?
1: Setakat lagi keuntungan.
0: Ah.
1: Barang itu nggak pakai duit ano di dinner. Di nanti.
0: Lawatan.
1: Lagi hati ada pakai duit di ke chapel kosana di si aman ano. Dia pakai duit ano.
0: So ada kena na. Ada kebaikan lagi lah.
1: Ana, yang memang lagi kebaikan. Pak ana kerja weekend, melayati biro wanita weekend barapaya yang dah.
0: Okay. Ada masa itu na, adakah ada kampung ti menyukat tanah? Kerja nyukat tanah?
1: Oh, kerja nyukat tanah, embel. Ia mau dapat section nom, so yeah. Land survey.
0: Yeah.
1: Jadi maninti ia mumpun dari penyukatan. Ada penyukatan, ada dokumentasi di BNA yang mempunyai dari lot tradisi kampung, lot individu pertanian. Pak Ana makan madin bawa kajian seksyen semangi, alian survey marut di lokatan.
0: So kawasan tanah kampung ataupun kawasan tanah pertanian dan masyarakat.
1: Bawa seperogi. Kampung, perimeter kampung bawa siap. Lot pertanian bawa siap. Tunggu lot kampung tradisi pun bawa siap.
0: Okay, ada kampung tipen akhir tempat timengen, akhir tempat pelancongan, akhir tempat penemina lah. So, boleh keke cerita pasal tarikan pelancongan dari ada kampung tip?
1: Okay, pelancongan di kampung nanti ia memundi itu adalah di famous adalah Semedang Kaya.
0: Ya. Yeah.
1: Semedang Kaya arti pelancong termasuk daya Sulawesi. Jadi, para pakai kayak kat itu, sewa kayak kat itu. So, start so sejauh Kampung Semedang.
0: Okay.
1: Yo boleh di Kampung Semedang. Jadi, anu di tu usahakan pada daya kampung kat itu kuat sengah. Yo jadi operate Semedang Kayak.
0: So, anu boleh berkayak kah? Keke.
1: Bilang tu. Every day.
0: Ataupun ngajak mon.
1: Dada, ya open every day you open 24 hours, 7 days a week.
0: Okay, so mon saya kait betul ke?
1: Betul barai, kemudian especially kemudian you public holiday. Sampai 20 tahun perunaan dah ada kaya.
0: So mon dah sentiasa ada lah, kait betul, walaupun musim kering.
1: Musim kering pun berkaya.
0: Berkaya.
1: Kaos yo kadang-kadang kemboi yo musim ba. Lagi ba barai stop lah. Pak kemboi water level okey barai on the.
0: On saja ya. Sekali dengan sambutan Semedang Kaya di Madinah. Sambutan ini ada benda ketik lah.
1: Sambutan ni menggalakkan. Sebab barai Madinah beroperasi mugi semua. Ayo start sewa 2000 dah wajar ya. Jadi okey lah barai untuk bertahan di Madinah.
0: Okay, Mas Opi, pelancong dan mandegeti. Mas Opi, negara ada pelancong dan mandegeti.
1: Pelancong biasa mandegeti, ya buka tempat. Dia ada dindak di tengah Bunga Taang.
0: Ada Bunga Taang lagi?
1: Lagi Bunga Taang, ada untuk projek SBC. Dia ada sepi so Indonesia, ginda, so China, dia dia nusa Australia. Dia tinggal bunga taang. Jadi bunga taang itu adalah nangis herbs. Dari herbs nyabajah dawa ya, pakai ya. Nah bunga taang itu di depan ayam. Jadi ya, tadi pada kutu-kutu ayam.
0: Oh, okay.
1: Jadi SBC mengadopkan bunga taang itu gandai indik produk. Gandai spray kutu-kutu. Kutu shampoo. Dari mamu ayam, mamu binatang-binatang lah. Jadi projek nanti dok start 2000 Mei anda ke Madin. Jadi kemui pelancong memang kemui ya tudah tujuan itu ya. Kemui anda tengah pengataan memang ia pergi pengataan. Lagi tayai Madin.
0: Akhir ke pengataan sen?
1: Taruh Eka belum pengataan.
0: Oh, memang puru ke ataupun Mudip adip nah, mudip sendiri sekali.
1: Biasa bunga taang nanti yo dip sendiri. Dip yang sama enggak pedi. Limo.
0: Okay.
1: Yo biasa one plant. Jadi pak oleh kerana antum mesialiskan jadi yo an bion nang sijil. Sijil gap GAP good agricultural practice. Jadi untuk dapatkan sijil anda jadi kriteria adop ini. Contoh ini, kita tengah pakai chemical pesticide, chemical fertilizer. Jadi, kumno yo anggi dia metrolet hati ani, anda dia ladang hati khas tundai, saat ia tengah dapat sijil anda, sa produk hati dia tengah berjual dengan sijil JP hati dia.
0: So, itu nak urus secara komersial lah?
1: Just secara komersial. Bara ini dari pondok penyulingan.
0: Sekali proses.
1: Jadi yo proses, yo prune, yo proses minyak pati itu dijual ke SBC. SBC itu akan further proses mungkin mungkin membara company-company dan dari shampoo nanti end product lah, dari end product. Selain soal nanti bara sebab rebis tanah nanti di ladang nanti. Bara pun serai wangi.
0: Ada lagi puru projek serai wangi.
1: Jadi serai wangi itu bara pun serai wangi itu. Jadi so serai wangi itu bara pun proses di ladang nanti dari keluar minyak pati. So serai wangi itu jadi serai wangi itu pakai bara indai scented candle nanti.
0: Serai wangi itu kudu Eka. Tanah
1: kan? Ya pakai di Eka tanah.
0: Di Eka tanah. Asyiknya kampung dah sebut dengan projek ni.
1: Nanti baru projek ni berhouse wife.
0: Housewife.
1: Ada di geng kerepek pisang tu. Geng center candle tu tu.
0: Yeah.
1: Gana di gig gana di pajak kerja khas untuk dari penyulingan tu tu. Distillation.
0: So proses ini gila. Ada kilang ini.
1: Ya, kilang gig nak taruh distillation unit di sini pakai bara proses-proses dari minyak pati.
0: Okay. Aku rasa tanah dan kawasan kampung ti sesuai ya dan buru sarik ni.
1: Oh, memang sesuai. Memang sesuai.
0: Ini pengharap KK lah dedak pembangunan kemajuan di kampung Semedang ti di masa di Ramadan.
1: Kamu ya di segi education,
0: yeah.
1: Memang ku harap orang pelajar-pelajar Semedang dengan buku sekolah induk tingkat degree lah di universiti-universiti memandangkan masalah dah cukup duit buat tuan beratasi, sebab kerajaan negeri Sarawak mungkin free tertiary education, jadi anak buat tinggal masalah lah. Anak dia para anak di dah buat sekolah yang awal ya. Tuan buat sekolah yang nyambung sebab senang daya itu. Cost education tuan memperluan so pembongkaran kemiskinan nanti. Jadi di segi ekonomi dia tu anda tegak juga pada usahawan-usahawan luas Kampung Semedang itu memandangkan tempat pelancongan di Semedang untuk payu untuk terokai suku juga contoh tempat Bekelah ni ada tempat sepasangan itu tempat tempat di Sungai Semedang itu kemudian di tengah itu penuh sedikit tengah develop dan bagi pemendap-pelancong-pelancong di kat mana ana adalah satu ni tarikan di tengah apa duit sana. Jadi atendi jadi dia menandi buah nangi buah masa. Buah masa tu yang dua tu ya cukup sangat. Lagi bara nang stalactite, stalagmite dan itu.
0: Kuda jauh yang masuk kampung ke Guana.
1: Arang itu just by the roadside. Jadi
0: by roadside saja.
1: Jadi payo tu untuk develop. Kadang-kadang pergi ke bara homestay operator titi depan bara pelancong ni. Di ke mana? Madinti. Jadi feedback itu yang guan kena sepatut anda develop.
0: Ya betul.
1: Gua masa itu jadi anda ni pak yo bayo dia fully develop. Jadi harap-harap dia harap dia berentrepreneur ni tuan gen ideas tu kena itu mendai the venture di berjaya. Anu ni harapan untuk kita pun sementara.
0: Okay. Aku ada ikan ni lagi. Sarawangi tu mati na hasil produk kampung.
1: Yeah.
0: So nenapi kena jual produk ni.
1: Produk hati baru yang jual di anu through kawan-kawan. Di anu yang display di booth di kedai-kedai. Di anu juga yang jual online.
0: Oh.
1: Baru jual di ketua itu adalah Puan Sandra.
0: Ayah.
1: Ia ketua ni nama Berembui, dan nanti Berembui candle.
0: Oh, Berembui
1: scented candle.
0: Yeah.
1: Jadi mana cara baru yang jual?
0: Jual secara online, ya. Yeah.
1: Online, ya. Yeah.
0: Okay, awak ni pun terima kasih dekat KK Austin anak Mapus, ketua kampung kampung Semedang, Jeran Punca Borneo, de sama-sama dengan kita dan nanti dah berpengisi program cak penuh-penuh kita dekat kawasan kita bidaya. Ya, awak ni pun terima kasih dan semua belah kita. Kita dapat lagi dah berpengisi program cak penuh-penuh anda dengan jam bersama dengan saya ucap salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih.

Raga Peraman tadi Dr. Bahana berda program ya, program ada peruah ngada susun berda penerbit Mildred Anin sama ngaram di barangan di agi sama ke di YFM BD RTM Kuching lebih-lebih si barang di nganta di agi pai punya pesan di awal Facebook tak ya. Terima kasih di barangan di beken di murah nami en station YFM BD babu setia sama ngaku Jabar Bertgas Junaila beritri sama ngasuh pernah kapukur perisi ngaram. Dan saya mengharap gadi dengan tak James Pengiran di Gip sama ngata ngeramati aku naga Angelia and Sidor. Salam 2 menit so pro gambar dengan geng awal jermadi sedikit-dikit dengan WiFi MP dia. Salam seminggu so membuang senina. Terima kasih ya. Aku naga hanya sama ngeram gadi tudu semua ni karong. Selamat seminggu tudu di jelala berdengan dengan di Gip Raya geng so pro pembina setia WiFi MP dia. Salam sayang so membuang selamat beristirahat semua. Terima kasih. Semua ngeram gadi tudu Johnny Oni Gip sama ngata ngeramati selamat dapat dan sahab tugas di jelala minta ragu namun biasa juga naju ikan kuana yang apa masuk raga adik hip sama di YFM media RTM Kuching. Ingat aku nak ke tapi cuci dengan apa yang besar nanti kita upai tak beda Peter Kilan ya, semangarum gua di dengan tak Lati Jeman Pagu Raya senang lagi bala kampung ku anak aye. Terima kasih ge terus dengan tagawi kurus gigi bersama ngetak ngermati ya. Putarkan lagu Pulai ke Sarang Remjana ati sebagai roh. Kan akhir lagu nanti kemain ya dengan terima kasih kawi kurus stay tune bersama nga wife and video senang. Kena ke semangat ram gue di Ronald Dennis kena ge dengan ta Christopher Muni. Semangat di Jeff juga sebab kurang nyam ku anak aye sentiasa nyam. Yang bersih jangan nyam.

Raga Brahman dari Dr. Bahan pada M. Bujoy Selau Bayuh Menegah Tabana Tak Madin Perputaru Benar Pasa Pukur Maya Singarem Serangarem Di Berangan Di Bestia Mian Station YFM Bidia RTM Kuching Di Kibrang Kayangan Di Agi Bisa Maiki Madinati Pan Kajam Madinati ya Harap So Perangan Pujur Brahman Neka Pinaba Segmen Ngancang Apa Tak Tak Ya Hari Pasati Pukur Pri Singarem Mata Dapat Sama-sama Kita Dengar Agak Singarem Ada Dua Peruah Di YFM MPD ya, ia dengan sahabat kena mati nanti kena ia kerja selamat Nura kerja pengenai dengan Nura mati nanti ya. Mati nampak petarung dari pas pukul Maya Singarem. Gunakan info sukan ya terus so pergar bisi ya dengan di minat sukan main bor jadual siaran langsung perlawanan pusingan taruh berdua Piala Dunia FIFA 2026 anu ki 20 ina tak ada apa sama-sama ningat pukul 9.2 setiap pengarap mengarap mati England rek berdapat dengan Congo DR dengan pukul pasit pukul 4 Isenisan Belgium rek berdapat dengan Senegal dengan USA pada United States America pukul mai sesan rek berdapat dengan Bosnia Herzegovina arti nah jadual sukan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 dengan 2 Julai 2026

Rega pemandang di Dauta Bahan Abadar Roslin Hitlin Kaus Pimite Ko Beringan Mementingan Nyami Tak Menegak Gap Nabi Ana Segmen Dengan Cang Petak Tak. Terima kasih Kesau Praga Berangan Risingan Di Mabisa Mangaku Soawar Segmen Dengan Cang Petak Tak So Pukul Nama Sing Ngomi Andu Ngana Yen Berangan Di Habab Setia Bersama Iki Harap Jor Praman Bisa Mangap Ngaru Di Media Bukan Diri Bisa Mangaku Soapra Gebarata Drum Segmen Ngarom Pawon Minta Maaf Ke Di Berangan Kami Iki Ragu-Ragu Di Adiki Dok Mite Pertama Penyebesan Adiki Dok Pahit Adiki Dok Sepertai Bahasa Ya Dapat Dengar Berdengar Atau Ini Bukan Tanuku Bertugas Ragu Discuss Ini Roman Sopraga Ragu Di Dr. Bambada Robin Julai Joget Gereji Bibata 2 Aku Coba Bertugas Di Jalan Langan Selamat Ngaram Kasoprag Dapat Dengar Tanuku Bertugas Bye-bye.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewa Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: sama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Ya, sama kan rumah sama bersama lagi atau dang segmen ngarom power di ngarom mendu taruh ya ni anu beranju sawa 2026. Ani abar so berapa ngaji atau YFM doyoh ngarom biti. Harap so berangan sehat-sehat, ceria-ceria, senyum-senyum, harap rami gib sama duo pengalun ke di petugas dang segmen ngancang peta tia yana DJ Lala. Adina terus lagi bersama aku DJ Jazz sedang segmen dengan Rumpa Wanda ke nyuak segmen tetap pukul semang dua turut mengarum. Jadi saat pengisi segmen tu ngarum iti yang ada dengan pukul mengarum tiak atau riasa sama-sama ngojit abar pukul semang ngarum. Seterusnya pukul semang suku dia dapat ngojit setiap ngarum untuk taruh yang dah rentak bau. Seterusnya buat siap program ni tiak terus murid ke dengan zon interaktif. Okey, jadi dengan zon interaktif ni tiak aku dah buka line telefon ingin peluang duduk seberingan di rana paita salam duduk berdingan bermadis ataupun berpengembangan sebaingan dia murid tabu os tiak ataupun sebaingan dia ningat bor turut pengaruh mitia yo mungkin lagi yang nak tanun didingan ke pengaruh mitia sama ningat bor ina aje yang dapat gapai ta salam dengan di ruangan Facebook ti sa aku dapat bahasa ke salam dengan dia. Ya, di sebunga seberat ju iti harap penyandang sok broto dan nundi iti doh nundi anu taruh iti dini anu beranju yang harap penyandang anu pimudah begitu anu pimbuka rezeki ya sana sok broto ya. Ya, jadi semangat ngarom ke duduk beringan di gitu angan no kebori di kaiti ataupun sama ngarom ke duduk beringan di aduh adang pemenu apa di kebori walaupun ada kes saja pemenu ingan ngarom itu harap ingan nak rakit ya dreba mutokar ingan dokumut yo di sekolah ingan dreba mutokar dokumut pasang radio ngojeta YFM berayo ya ni 06.2 ni 02 ni 02.2 MHz ataupun dengan dapat ngojit serem radio pakai aplikasi RTM Klik ataupun dapat buka Facebook rasmi YFM Bedoyo.

0: Okey, jadi nanti ragu penghibur tu Mak Muda Sa. Ragu Mak so Rosiah Beli. Sebut pasal dasar itu kadang sadu nak ngonjit menyenang di mawah ke borinya ke daki ke bila ini menang grup man. Man busuh-busuh Mak Dasar-Dasar ini asal dasar pirai. Buat noh ke menyenang dari puan orang Mak Dasar sikitnya. Itu tahu dia nang dari puan orang gagalannya nang tahu dia sikitnya. Senang moyap mengadu-adu. Lalu jam-jam yang nak kali ke dapat di hari yang kali ke. Ya, jadi kita supaya dom 2 jam lebih lagi dengan beberapa peminat-peminat Piala Dunia FIFA 2022 mungkin di heran di dengan perlawanan di antara England berapa ada 2 Kongo. Jadi main pukul semua tua turut pengaruh itu ya. Jadi untuk kamu dapat diingat di Sukan TV 2 RTM Click. Terus pukul 4 pagi tiap pagi you know Belgium mereka dapat ada 2 Senegal dapat tinggal di secara live di TV OK 2 aplikasi RTM Click. Terus Amerika Serikat yang dapat lagi 2 Bosnia and Herzegovina pukul 5 pagi dapat tinggal di Sukan TV 2 aplikasi RTM Click. Jadi sambil dengan di Bayu download aplikasi RTM Click ke dalam info dengan ataupun komputer dengan dapat terus download sebab download secara percuma saja. Supaya dua taruh minit lagi dengan pukul pri setengah ngarom sama ngarom. Terima kasih yang duduk seberingan di gituang bersama dekau yang ngarom itu. Mungkin lagi nanti tuang genok bori pukul pri ngarom itu nak serta pati keroja yang masuk buka wok muka mamu muka man adin moh nyenang guling itu kusyen dia nyenang ni yang nang ada pikir tenang dia gig ngojit hari dia pakai bayu makan joget bakoro baru gemenam. Seperti yang nang boy ni tidak dia tiak sebab aku semua dua tolong ngalung boleh makan lagi ninga bor memang semangat sebab suku peminat alat ninga tim di main ngaromiti. Okey, jadi kali ini atau bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no Ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adin World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kelihatan untuk bersama duo Ince Jerome. Agak jadi aku di sekian seringan Soki ingat dengan FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

Ya, yeah, okey, jadi tu ragu pergi bor rasa bicinta supaya doma 20 taruh minit lagi ngan pukul semua ngarum. Sama ngarum, terima kasih ke dulu Dublin K Baja di gib sama datu ngarum iti Ci Chun Fo. Ha, ya nang samat bingar gabala dingan PKP ngan wifi medaya. Terima kasih Ci Chun Fo. Ronald Dennis, okey, sama ngarum, terima kasih Alfred Leme tu pergi sama datu ngarum iti Duri Negubes. Ya, selamat tinggal Rom. Pada salam nudu Sinoel, Rachel Berikan, Mami Cik Wester, Jikin, Nuratika, tim Persatuan Pembinaan Seni Music Badai Kucing. Yang salam damai. Terima kasih Durin Kubes. Okey, Henry Bali, so kopo bombuak. Yang selamat tinggal Rom. Salam manis so kopo bombuak. Yang nang niabar so beringan geng-geng awah. Yang nang semoga ceria-ceria duo happy selalu. Terima kasih Dudu Henry Bali, Dauli Tawin, selamat tinggal Rom. David Ikom, selamat tinggal Rom. Semoga sihat Dudu, ceria-ceria selalu ya. Harap sobrengan memang ceria, senyum-senyum, tawa-tawa, sungguh pun jaya giga pasukan-pasukan di Jokong dengan arah Pak Sugu Munoh, kena nyenang bol na borong. Okey, sama ngarom dudu Mac Maria, Apple Skin. Ya nak sama ngarom semua pegaping YFM Raya dan ngariti. Harap kita semua sehat dan dengar terasa nak paguh kawasan dan terpadu ngariti ina. Yo, jadi Henry Bali enang ayo ngejaka ngarom iti England 2 Kongo kosong ni teh. Ha, kuda dinang kute bor-borong bai tepuan ina pun agak-agak. Ha, si di nyokong Kongo ngarom iti, o si nyokong England ke ngarom iti. Sama maka jono pukul semua ngedua turu apa ngarong pau sungguh mana terus bersama dua koi dia dan segmen ngarong pawon nak kenyuang segmen tiap pukul semua ngedua turu ngarong.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yin jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dia sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.

Ya, nanti ragu menghibur terkasung mayuh di Darul Mandung Sok Kepulauan Revival. Jadi sampai mata ragu iti, usaya langgan ngarum iti, memang yo senyum-senyum sejak ngejata ragu iti. Okey, jadi sebut pasal sedikit penipuan pelaburan dan talian di dari wujud. Yo, daki lagi ini kes di beriput di berlaku di muka. Jadi ni naan bekas kerja perintah di Moh Pencen, Bimu Rimoh Perundang Sawa rugi lebih RM100,000 segala jadi mangsa sedikit nipu pelaburan dan talian dipakai platform pelaburan di Doi Wujud. Daki Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias senang catatan awal mendapat mangsa iti berminat di iklan pelaburan di Yoninga di dalam Facebook dan 22 nubulan semong 2 sewa 2025 dipakai adon syarikat Arctic Turn Advisory. Daki mangsa iti abu pujuk leh supaya sewa dan pelaburan di adon Setia Capital Trading dipakai modal sebunga saya taruh bimula ya, so taruh RM100. Daki yang nang yang boh adanya ti bangsa itu saya leh nang bisnes itu dapat ngin utung cukup ayuh dan tipoh nitilia ina. Jadi mangsa itu pun boh buah ada nai kudu-kudu sidoh bayaran. Daki mangsa boh nai moi pru moi sidoh transaksi ke taruh pru duo ekan individu di sewa terlibat eh yang nak terlibat nuam bank di okon-okon dan tipu so 22 nubran semong 2 2025 nog nuam nubran taruh sewa iti di sewa-sewa kiang duit you know bita kod pri 100 semong 4200 pri ringgit laki mangsa iti mo kenyam dope buah nipu sebab mo doi terima ni di buah janji utung di doi yoh janji. Jadi so hari ti perlu gato ambil yang nang iktibar ataupun berjaga-jaga dari mudah terlihat saya ni ke iklan di to puan sama ada botol ataupun itu botol ya perlu gato nyasat dia mati nang kiri nang utung ayuh terus naik ke perusahaan di doi botol.

Pukul semua ngarom. Selamat ngarom bersama dua ku Jason Tri dan Abar Sawai Pebrio. Seminar Kepimpinan Wanita dan Sukan Kedebu Obuh Pidoras Jagin Platform Nama Pisuak Kabandayung dan Aspek Kepimpinan Sukan. Gapit Menteri Belia Dua Sukan Mordi Bimol sebut nang pimasang bara dayung dan bidang sukan ido di jokeh dan duman atlet pakai nawap sua ekosistem sukan morotreh jawatan kepimpinan pentadbiran dua proses naik pimutus. Ia sobat nang bituna dua sambutan di suku paguh di Bukit Jalil Sebayu iti pihak Opis Menteri Ngirusu Majlis Sukan Negara MSN biniat riak piluas ado pingatur seminar di Koda Inoh di tempat bokon. Mordi sobat iti nudu media lepas nana pitajo seminar kepimpinan wanita dalam sukan 2026 di Kota Samarahan Ngumi Jaya. 120 naan peserta murat baya pegawai sukan Persatuan Sukan, jurulatih, atlet, pencara, pelajar institusi takah bergantung baya wakil agensi kerajaan tuwo swasta. Radio Television Malaysia RTM Limbang riak jadi agensi Cibungas di utara Sarawak dikakat pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDERT. Nona diso pengurus stesen RTM Limbang, Isham Hadi Siddiq, PKK SIDERT toban kerjasama pihak Angkatan Pertahanan Awam APM Limbang dapat oda warga RTM bertindak jadi responden awal saat ngiramat odopeh rawang dua komuniti di Sinok sebayu pihak pengiramat utama Nog. Ia sobat iti nudu media lepas odin naik kunjungan hormat ke opis APM Limbang anu iti. Ruala so rundeng pasal pikakat pasukan pengiramat inuh, kunjungan hormat inuh tong nogap geh kerjasama suak dua agensi dan rakah kapah pinorang di Bikualiti pasal caranya ngurus bencana dua kesedaran pengelamat nutu ratus di Bogo. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS moh ngatur kursus workshop stage to screen bau-bau itih di Auditorium Toh Puan Hajah Norkia Sekolah Seni Malaysia Sarawak SISEMS. Ngirusuk Facebook SISEMS Ogi sobat nang bengkel di taruh anu inoh iyo leh nganeh oda bara anak sekolah puan pasal proses penerbitan drama dua filem. Bara peserta tong abuah ngajar geh pasal bogo masam aspek penerbitan karya, morot leh teknik nulis skrip, cara pengarahan di sistematik baya teknik sinematografi di bigotok dua mod baya nunak geh pimanuskrip. Peserta tong bipeluang nuna latihan praktikal di dapot oda bara dibunuh soon pingipuan secara langsung dan gaya produksi di sebenarnya. Ni naan dari di taban motosikal abuah dapot kobos dan uah parit sinok orang Puncak Borneo tengah Ondu Jaya. Ketua Polis Daerah Padawan Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi sebut nang mangsa ino abuah dapot dan keadaan guring dan parit ino. Hasil sok pemeriksa nang mangsa inoh kobos dan tepat hal berlaku. Motosikal di Bisayanya nang di kaku mangsa abu dapat geh di sinok hal berlaku. Ni tim anggota bomba tong abu pahit geh ke lokasi turung kakak todang mangsa. Ia notap nang hal inoh dan ni pinorang media di Kuching. Todang di aruaknya puan osi odopeh moh abu taban ke hospital bas Sarawak saan abu nyasat. Kes abuah anggap kobos gogo. Dimuti sejak abar di abuah nyusun ada Ratna Saibin so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dua abuah nukar ke Sinabau ada Martina Naun. Selamat ngarom dua salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.

0: Okey, nanti ragu menghibur tu cintaku di bumi kenyalang. Jackson Boston bersama dua IV 4V. Kira supaya doma 2 minit lagi ngari pukul semong suku. Jadi pukul semong suku tiada terasa sama ngejet program atau ngaromiti. Jadi ni info dari pukul sini duduk seberingan. Ya no, tajuk so 20 cu. Nuburan cu itu ratus di Sarawak. Mau dapat naik permohonan saat pasport Malaysia antarabangsa ataupun PMA versi bau ya daki pasport bau itu ya ki pre-report ciri keselamatan di Sarawak ya opis nanti terlibat dang fasa kenua ya nanti dang 27 nubran cu itu ya nanti ngelibat opis immigration Bintulu, opis immigration Seraman, UTC Kuching, UTC Sibu, 2 UTC Miri. Jadi saat opis immigration Kuching lawas 2 Limbang dia dapat ya naik permohonan pasport ya nanti tajuh so taruh nubran mui ya nanti dang fasa keju. Daki pasport bau itu bagi pre-report ciri keselamatan berbanding dengan sebayu itu sejak ciri keselamatan. Daki di antara you know, dikoda ciri keselamatan di bau itu you know, latent image rainbow printing line wide modulation bagi hologram baya cetakan ultraviolet. Daki itu nama paguh supaya dapat dilindung so kes-kes pemalsuan ngubah suayan baya salah guna dokumen perjalanan negara itu. Jadi di komuniti yo menawarkan tempo sah semong sawak.
1: Selamat pagi semua. Semua di kita berehat dengan reti. Semua di kita berhibur dengan Ami. Dari program Rentak Bauh dengan bermacam-macam lagu ya. Dadok sedia kita, dadok semua bala pikir-pikir kita dah dengan reti. Dan masih lagi setia bersama dengan Ami dari program Rentak Bauh kita. Ja, kita lagi segmen kita ngerti dengan taruh dengan lagu masa negara Indonesia. Lagu sebengas ngerti taban bala artis sabikanan mahal ini dengan lagu 17 Najah dengan artis Tiara Andini dengan lagu Bukan Untukku dengan artis berkumpulan Masa Yofi dengan Nuno dengan lagu Tanpa Cinta.

Kanija nak kita mengkaping lagu masuk Indonesia. Kali ini kita kaping lagu masuk negara barat ataupun dah tanang kita sebagai lagu Inggeris. Dengar cik, aku sedia dua dengan lagu bahasa Inggeris. Lagu sebunga Straight You're Better masuk Shawn Mendes dengan Die With A Smile masuk Lady Gaga dengan Bruno Mars.

Masa lagi kita bersama dalam program Rentak Bau. Kali ini kita berhibur dengan dua dengan lagu kireng The Taban Bada Daniel Mansour dengan lagu Aku Salah dengan penyanyi Bella Astila feat Nabila Razali dengan lagu Cha Cha Cha.

channel kita berhibur dengan lagu Kireng. Kali ini kita keping lagu Iban. Ah, dengar reci aku sedia dua dengan lagu Senca Pengrindu Simpul Mati The Taban Bada Lady J dengan lagu seterusnya Badu Ngenang Ati Maso Band Peter.

Saint Martina 2 dengan lagu Iban dan menghibur kita dengar si tapi program Rentak Bau. Kali ini bagi lagu Bau Bidaya taruh dengan lagu Bidaya Umah Udah Sediaku. Lagu dah semengas. Selaku Camelia Masa Freddie Thompson Najah dengan lagu Tirawa Masa Evita Vanessa dengan lagu dan mutaru Senche Karik Pinyonang Masa Steve Cross.

lagu Iban, lagu Kireng. Aku pun sedia lagi dengar reti. Ini dengan lagu Bisaya, Selalu Rindu, Maso Diputra dengan Oi Mawa Nemo, Maso Spini Lazim, senca lagu Maso Kumpulan ataupun penyanyi Len Bawang.

semempat buah dengan lagu dengar ci. Jadi kita tanya rentak bau kita berkemat. Dapat lagi kita minggu bau dengan jam tersama dengan Sen. Aku ucap selamat bingara dengan harap semua kita terhibur dengan terus setia bersama dengan Amir Bay Program. Rentak bau, minggu bau dengan Sen. Selamat bingara dengan...

0: Okey, jadi nanti kita mau sama-sama ngecerita program rantau bau terang ngaromiti. Jadi jadi nama sepeda semong minit lagi ngapo kor semong di setengah ngarom atau pemurat kadang zon interaktif. Terima kasih yang duduk sebenarnya di Arwaga lagi bersama dua kaya ngaromiti dengan segmen ngarompawan. Jadi semoga sedang buran neju. Jadi ngarom itu sama ngarom terima kasih nudo Landi Lambit ataupun Senoel yang nangga selamat ngarom yang ingin salam di semua glinas di sopak kani deh nanti kau dah dengan di geng-geng awak di Facebook ini nanti kau dah sino Denny di Tasik Biru, yang boy Juwen, Lily sino Leno, Duringo Bes, Jikin, nudo Asiosia, Madi Sayua di Pilih Hotope, terima kasih nudo sino El sama garung nudo Charlie Chung nanti Zam Lime, Nuru Atika garung ti ketua awak tu Medesem, terima kasih yang sama garung mene abar. Okey, sama tengarom kena do Medesem. Jadi tunggu je tasik dengan tu garung itu. Hello, selamat garung.
1: Hello, selamat garung.
0: Selamat garung Ben.
1: Ih,
0: ni abar Ben.
1: Bagus, gori.
0: Mungkin gaya nu di kopo apa?
1: Bunga
0: pual. Adik, bunga pual mungkin. Okey, jadi terus dengan salam Ben garung itu.
1: Ingam wak ke modu dah.
0: Ya oleh modu tu. Praktek dua tu bongoh ke balik.
1: Iya.
0: Okey, terus dengan salam Ben garung itu.
1: Salam tu. Dia. Oh, sini yuk. Dia, Jess.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, mau duduk. Suaknya tu aku lah.
0: Iya.
1: Koyang tu lagu.
0: Ini lagu Ben garung itu.
1: Ini lagu ni
0: bagus
1: yo.
0: Ini lagu
1: bagus. Aku dah ingat lagu main lagu Iban Sumpah Tua.
0: Sumpah Tua.
1: Yo.
0: Okey, tiap tengok je tu.
1: Apa nak main lah.
0: Yo, terima kasih Ben. Lagi sama
1: selamat tahun bongo.
0: Ah, selamat tu bongo yo. Ya, okey, terima kasih yo, Ben. Bye bye. Okey, nanti dengan Tok Ben. Gaya nu bongo ni di kupu opar ya, Pak Sung Munoh. Munoh dengan gaya nu bongo ni dia perlu tok nato memang mesti andok pin kosong di sukup lah. Ya, okay, jadi semangat ngarum terima kasih yang duduk dengan tu Desus Panis segi sama letak ngarum itu Kong Hua Rachel Marikan Ati Ang Pako sama ngarum duduk seberingan bapa tetap setia mian stesen radio YFM berdaya jadi dengan pingin boringan. Hello semangat ngarum.
2: Hello bro, selamat ngarum.
0: Selamat ngarum me the same.
2: Hai, ini agak
0: apa go sehat.
2: Ya kau, kena-kena. Okey, kena. Amun mak adik nakit-nakit juga tahu baik di sebalik.
0: Yo, terima kasih.
2: Biarlah buat asal selamat.
0: Okey, okay, Mide.
2: Oi.
0: Di Remin ke di Padang Tar, ngarum ti?
2: Darun. Darun. Bayu di Padang Tar.
0: Kurasa berdesem? Kurasa berdesem, kajon pukul semang dua teruk ngarum dah?
2: Ati aku kajen kajen ko semua dua sindekat sindekat dia nak sengaru mo
0: tengah bol
2: bak bugor bak bugor mak di gupi ya gupi semua di kajen ni ada time main board mak di ko ni dengan kajen zone interactive.
0: Okey, terima kasih Malaysia. Okey, terus dengan salam Malaysia.
2: Okey, sebetulnya. Hello, yeah.
0: Okey, terus dengan salam Malaysia.
2: Oh, well, aku admit now salam selamat ngarum Malaysia ani ada pa bala DJ Jay sedi berkonti mati komunik bala ada geng-geng awah hang bara geng-geng awah kau menuk bara peminat-peminata YFM beraya riki-riki lagi kau menuk bara adi beket adi selalu ngit nak ni ucapan ataupun dedication dek kau muni sendiri Danny sendiri L kau menuk komik brother komik kau menuk bara babayan di hari ingat na pantun kami ko pan dit babayan di South Syria asli ya Abang Padel.
0: Abang Padel.
2: Kau ni baru ada beken lah. Dia sudah ringgit ni. Selamat ngarep. So, sop reg. So, aku harap sop reg. Di dalam bus. Ni pemu. Kena-kena. Okay. Sweet dream. Okay. Muna di JJ senakin-nakin mahal. Okay. Okay. Bayo ta ni di Kapadang tar. Aje kerja, aje kerja. Okey. Selamat okay, ngari.
0: Ya, selamat ngari. Terima kasih Nudu Hamid Sam. Okey, jadi yang ini noh to bibul dah ragu pinggul to so Richard Bonda rindu.

0: Kerana pengetuk dari sahwaka negeri yang ada dasar murid free tertiary education kepada anak-anaknya. Ini adalah satu pendekatan jangka panjang. Di mana kata oleh saudara Alex tadi, kalau kita nak membangun modal insan kita, mestilah berkualiti. Dan kalau mereka nak menjadi modal insan berkualiti, yang mesti ada ilmu. Dan ilmunya adalah ilmu tertinggi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Sarawak.

Okey, jadi nanti ragu mungkin boleh tahu sumpah tua. Okey, ragu di okey mungkin tahu dah dengan nanti di lagi telefon ke Hau Konti Ben ya, sama ngarum nudu Ben. Jadi harap Ben ceria ngarum nanti terhibur berjoget ke dengan ngarum nanti ya. Ngaji ragu di lagi ayah miti nanti. Okey, jadi kira supaya dua dua puluh taruh bilik lagi ya atau dang. Segmen ngarum pawon tadi ngarum iti yo pakai sungguh menoh terima kasih yang duduk sebelingan ataupun lagi ke nyade ti gitu wang bisa mana to ngarum iti sebab peti sungguh miti dia mesti obos jadi adin supaya 20 taruh minit lagi ria pukul semua 2 terus ngarum ya ringa bol ke perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di antara England berlapor 2 Kongo. Okey, jadi di lagi info dari pukul siar lagi ialah festival

Music Borderland BMF 2026 di Bengatul dan semang di Noga semang dua nubran pri ia sewaiti di Kampung Budaya Sarawak di Santubong daki saat nguat lagi pemeriksaan dua anak nyalah guna pakai ataupun nyalah guna dadah ya di daki apa ataupun di tiba temurut lagi gan unit anjing pengesan daki program itu ataupun nguat lagi nyanang di segi pemeriksaannya di Morata ke festival itu daki festival music Borderland BMF 2020 itu jadi antara festival music elektronik EDM di ngejeka di Anorik kira 22,000 naanya di Nog target ingin utung ekonomi Nog mai juta ringgit jadi sebab ini pemeriksaan lebih kuat di Benai daki tiba-tiba mulut titik pun di menguat ada unit anjing pengesan bersama dua kerjasama dengan polis di Raja Malaysia PDRM bersama dua agensi di berkait di luar Suino anggota polis itu beruniform pun ngejaka dia ogi-gip tugas di kawasan festival.

0: Mai bai.
1: Oi.
0: Oh, nak ni ke naik apa ini?
1: Eh, masuk kok ni. Kena main bola nak.
0: Nak bai, timbuk kopi ngalung nak bai. Bayu ke mat gaya ni. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Hei. Nanti dah botol modal kita hilang. Dia mati sama at kait dah ke teban. Deng mat dia bang, mat ingat bol.
1: Eh, di boli no. Kiki dapat ingat main bol. Sumbuk mau gasak ingat drama kili yang.
0: Eh, yo ingat di TV. Oh, ni gago teleponnya tu meja. Ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Tripon ti pakainya tripon, keginya pakainya ngat TV.
0: Ati, ingat ti. Ketepak ti tripon kanu.
1: Eh, muti mak sebarang gong triponnya mana? Sama sam dahnya dalam tu.
0: Eh, dah aku ingat gambar ni. Ketepak ti. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di tripon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dei dei dei dei bayar mai.
0: Doi bayar ni tiap. Ketepak ti tripon kanu. Watih ngat cara. Katiknya tu ingat kan ni.
1: Eh, muti.
0: Wah, ada pun dayung dia penuh-penuh leh. Nanti, yo, ke.
1: So.
0: Kati-kati. Ingat, tengok. Ngawati, ngak buka itu. Dia pun ngerti. Ngetikan Play Store itu.
1: Oh, ni nanya Play Store lebih?
0: Eh, dusah sikit. Ni ngak ni ke?
1: Mesti dah sikian. Aku salah tekan te. Anu pokon. Ngak mau duit dia. Waki.
0: Asik-asik. Ya, nyamah tibi. Ni ngak di, yo. Ngawati ngak. Ngetikan Play Store itu, yo. Nah, tengok bertimbul ngak. Nah, lepas itu, ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu. Nah. Hitam hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan saja.
0: Tekannya, yo. Pas telepon nak, dibuang teleponnya itu.
1: Wah, ini tiap tangga uang mau paksa ganti.
0: Nah, ingat. Tekannya aku tekan. Nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu, nah, yo.
1: Yo.
0: Okey, mau. Siap dia mau download. Okey, baru terbuka. Nah.
1: Ya.
0: Ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ingatnya, suaknya ingat telefon doinya tiap ingat TV.
0: Inoh Lione, acan ingat telefon do, tiap mana gol na inoh li, ya ingat bol semena dapat ingat telefon.
1: Oh, patut le. Oh, ni ada nanti ah, ni ada
0: nanti. Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Pun atau nang lo di kiti, dapat ku teningat. Atau nang basio ge.
1: Ada beli dah. Takal naik kerja sumpagi no di kena jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat asal tempat tipon je asal tu dibadang di jaman tu kol ni pak mbak pun nak ni lah yak semua kogoh tu ya yak semua
1: tenang senang dah tia bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tia token lah bukan sejak ni no ngijiling aku guru dati dari milik kupi nanti ya
0: nah guru dati datu
1: bagus aku balik ke boli. Dek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Nah, bogo waso ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati yo gi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: Eh, TV.
1: Miti pali ti pon ah. Eh, muti. Kre pali teban ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Nah, menatik mati ni. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku optimal susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke. Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

Okey, jadi tadi lagu menghibur atau main bor Ursula Stephen. Jadi supaya doa semoga minit ada dengar pokor semoga tua terum ngarum sama ngarum duduk seberingan. Mungkin lagi okay, beringan di TKIT moh guru join di TV moh sedia nai ni jaka ping kopi ataupun lagi ke di tun meja media sedia tisu. Ha, ni ke guna tisu aku benda gapan. Langsung menerima kasih duduk seberingan tetap lagi okay, bersama doa kau ihang ngarum piti.

Ini nanti orang kepingin bertu so alon looping bang sungguh mudah dinyamai atau mendokan juang segmen dengan orang pawan tadi on dua taruh itu rapat itu atau sama kena pada bihibur ngejit YFM Royo dengan segmen semong dua nuam dengan pukul 9 pagi rapat itu pukul 9 pagi dengan sama lagi dua pengarut ke di petugas dengan segmen mekat krimahas so pukul 9 pagi dengan pukul pre-i pagi aku juga berbuat terima kasih kena tu suap beringan di lagi bersama aku dengan Romiti. Terima kasih memuja masa ingat lagi kerja siaran radio YFM Doyoh Noga pukul semua dua turut dengan Romiti. Okey, jadi Noga tahu berapa bau di segmen dua Nur Bekon aku DJ Jess. Rugucap selamat karum, bye bye.

Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur jut neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak derem uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape sereun berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wanka hashtag section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke section TV Kuching @gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perus saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Asih-asih kanya dekai panai bipikir mengti. Tentu perintah mesedia tonguras puli da sungi na matat nuras.
1: Ani dekuan mungan, puli rindu daruh.
0: Tebak muda si Joseph na. Mani nguna kerja da mung siit. Mungani di tira nyarit sungi ti.
1: Mene lagi nama si Edn. Bekun main bahas tonguras dia. Perintah da simpang ngai. Polis sungi ti dapat tanuras. Mene-mene menamati kengkai bipikir, kengkai guna namati ya.
0: Parikan ni kena mata nuras dotong. Inya ada masih minan pikir dama ngapi kena kentuk neran kudong bak tua dan tuan.
1: Mung si Ed makam inya ngerasi sungi. Akam puli mata nuras de sungi. Mungan ni bomi dua tira nyarin.
0: Asat keraja kam tibeha.
2: Eh, adep lagi anak inya ba nyalah keraja nama. Parih mata nuras de sungi kah? Beken adanya beus da sungi. Ngan sungamin ninya mata nuras da sungi. Asat ka?
1: Kai cemu si Ed beha. Kan semeng orang mau ngakem ti ya. Mata nuras da sungi. Bera sungi kita mempuno membadek sungi kita ti ya.
2: Nyana amu yu inya da kai nyana. Sekulah saja datu sampai tok singkapa ramang. Beken nuras ti da madam da sungi. Mana guba pagi ko namu mamaman ce pikir dekai tinan bepikir.
0: Mana menasat kerja kam tibeha.
2: Jaji menganih da ye. Manih na puli na panai asat.
1: Si Ed ma perintah sedia tong uras. Tinan inyanyi ni uras. Puli ya kam matan uras de sungi.
0: Puan kam be. Uras mengti ma dengan cakikat ubo de sungi ti.
2: Nyana saja pinter pak bako. Beket nuras dah maanekan. Kini ada babar nyarin dan nyep-nyep kalak ngene daramin babar nyarin seen dah ngebawa ikan dah kini dua ti dah nubuh sungi.
0: Susah raya kenyana dengan nama ada kaimpuan kayu munti.
3: Jinaga mah umon sungi kita. Umon puun pimudip manusia.
4: Gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujeb kakoma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu watak pasin puankah mungkin semuanya manyah gapang amai TB dapat dogurin rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin angan lagi muka lebih sok 2 minggu sungo mudah sengarem dek-dek manyu agi daya ruah tipu muka kamah bersindek ngera adi dog 6 GB temi terkah awar kat nai pemeriksa penyihat perenggenan denyah sama pakai barang pribadi tak nakit jaga pingin bisik ka adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB pesanan Nusra Ati sok RTN.

Teraru Nakit Jaga Aisita, Penerang Kewangan Penyihat, Penerang Bank, Penerang Pasar Perentak, Sopreng Agit Dong Nyikin Derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke Dayak Sepa, amai Aisita raru biguna. Kembali agi Dayak mendekar minta, mite Aisita, amai yang naik pemitiak yang siin penurung perita, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atak dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda bersaya di Tedek Dayak. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: Wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Okey, jadi kali ini atau bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no Encik Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adin World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku di sekian ringan eh. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.
3: Saya ucap terima kasih kepada Alex. Alex tu minta fund daripada dan kita akan sokong daripada fund stage 2 untuk membangunkan jalan di sebelah sana. Pertama saya kata Alex, Alex you have to do the bridge first. Satu jematan daripada bandar kapit ke sebelah sana. Dan kita akan bangunkan bandar yang lestari alam sekitar, yaitu green, green pangkit. Mungkin yang pertama di kawasan ini.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, dua tahun.
1: Maknanya orang mu, lakitnya. Dia mu drift terus marah tang wah tain kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak yang sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinok sposi, kirim kan barang depule mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Hmm, sibil kuat eh. Pak turu ku ya mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nek, nek. Aku lihat subah sih dah. Jangan-jangan abang ketam letak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodum. Mu itu tek-tek ni nang. Dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-ga.
3: Duh. Aku lagi nak ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi na kasen kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangun merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam sudah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biar kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bergiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Tung adi bergantung sok pelaburan, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, ama dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh berat kalaman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi adi seramat, nimun virtual private network VPN, tipu pakai internet kemai atau pakai Wi-Fi di tempat ratus. Pasang ke antivirus dengan antivirus.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, debetak bukudu.
5: Mek

0: sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai di beton.
2: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasam anak kobok makan ujang.
3: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05.

0: Irong anta bateki jam.
1: Ha, atau nosa dia beli juang. Tolu setengah orang tiak, tinya obuak. Dari patu tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mengkilo tong idog gentungang.
2: Eh, ino nang nyaji jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, doh dia kalau dia turak motor kat ini. Boleh motor kat dia oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
1: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku. Aduh, mau obuak dia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Kejap leh, kejap. Deh, dah ki sebek duit keti. Titi, okay.
1: Wah, tobal mana bek duit mu no? Deh patut suara IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi yang ada bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 Peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

dan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh dua sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponkah hashtag section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosen so Facebook section.

Apia Trans Sepok adi saman sepok sit sok moto dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat bedahar bertumbuh moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, wankah sepok beken sok pinjat moto. Urah teran sepok sok moto, dapat dok hukum, wankah dok jer, kemudian dok dapat sarah, dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1957, ngak Akta Ndi Jukni, Akta Kerajaan Tempatan 1956. Denyah teran sepok sok pinjat moto tak, abang terun, sok perut tak depuk.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Doakan dan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam, jaji kena nakam di dunia mula sorga, juga dengan mi tiap pandu mana mi, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang mi. Abang abang mi nak pincuba, pak peluang mi sop mi ek, sapa kam dengan bu perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi. Nek kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan beken-beken. Jinayung jinaga mi, dengan kuasa Roh Kudus akam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-beda yang kerja, beda-beda-beda yang menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, senami kaido pencoba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip, dengan mengikut perintah sama dengan kam dan emang Roh Kudus. Adu-adu ni tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. O Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintunya kami dan bingaru. Dalam bimbakat beus berarti guru guna kerja kami. Pituhun Roh Kudus kam Tuhan. Sina ada dunguan kami, ngajar kami, nyaga kami, masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa lebih senemi macam maju dalam pengguna dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga baik dan ini tu nami nenemi ti guru guna kerja mi dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dengan tu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus, jadi penubuh sami, dan nyelamat dan dibawa sami, segala pencuba, nintu jenaga kami, masupu'un dan nuti, sampai tuk kami anu, dan dalam pemudip. Dan kuasa Roh Kudus akam, adu-adu misik ngresi kami, pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan, dalam pemasih akam, kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa, penolong Roh Kudus, adu-adu menu nyaga kita, setiap menurut setuhai-tuhai. Amin.

Jam tadi Setia Madin berpukul 6.30 Isan. Plan ia naik pusat sukan pelayaran di Lunduk Sematan. Madin nanti gibaba di takah awal. Sematan dapat jadi terun yang mengatur aktiviti duathlon dan triathlon di takah antarabangsa. Proses namas mengjuk dingi kerusi Dewan Undangan Negeri Bauh Sarawak patut bergaut dong naik. Selamat Isan-Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah Isan-Isan Sok YFM Bidaya. Plan ia berada Lunduk Sematan jadi pusat sukan layar di Sarawak madinati alun di takah awar. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Dato Azizul Anwar Adnan Kiratnang perkara anak menterjuri dengan Sarawak Sports Corporation SSC sungguh penetap kira pasar plan penyekemang i Gibayuh Dognai. Ayanang kena kawasan mehdog ngata ia naik pusat anak ada biar kawasan rawat nga bengen rawat adi bayah samun pemerat bot ruah nga merat adi seramat adi setugu ia naik training samun ngatur bertanding pelayaran. Bukan soana ayam ite sian pusat kecemerlangan sukan pelayaran adi madetati agi dimiri dong pindah ka Lunduk Sematan di Tipoce. Sederhana Azizul Kiratnang, Sematan dapat jadi kawasan yang mengatur aktiviti duathlon dengan triathlon takah antarabangsa ambai setegar gaya abong tarun saman pemudah adegi negina. Ayanang kena sok perkara adi benda Sematan jadi tarun yang strategik inah pemudah remenyandong saman resort adi meh duduk bega negina. Aran Raya Pen Borneo adi deh badeg saman rawat adi yang acara renang terbuka dong nai. Azizul Namahdang, pemujur Borneo 100 International Triathlon adi mahtarik pemberat Arong Cuk Ratusnaan Babawati, kirit nang Sematan dapat jadi tarun yang adi temegah adi yang penganjur sodrem ga separais ngatur sukan negara. Proses yang namas mengjuk kerusi bauh Dewan Undangan Negeri Sarawak patut bergaut dong nai. Sehingga penetap i dapat dok pakai yang berunir is Sarawak adire. Ahli Dewan Undangan Negeri Talian Royston Valentine cedatnang plenana mahkamas dok jure kai mas dan penyebenar so Dewan Undangan Negeri Sarawak ngak beranjulai so perjah nanyam pilitah undang-undang. Ayanang proses teknikal adi dong nai benda Suruhanjaya Brunei SPR ina saman pemerhati nga penyikiran ratus patut rikas dong nai dalam tipu hadis patuti amai penggal Dewan Undangan Negeri Sarawak memeretka sawa diskasen sebayuh i dong bubar. Nga ana ayah harap perintah persekutuan tetap dalam netu meting stika politik dong pakai yang benda proses ana ramat dong keno. Projek naik parit bauh di Kampung Tebelu Sebuyau berharga RM200,000 meh kemas. Rebis awar so tipuh adi dog netap. Projek anda adi dog naik pada opis parit nga terispin JPS Sarawak nga beran April adi lipas inah yang nabada kena dingin sistem pemandepin sama mengurang risiko ubah di kawasan anda. Projek anda dong emas nga dua pertaruh anu beran Jun adi lipas so tipuh adi sepatut i 6 anu beran Ogos adi re. Rami serah projek anda dong naik abada pegawai Gadung Sebuyau Ayu Radiman Bujang bersama nga pengarun so JPS Sarawak. Pecuk dinge nga agah. Polis Diraja Malaysia PDRM nga pasukan Polis Diraja Brunei PPDB negap dinge kerjasama dalam Nora Jenayah Mutas Baat kare berkongsi penerang risikan pengatur operasi saman atur seramat kuat kuasa di kawasan Baat Brunei Malaysia.
Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Kinatnang kerjasama hande dongnai derep di udung adi dong ngatur di pun opis PPDB di Brunei tipuh demi merawat rasmi ka resana. Ada giswa dalam udung ada ina saman gapit Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Saifulizam Isyak bara pegawai kanan sepun opis polis kontijen Sarawak sama bara pengebak polis so gaduk miri limbang ngak lawas. Setelah delegasi Brunei dongubak beda Pesuruhjaya Polis Brunei Dato' Sri Pahlawan Sulaiman Alidin. Pitak kerja nyiasat ngak kuat kuasa trafik JSPT Bukit Aman reknai sistem profil yang nurak susah bipaut ngak drema moto adi teban moto tika ngara mabuk. Pengarah JSPT Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali kidatnang inisiatif anda inan di sub plan yang beda terik dinye raka kuat kuasa adi sama natu majikan dreba anda sua nanggung sarah adi dognai. Ayenang ati bertendak ngah pinamah dalam kes dreba moto dagang teban moto diribuk pengaruh alkohol adi teban risiko ka daya beken. Setelah-tanya, ayah bitayan majikan berdak naik pemeriksa pin kasing ke barat dreba ngera, ngak netu dreba ngera bebas so sarah

Bukit Anang, pengamat awar tunduh festival Anak-Anak Kena, kan 50% so tiket meh dong cua sungguh festival anak kaus redongator dalam tipuh 2 bulan. Adire. Ayandang, pemite adi bergatung tunduh festival anak meh taman utung ka industri kerjaan ini, kan kudu-kudu remin janong di Santubong meh abok dong tempah lepas anu berani gator festival anak dong kagah. Skuad Taekwondo Sarawak netun yen sien taruh pingat emas dalam Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor adi renongatur ngak bulan Ogos adire. Presiden Kaum Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adnan Ginatnang madenati pasukan ana aut naik training gara di Bangkok, Thailand kang gara denjaka ane pari ka Sarawak ngak teben bulan Julai. Ayandang ripasanda ngara ada pejuang ngah training bersama ke contingent rais di Shah Alam penguru sos mengnem neng semangmai anubran August adire. Sengumana ayang ngaku nang acara pumse adi deh rendah bertanding rek teman susah ke contingent Sarawak amai dalam 4 edisi Sukma Sebayu Hati Sarawak lalu mujur dalam acara ana. Sungguh mana ayah sabah dang semangat juang para atlet yang kategori kio rugi sekup beke kanggera ni dapat sen taruh pikir emas. Dalam sukma ada di pas, pasukan Taekwondo Sarawak sen semeng di pikir emas, 4 pikir perak, kapat dinge pikir gangsa. Aku nggak segah ku pada bahasa pun poni. Plan yang naik pusat sukan pelayaran di Lunduk Sematan madinati gibabe di takah awar. Sematan dapat jadi tarudian gatur aktiviti duathlon dan triathlon takah antarabangsa. Proses nama semengcuk dinge kerusi bau Dewan Undangan Negeri Sarawak patut begaut tong naik. Ada kasa tidak agah di dalam pemijau biatah yang isa di sana noti ada menunjukkan pada Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isa di sana ke salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, dengan jamitin harimau pro minarim pas pukul 6 berpagi. Omnipun pukul cuti mati sencik agak ada minat senap buka sadung. Sama-sama kita keping nah.
1: Jadi isan sana noti DJ F ngah DJ M. Wah, DJ FM frequency modulation noti ya di drama segmen makat kerimu khas tadi isan sana noti. Jadi ragu di bawah toko kedengar teja Beethoven neg buah asengku. Okay, jadi harap sahabat lagi di drama buah senang di isan sana noti drama ta nura kerja pegandai ta ya. Okey, jadi di mana di berangga ingat pekorju isani santai agak di dalam peminyo buka sadung dapat dog kiringan.
0: Ya, yeah, sama-sama kita keping nah ne pukul pre ini dua bisa sama berbagi ti pengisi makat krimuhas anu ti dua ne berancu.
1: Betul, anu di dua yen buran di nomor ju dalam masa 2026 tak menurut ka buranju ya ni dah sembrana nang second half kami Piala Dunia nang second half di Sawa 2026.
0: Okay, kita bersilang lagu-lagu bibur kita sebab kita kepingakan dia pukul icu berpagi tih.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosi enso Facebook Section.

Pukul Lucu Berpagi. Sebengah sepumpun naga. Cadang Una Pusat Sukan Pelayaran Lundu Sematan de peringkat awal. Sematan buletinan venue ngatur aktiviti duathlon dengan triathlon bertaraf antarabangsa de Sarawak. Proses nambas menuju kerusi bau dun Sarawak perlu tunda pantas. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Mildred Anin de Agah Berpagi YFM Bidaya di Tengah Naga. Cadang Lundu Sematan jaji Pusat Sukan Pelayaran de Sarawak ITC de peringkat awal dengan Masih Dok Pirati Jejeb. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan menang pikarati merunding bersama dengan Sarawak Sport Corporation SSC. Ahli kawasan mengenal pasti jaji lokasi sesuai ada pantai landai kawasan laut luas dengan jaran luah merut bot selamat. Di pagu tinan latihan serta ngatur bitanding pelayaran ne nyukung sekira pusat kecemerlangan sukan pelayaran de ITC bioperasi nehen miri pindah neg Lundu Sematan masa-masa de remendeg. Azizul Piranti de Kuching. Ahli Dewan Undang Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan menang sematan buletinan venue ngatur sukan aktiviti duathlon dengan triathlon bertaraf antarabangsa de Sarawak. Nemenang kawasan ada Hong Taruna Asal dengan Kimuda Pagu tinangatur acara bahas. Sematan lokasi strategik ada hotel dengan resort makin berkembang maju. Jalan bahas Pagu piberitna jalan Pembonyo dengan keadaan laut Pagu tinan acara renang laut dibuka. Bijaya ngatur Bonyo 100 International Triathlon ngeban icu ratus peserta Bayu Tuhaiti. Pertengahnya sematan boleh jaji tempat ngatur sukan masuk Abi Benua dengan Benua Sepak. Proses nambah kerusi nambas menjuk kerusi bau Dewan Undang Negeri Adun Dun Sarawak perlu pantas tunda. Tujuannya supaya pikarati dog pirati sekira lulus iratinan de berundi negeri PRN Sarawak de Iramendeg. Ahli Dewan Undang Negeri Adun Telian Roston Valentine menang medog rundeng bahas dengan dapat kelulusan Dewan Undang Negeri Sarawak ngajar undang-undang wang puun buran icu sewataya. Proses teknikal Nurus Suranjaya Brundi SPR mung kajian berarti dengan pameran awam patut tunas secara diatur serta pecepat ngin penggal dun Sarawak itise meret Sarawak pengen sebayu bubar secara otomatik. Neharap perintah persekutuan nyalan tanggungjawab supaya tindakan atau pimutus kait dedak penguntung parti politik atau agenda politik de pilambat proses. Projek ngunah bau parit de kampung Tebel Sebuyau mesiap lebih jaga masu jadual. Di mempagu sistem parit serta kurang risiko ubah dengan takung umon de kawasan ti. Ungkos projek RM200,000 tunda beda opis parit dengan Teri Umon Sarawak Wang Mahi Anu Berempat Sawati timpu kontrak 4 bulan. Projek siap 2 pertaru neberenem derimpas dibanding tarikh siap asal 6 Anu Beramahi.
nyerah projek ti pegawai daerah Sebuyau, Ayu Radiman Bucang bersama wakil JPS Sarawak.

0: Okey, jadi kali ini kita bersama dua ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ia no Ince Fokadun. Jadi kita akan ngaji tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adit na World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku di sekian seringan. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

pukul 7:30 pagi. Sebunga sedemuti pun abar. Cadangan kakat pusat sukan urut layar lunduk sematan masih dang takah awar. Sematan dapat jagin tempat ngatur aktiviti duathlon, dua triathlon, bitakah antarabangsa di Sarawak. Proses nama semunjuk kerusi bawah dun, Sarawak patut rika sebuah naik. Selamat pagi bisa mendukung macam mana undang abar suak YFM bedaya, demutik tengah abar. Cadangan kakak lunduk sematan jagin pusat sukan urut layar di Sarawak adin medang takah awar dujurah hubung arus. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan nang perkara ini mau rundiang bersama dua Sarawak Sports Corporation SSC pak gedai cadangan pemasang abonai. Ia nang kudu-kudu kawasan mau abah puan jagin tapat sebab ogi kawasan bingan raut terpagu, kawasan de raut de ayu duh orang murid ruah de seramat sen bot layar. Iti cukup berguna senya nai latihan bayar ngatur bitaneng. Ia pun arab ke pusat kecemerlangan sukan urut layar de abah buka dang Mary Adin abah pindah ke lunduk sematan dang sunu-sunu. Ia sabulin niti de Kuching. Dang hada poken Azizul nang sematan dapat jagin topat sen yang ngatur aktiviti duathlon, dua triathlon bitakah antarabangsa de Sarawak. Yang nang kuasa ni nuh agi bergemasam. Agi bergekuasan lebih tetek dua pemuda pakainya ngatur sukan ini dekada pemuda tempat dua resort dan makin berkomang. Tama ada orang dekuasan ini dan murid lebuh raya dari sekian bergek motor dang dua gaya raut terpaguh senacara nangui deraut. Ia nang pemujur ngatur Borneo 100 International Triathlon de menguruk kira 700 orang nya baboy ti mepikirian sematan dapat jagin tau pada bigotek sen pengatur sukan suadang duh ruang negara. Proses nama semunjuk kerusi bawah Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak patut reka sebenai saat dapat berpakai dan berundi negeri PRN Sarawak Derenek dan ni penerang media ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine nang cadangan ini maupun bonar dan udung Dewan Undangan Negeri Sarawak nuna oni demo menotap dan undang-undang dan pun berancu sewa sumia. Ia nang proses teknikal dak benai dak suruh jaya pilihan raya SPR dan murid kerja perhati di petangga awam patut benai secara teratur durikas dan tipu de sukup sebab penggal Dun Sarawak adin memurid sewa ke piobo media obo bubar secara automatik. Lepas ini, ia harap perintah persekutuan komited nota proses ini dari obo ngasua dak politik dan dapat dak pimono ramat. Projek naik bau sistem parit di kampung Tebelu Sebuyau tunggang siap suam sentipuh. Itih dapat nama paguh sistem pimono piin duh ngurang risiko ba duh tahu piin di kawasan ini. Projek de man beranya RM200,000 ini apun naik da upis parit duh pimono piin Sarawak dan muih nombor 4 so itih pakai tipuh kontrak 4 bulan. Pak Sungumono projek ini mau dapat siap dan duh bertaruh nombran nom terlepas berbanding duh tipu asal nom nombran mohiti. Majlis sorah projek mau boh tajah dak pegawai watas Sebuyau Ayura Diman Bujang bersama duh pengarun JPS Sarawak. Kita buk duh habar. Polis Diraja Malaysia PDRM duh pasukan polis Diraja Brunei PPDB nogap kerjasama strategik pakai batai penusah jenayah motaspat main berkusi penorang sama-sama naik operasi keselamatan duh penguatkuasaan mopang bat Malaysia Brunei. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah nang kerjasama ini mau bersetuju dan ni udung de Brunei de puun upis PPDB de Brunei sumia beramah dua lawatan kerja rasmi ke negara ini.
Inang udung inu jagin platform ngan yang wad ada kerjasama sua duh pasukan keselamatan. Dagi gas sua irah gapit pesuruh jaya polis Sarawak DCP Saipulizan Ishak. Pegawai pegawai kanan sua pun upis polis kontingen Sarawak duh ketua-ketua polis watas sua Miri Limbang duh lawas. Delegasi Brunei buang itu ada pesuruh jaya polis Brunei Datu Sri Pahlawan Sulaiman Airlidin. Sementara itu, Jabatan Siasatan Duh Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman renai sistem pemprofilan punua dengannya namah paguh sejak batai kes beradriba de mabuk duh mitadah de melibat beradriba syarikat bayar motor dagang. Pengarah JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali nang inisiatif ini curah boh ngarus jagin kedak sencerangan dengannya dak torik pinguat kuasaan de murid ngukum syarikat demit riba de Nesara. Iti ruban kiang kes riba mutu dagang de mabuk demit dadah makin bertambah do itih meda mengin bahaya nuduknya de boken de suak pekayoran. Ya sobren iti dan sidang media de Bukit Aman. Sementara inu nya de kaku syarikat mutu dagang da bomitiak da arit naik pimrosa pin asing nganya notap riba bebas suak pinusah dadah. Borderland Music Festival 2026 berniat ria ngarang moih juta ringgit sen Sarawak ngilusu pengatur Festival Music Elektronik dekat sen Ayuh dan Borneo. Festival de edisi ke-4 ini sakat nyenang ria norik pengundeg osah 20,000 neg 22,000 orangnya de tipuh duh onu pengatur. Pengasas Borderland Music Festival Tiger Ming nang dang festival Sawa Sumia kira semua ribu orangnya kena. Penyambut awalnya kurang festival ini cukup paguh rupa 50% tiket matungang abucua. Sungguh pun supiah habis 2 bulan ada acara ini hobonai. Ya sobat niti dan sedang media ada kucing. Ya nang pimiti ada cukup paguh nudu festival ini pun min utung ke nudu industri kerja nomi. Lepas me ria suak topat ngerumun de santubong mo obo obo buk. Lepas pimagah anu bulan festival obunai dan bulan 4 lepas sungupun pihak aro dia magah ada.

moi hanu peran moi. Ia ngaku doi acara POMSE dan edisi kali ti ngin ayuh pinura nudu Sarawak dia iti acara inu toban buku pingat paya turung negeri jagin juara 4 edisi Sukma. Ia bisaya nang semangat berjuang atlet kerugi kitubu kuat nganyat notap peniat taruh pingat emas inu obo seun. Dang edisi dropas, pasukan taekwondo Sarawak menang semungli pingat emas 4 pirak 24 gangsa. Ngan kunga masa baru kepada pasar pun-pun, cadangan kakat pusat sukan urut layar lundu sematan masih dang takah awal. Sematan dapat mengatur sematan dapat jagin topat ngatur aktiviti duathlon, duathlon bertakah antarabangsa di Sarawak. Proses nambah semunjuk kerusi bawah dun Sarawak patut rikas oboh naik. Dan butuh sejak abal so FMD di penyusun da Ratna Simon dua penukar kang sinabau da George Martin so section berita was masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

dan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur jut nek semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosen so Facebook Section TV.

0: Okey, ada mati dan bersama dengan Nazri NJ, Amba Kait Si Barang.
1: Okey, jadi jam tadi sudah Madin The My Minute tengah dengan pukul Mai Isan Isan. Jadi terima kasih kepada program Mai Gimba Bagi bersama dengan kita di YFM. Bila ya segmen Maka Kerimu Has DJ F dengan DJ M, DJ FM di Isan Isan Noti. Okey, kayu biasa raru barang anda sendiri dengan nurima lagi topik ya. Jadi Isan Isan Noti, aha. Topik ta ayo nisit dengan pasal daring dayung lah. Amai anu hati DJ Mil dayung, DJ F dari jadi cun lah.
0: Betul, cun.
1: Jadi anu hati atas sama-sama mempertahankan hak daring hak dayung. Yeah. Topik ta asi adi rabis manja. Apankah kami dalam peminyo biata ha? Asi adi rabis seraut.
0: Asi lebih gida.
1: Kami ata mendam adi simpa-simpa lah. Mun aen ka meket ni sini sit ka. Naman uba takkan naman namun tangan tak di mendam di sini sit. Arti dah mendam di benak-benak lah. Dah termasuk anda di bat-bat.
0: Kayak mendam dah teruk-teruk lah.
1: Jadi asi adi rebis serahut na manja. Aduh mendam betul gunggong ku ngam meket. Aduh mendam betul ubak ku kami flu ni sini sit. Bisa turun naip inyun ko ka genan ko mendam menek lah setoy. Jadi asi adi rebis raun dari ka dayung.
0: Okey, bahasa Malaysia ada manja lebih-lebih lah.
1: Siapa yang lebih manja lebih-lebih? Sakit sikit-sikit manja lebih-lebih.
0: Asi sebenarnya dari ka dayung.
1: Jadi bisa telefon ke di nombor 2596-0256-43 ka ngen komen di Facebook YFM.
0: Ya. Okay, sebab kita keping komen berada dengan kita. Bagi bila kita ada telefon berpagi tip, kita bisa lagu-lagu tak ya?
1: Ya, tak dengar hati atau tanya ngapa, ngapa, na, na, na, na, na.
0: Ya, ngapa, ngapa, Tony Pisman.